0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Iya, sahabat Budaya dimanapun berada masih bersama Richard Ferdinand. Mari 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Richard buka kembali line telepon. Sahabat Budaya mau bergabung bisa bergabung ya. Kita masih membahas mengenai polemik Paskibraka 2026. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa apapun itu harus transparansi, harus jujur ya, dan menghargai kerja keras. Nah, di sini kita melihat juga bahwa ketika kita memilih yang terbaik untuk Sulawesi Selatan dan kita kirim ke nasional, ketika di nasional mereka dihargai, mereka diapresiasi. Nah, ini juga akan mendatangkan kebanggaan bagi Sulawesi Selatan. Jadi hati-hati jangan sampai salah pilih duta maksudnya ya. Supaya kedepannya itu, supaya Sulawesi Selatan juga bisa bersaing dan ketika duta yang kita pilih ini dia bisa lolos ya, sampai nanti di 17 Agustus 2006 kan Sulawesi Selatan juga akan bangga. Nah, tapi dalam proses itu ada terjadi polemik, ada peristiwa yang akhirnya ini menjadi viral nasional ya, dari seluruh wilayah di Indonesia pun akhirnya memberikan pendapatnya. Nah, tapi satu hal yang pasti sahabat budaya ya, DPRD Sulsel bersama unsur masyarakat juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan sehingga tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Dan juga diharapkan bahwa polemik-polemik seperti ini dapat diselesaikan secara terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga nanti Paskibraka 2007 juga ini bisa bagus kembali.

0: Dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.
1: Aduh, batuku nggak berhenti, tapi malu ke dokter.
2: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu nggak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.

0: Pak Anto, saya dengar keluarga Bapak baru saja menerima bantuan sosial dari pemerintah ya?
1: Alhamdulillah Bu Rina, bantuan ini sangat membantu kami, terutama di masa sulit seperti sekarang ini. Kami jadi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak-anak juga tetap bisa bersekolah.
0: Syukurlah Pak, bantuan sosial memang dirancang untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan kan? Prosesnya sulit nggak Pak?
1: Tidak Bu Rina, cukup mendaftar di kelurahan dan mengikuti prosedur yang ditentukan. Informasi tentang bantuan sekarang mudah didapatkan. Jadi, semua orang yang membutuhkan bisa tahu cara mendapatkannya.
0: Saya juga dengar begitu, Pak. Yang penting, bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya, Pak?
1: Betul sekali, Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang. Dan kami bisa fokus untuk terus bangkit.
2: Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
3: Mari jaga kepedulian dan bantu sesama.
4: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Iya, Sobat Budaya dimanapun berada, terima kasih banyak. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kita menuju pukul 9 untuk menghadirkan program berikutnya. Jangan kemana-mana, Sahabat Budaya.

0: Sahabat budaya Desa Kitsune. Desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rupa dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak tapi licik dan juga memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, Desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau kompleks gaya hidup, misalnya di Bali yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal. Lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol perlindungan dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Sahabat budaya dimanapun berada, kita sekarang sudah di program Musai Budaya. Richard menghadirkan satu informasi dari erani.co.id Makassar. Mang Rara Banua merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang dilakukan sebagai bentuk syukuran setelah pembangunan atau renovasi rumah adat Tongkonan. Upacara ini memiliki makna mendalam karena tidak hanya menjadi perayaan fisik berdirinya rumah, tapi juga simbol penghormatan kepada leluhur dan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam budaya Toraja, Tongkonan bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat kehidupan keluarga besar yang menyimpan nilai sejarah, adat, dan identitas keturunan. Oleh karena itu, setiap pembangunan Tongkonan harus disertai dengan ritual adat agar rumah tersebut memperoleh keberkahan dan keselamatan bagi penghuninya. Dilansir dari laman toraja.info, pelaksanaan Mang Rara Banua sebenarnya ini melibatkan seluruh anggota keluarga, kerabat, serta masyarakat sekitar. Mereka berkumpul untuk mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin oleh tokoh adat. Kehadiran orang dalam acara ini mencerminkan kuatnya nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Salah satu bagian penting dalam Mang Rara Banua adalah penyembelian hewan kurban seperti kerbau atau babi. Hewan-hewan tersebut, sahabat budaya, ini dipersembahkan sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jumlah hewan yang disembeli seringkali mencerminkan kemampuan ekonomi dan status sosial keluarga penyelenggara. Selain ritual adat, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas Toraja. Tarian tradisional, musik daerah, serta jamuan makan bersama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan. Momen tersebut juga, sahabat budaya, ya, ini menjadi sarana mempererat hubungan antara anggota keluarga dan masyarakat. Mang Rara Banua juga memiliki nilai edukatif bagi generasi muda. Melalui keterlibatan dalam acara adat, anak-anak dan remaja dapat memperoleh sejarah keluarga, norma adat, serta pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan demikian, tradisi ini berperan dalam melestarikan identitas budaya Toraja di tengah perkembangan zaman. Hingga kini, Mang Rara Banua tetap menjadi salah satu tradisi yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Toraja. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol syukur atas berdirinya sebuah rumah, tapi juga wujud penghormatan terhadap leluhur, penguatan ikatan sosial, dan pelestarian budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Toraja. Nanti kita lanjut lagi untuk informasi budaya berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus dan dengan nomor yang berbeda-beda pula?
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard tadi kan lagi informasi berikutnya masih tentang budaya ya. Dari rd.co.id Toraja Utara, sejumlah tarian daerah khas Toraja akan dipertontonkan dalam event Toraja Magelu yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2006 mendatang. Kegiatan yang dihelat di alun-alun kota Rantepau ini merupakan kegiatan yang kelima kalinya dilaksanakan Pemda Toraja Utara bersama kelompok Masata atau masyarakat sadar wisata dan merupakan salah satu karisma event nasional di tahun 2006 oleh Kementerian Pariwisata. Event Toraja Magelu yang kelima ini mengusung tema harmoni dalam gerak. Ketua masyarakat sadar wisata Masata ya, yang juga merupakan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara, Damayanti Bakti, ini kepada RI mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Toraja Utara sebagai pusat seni tari yang inklusif dan kreatif, sekaligus sebagai wadah pertukaran budaya dan memperluas jaringan komunitas seni tari. Selain itu juga mengangkat potensi seni tarian Toraja Utara serta mendorong ekosistem ekonomi kreatif lewat seni tari. Kegiatan yang diusung oleh kelompok masyarakat sadar wisata ini juga akan menghadirkan tari masal Pagelutua, yakni tari tradisional Toraja dengan melibatkan para pelajar. Nah, sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, Karniati Lebon, nah ini mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini juga dihadirkan pameran UMKM serta memperkuat promosi digital dalam komunitas seni. Dikatakan pula melalui event ini diharapkan para generasi muda dapat lebih mengenal seni dan budaya Toraja serta melestarikan apa yang telah dimiliki daerah Toraja sejak dahulu. Ditambahkan juga melalui peran pemuda inilah event Toraja Magelu yang dilaksanakan setahun sekali ini dapat tetap konsisten dan dikenal lebih luas hingga skala nasional dan internasional. Bahkan kegiatan ini pun diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan tapi mampu menjadi identitas budaya Toraja yang mampu mempertemukan tradisi sekaligus kreativitas yang modern.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat budaya dimanapun berada, Richard pamit, terima kasih banyak program budaya. Richard cukupkan sampai di sini, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Hari Jumat di Depar 4 di siaran malam. Oke, terima kasih banyak untuk Sari Batang Malabiriku semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Ada SMS datang, dibaca.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapat

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
4: Nusantara Pagi, Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar menemani nanti hingga di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Berbagai rangkaian acara kami akan hadirkan di ruangan darah Anda sahabat budaya. Di jam 11 nanti ada obrolan UMKM, teras UMKM akan menghadirkan obrolan terkait dengan koperasi Merah Putih ya. Nanti kita akan membahas tentang program Asta Cita yang tentunya dikaitkan dengan budaya yang ada di Indonesia, di Sulawesi Selatan ya sahabat budaya. Dan nantinya akan menghadirkan narasumber dari Coach Praktis UMKM ya, yaitu Bapak Dr. Basri Basir MRSEMAK, dan membahas tentang bagaimana Kopdes Merah Putih, peluang atau tantangan terhadap pelaku UMKM. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Upacara adat Mak Nenek merupakan upacara adat suku Toraja untuk membersihkan dan mengganti pakaian leluhur yang sudah meninggal dunia. Tradisi Mak Nenek memiliki akar dalam kepercayaan dan budaya sebagian suku Toraja.
2: Ini Nenek Bunga, itu saudara kandung, ini kembar dia.
1: Martin mencoba memperkenalkan satu persatu nama dari keluarga leluhur mereka yang telah meninggal dunia belasan hingga puluhan tahun lalu, yang dikeluarkan dari peti untuk kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya.
2: Tante siapa di sini lagi nih?
1: Kegiatan Manene yang dilaksanakan Martin bersama keluarga kali ini dilakukan di bulan Agustus. Hal ini kemudian mengundang banyak wisatawan dari mancanegara turut hadir menyaksikan ritual yang unik ini.
3: Hello, it's very good to come here. It's my first time. My name is Lola, and it's really nice to come here and to see the traditional. And it's very interesting. A lot of difference in Europe, a lot of difference in all the other country. And here's beautiful people, beautiful tradition, everything beautiful. It's really nice to come here and see people. Very nice. Terimakasih.
4: It's an amazing experience, very, very unique, unique in the whole world. Amazing and beautiful. And Orang Toraja, very beautiful people, very beautiful.
1: Tradisi Manene hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Toraja Utara, yakni mereka yang berada di wilayah Kecamatan Tikala, Pangala, Barupu, serta Kecamatan Sesean. Penanda ritual Mak Nenek yakni dengan membunyikan gong yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum sembari menuju makam tempat peristirahatan terakhir para leluhur mereka. Gong dipukul secara terus-menerus sejak dari rumah hingga ke makam. Kali ini kami berkesempatan melihat langsung prosesi ritual Mak Nenek di Dusun Sumpia Lembang atau Desa Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara.
5: Ada nenek saya di kemarin yang sudah dibuka, ada nenek masak dan melo. Ya, itu sama istri. Kita menyenang atau mengingat kasih sayang nenek kita pada saat masih hidupnya. Olehnya itu di ritual adat Mak Nenek ini kita melaksanakan sesuai dengan adat.
1: Rio merupakan tuparenden atau penanggung jawab ritual Mak Nenek kali ini. Ia juga bagian dari keluarga yang melaksanakan acara Mak Nenek. Biasanya sebelum memulai ritual, pihak keluarga akan memotong seekor kerbau sebagai salah satu syarat, seperti diceritakan Arthur Piri, salah satu tokoh adat di Dusun Sumpia.
6: Ya, Mak Nenek umpang ke todolo lambana pakaraya todolo kapuangan ki. Itu dalam bahasa Toraja, sastranya. Tetapi dalam bahasa Indonesia adalah penghormatan dan penghargaan kepada leluhur yang sudah mendahului kami. Dalam makna kami memaknai Mak Nenek di sini bahwa adanya jalinan nurani antara leluhur dengan generasi-generasi yang ada pada saat ini. Jadi di wilayah sekitar kuburan itu sebelum dibersihkan itu dibuka dulu, tetapi dengan catatan yang membuka pintu kuburan duluan adalah orang yang mengurbankan kerbau atau dalam bahasa Torajanya tombakalo sikalebu, yang membawa gong. Jadi tidak sembarang orang yang membawa bombongan dalam bahasa Toraja atau gong kalau dalam bahasa Indonesia itu, kecuali orang yang mengurbankan kerbau. Kalau masyarakat-masyarakat yang lain yang mau ikut tuh, itu hanya bisa mengorbankan babi.
1: Uh-huh. setelah dikeluarkan dari Patane, yakni makam yang berukuran 5x7 meter persegi atau liang, yakni berupa gunung kars yang digunakan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja. Jenazah-jenazah tersebut kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jasad-jasad yang dibersihkan ini sudah dikuburkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan, di antaranya ada yang sudah dimakamkan selama 50 tahun. Namun jenazahnya masih nampak utuh dan tengkoraknya pun masih lengkap.
7: Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih karunia yang boleh kami alami hingga saat ini.
1: Arthur menyebut ritual Mak Nenek biasanya dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Selama ritual berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga setempat.
6: Karena dalam kegiatan Mak Nenek ini, kegiatan rambu solok dan rambu tuka itu ditiadakan. Masyarakat pun juga yang mau pergi, mau keluar ke rambu solok dan rambu tuka, itu larangan dan pantangan bagi kami ketika sementara melaksanakan kegiatan ritual adat Mak Nenek.
1: Setelah membersihkan dan mengganti pakaian jenazah, pihak keluarga bersama seluruh warga kemudian kembali ke tongkonan keluarga untuk melaksanakan rangkaian acara selanjutnya, termasuk menikmati hidangan secara bersama-sama. Konon tradisi Mak Nenek diturunkan dari kisah seorang pemuda asal Barupu bernama Pong Rumanden yang menemukan jasad seseorang di tengah jalan dalam perjalanannya menuju perantauan. Seperti diceritakan praktisi adat dan budaya Toraja asal Barupu, Toraja Utara, Trija Putra Pamian.
8: Menurut tuh cerita para leluhur bahwa ada seseorang yang akan berangkat untuk pergi merantau, dalam bahasa Toraja atau dalam bahasa adat disebut tuh Lumio atau Pak Lemba Kalando, bernama Pong Rumanden. Singkat cerita, dalam pertengahan jalan, orang ini menemukan orang yang telah meninggal. Setelah itu, Pong Rumanden ini mengangkat jenazah itu dan pergi dikuburkan di tempat yang layak.
1: Setelah menguburkan jasad yang ditemukan di tengah jalan itu, Pong Rumanden kemudian tiba-tiba bertemu dengan seseorang bernama Pong Rumase. Trija menceritakan dalam perjalanan Pong Rumanden itulah Pong Rumase mendampinginya hingga tiba di suatu desa.
8: Namun ketika mereka sampai di tempat tujuan suatu kampung yang mereka tempat itu, semua orang di dalam itu mengalami sakit. Jadi semua masyarakat di tempat itu sakit semua. Sehingga Pong Rumase memberikan obat ke Pong Rumanden untuk mengobati seluruh orang yang ada di tempat itu. Setelah mereka mengobati dan upah dari pengobatan itu sudah banyak, maka mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman.
1: Dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman, Pong Rumase tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tepat di tempat Pong Rumanden menemukan jasad sebelumnya.
8: Sehingga Pong Rumanden mengatakan bahwa kenapa kita belum sampai di tempat tujuan kita, Pong Rumase sudah mengatakan untuk tinggal di sini. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa sayalah orang yang Pong Rumanden kuburkan pada saat itu. Sehingga Pong Rumase mengatakan bahwa semua hasil upah dari pengobatan kita bawalah pulang ke rumahmu, dan ketika ada keluarga meninggal maka lakukanlah tradisi Mak Nenek itu atau bersiaralah ke kuburan.
1: Berdasarkan cerita sejarah Pong Rumanden asal Barupu inilah tradisi Mak Nenek atau merawat jenazah leluhur hingga ke liang lahat terus dilakukan masyarakat setempat hingga saat ini. Sementara itu, pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengakui jika promosi wisata Mak Nenek tidak dilakukan secara intens. Hal ini karena kegiatan tersebut hanya dilakukan di waktu tertentu, sehingga promosi yang dilakukan lebih banyak melalui media sosial. Seperti dituturkan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Karniati Lebona.
3: Pelaksanaannya itu tergantung dari kesepakatan keluarga. Kalau di Toraja Utara sendiri ada yang melaksanakan tiap 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali. Tapi itu di tempat yang berbeda. Tapi bagian atas saja, bagian sesean ke atas, ke arah Pangala, Rindingalo, di tempat-tempat itu yang tidak semua wilayah adat melaksanakan acara Mak Nenek. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri, kita mempublikasi jadwal acara Mak Nenek itu lewat media yang kita punya, juga informasi kepada teman-teman pemandu wisata.
1: Tradisi Mak Nenek dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara dengan tujuan untuk menghormati para leluhur, memperkuat ikatan sosial antara keluarga dan masyarakat, memperkenalkan generasi muda dengan leluhur mereka, serta memperkuat identitas budaya Toraja. Meski dianggap tidak lazim, namun masyarakat setempat meyakini dengan merawat dan memelihara jasad leluhur dapat membawa berkah bagi mereka serta anak cucunya kelak.
9: Mama subuh.
10: Lisu.
9: Lisu bawanya subuh.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Lihat ini, tanah retak-retak, air hampir habis. Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Garuda Wisnu Kencana Culture Park adalah sebuah taman budaya megah yang berlokasi di kawasan Bukit Unggasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar 60 hektar ini berdiri patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda dan menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa GWK menjadi daya tarik utama karena skala megahnya, detail ornamen Bali serta posisinya di atas bukit yang menawarkan pemandangan laut dan lembah yang luas sehingga sangat fotogenetik saat siang maupun matahari terbenam. Taman budaya ini juga menyajikan pertunjukan kesenian tradisional Bali seperti tari kecak Garuda Wisnu, tari massal, serta film animasi petualangan Garuda Cilik yang membuatnya cocok sebagai destinasi edukasi budaya sekaligus hiburan keluarga. Di sekitaran patung ada Plaza Wisnu, Plaza Garuda berupa patung kepala Garuda setinggi 18 meter, serta area Lotus Pond berupa lorong pilar batu kapur dengan latar tebing dan taman yang memberi kesan spektakuler dan instagramable. Taman ini dilengkapi jalur jalan kaki, kemudian restoran, kafe, area berfoto, dan spot pemandangan 360 derajat, sehingga pengunjung bisa menikmati kombinasi alam Bali, seni, serta arsitektur modern dalam satu kawasan yang terpadu.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali di siang hari ini kita bersama di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana peluang atau tantangannya terhadap pelaku UMKM. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber kita Dr. Basri Basir MRSA MAK MBNS CBC. Ya, beliau adalah coach practitioner UMKM, kemudian ketua inkubator bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis Unismu Makassar, kemudian fasilitator Koperasi Desa Merah Putih ya di Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung lewat Zoom. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Coach Basri.
2: Assalamualaikum, Mas Ruslan, ketemu lagi ya.
1: Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Coach Basri, gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mas Ruslan. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Iya, sama-sama, baik. Ini kita kembali berbincang di Teras UMKM, tapi kali ini kita membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih ya. Ini menarik sekali sesuai dengan program Asta Cita dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya Prabowo Gibran. Nah ini tentu kita ingin tahu sebagaimana kita lihat bahwa Kopdes ini memang sudah mulai dibangun di setiap daerah, dan tentu kita ingin melihat peluang dan tantangannya terhadap pelaku UMKM. Mungkin ada sedikit pengantar dari Coach Basri, silakan.
2: Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para mendengar radio RRI Pro 4 Makassar dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bersama Mas Ruslan mengangkat satu tema terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang digagas oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Tentu di sini pertama-tama kita melihat bahwa Kopdes ini sebenarnya adalah sejak dahulu ya, sejak founding fathers kita Bung Hatta menyampaikan bahwa koperasi ini adalah soko guru bagi perekonomian. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, maka sebenarnya kita melihat ya peluang maupun tantangan yang ada di negara kita sendiri. Sebab kalau kita lihat secara data bahwa koperasi ini mampu membangun kekuatan ekonomi dari desa ya, dan banyak pelaku UMKM yang saya kira memiliki produk yang bagus dan semangat usaha yang tinggi, dan juga di sini tantangannya adalah mereka banyak menghadapi keterbatasan, misalnya akses permodalan, juga terkait dengan pemasaran ya. Kemudian juga dari pengalaman saya sebagai coach, itu juga saya menemukan banyaknya pelaku usaha di lapangan itu juga perlu didampingi, Mas Ruslan.
1: Yeah.
2: Di sini mungkin perlu penampingan ya. Kemudian juga dari sisi pemanfaatan teknologi. Jadi di desa itu rata-rata pelaku-pelaku UMKM-nya, kalau yang udah baby boomer itu kurang bisa memanfaatkan teknologi. Tapi mungkin hasil di desanya melimpah, tapi karena itu tidak bisa dijual ya, itu mungkin perlu pendampingan khusus ya. Bagaimana kemudian pelaku usaha di desa itu didampingi secara berkelanjutan agar bisa memasarkan produk nantinya. Oleh karena itu harapan kita sebenarnya koperasi ini hadir ya, bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam. Koperasi kan banyak jenisnya, Mas Suram, Bu, yang mungkin familiar di umum itu yang orang kenal ya, simpan pinjam. Padahal ada koperasi produksi, ya koperasi ya banyak jenis-jenis koperasi yang mungkin perlu dikembangkan ya. Oleh karena itu di sini perlu penguatan ya, utamanya dengan adanya program koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih ini, mudah-mudahan bisa menciptakan pemerataan ekonomi baik di desa maupun di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, Mas Sultan.
1: Baik, terima kasih Coach Masri atas pengantarnya terkait dengan keberadaan Kopdes Merah Putih ini. Tentu melihat bahwa banyak hal yang bisa sebenarnya kita lihat ya dari sisi Kopdes ini sendiri. Nah, kalau Coach Basri sendiri, seperti apa kita melihat pengaruh keberadaan Kopdes Merah Putih ini terhadap eksistensi pelaku UMKM? Mungkin jawaban Coach ini mengarah pada peluang dan tantangannya ya, supaya nanti masyarakat juga tahu bahwa oh ternyata ini merupakan salah satu peluang dengan hadirnya Koperasi Merah Putih di desa-desa ataupun di setiap daerah. Coach, silakan.
2: Ya, makasih Mas Suratanan. Pertanyaan ini saya kira menarik ya. Jadi pelaku UMKM itu sebenarnya masalahnya klasik, banyak saya temukan di lapangan itu. Misalnya kurangnya atau tidak bisa mengakses pasar secara lebih luas ya. Jadi ada misalnya produk di desa itu melimpah, katakanlah misalnya hasil desanya melimpah, katakanlah mereka tanam kentang, tanam bawang, tanam apa di situ, tetapi tidak bisa dipasarkan secara global ya. Dalam artian di sini ada keterbatasan untuk mengakses bagaimana produk desa itu bisa dipasarkan secara global, mendunia gitu ya. Gitu. Yang kedua terkait dengan keterbatasan modal ya. Ini juga menjadi masalah klasik Mas Suran, karena banyak pelaku usaha itu tidak bisa atau tidak mampu mengakses permodalan. Mungkin karena kurangnya pendampingan juga ya, pendampingan usaha, kemudian ketidaktahuan terhadap prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin mengakses permodalan. Nah, kemudian masalah lain juga terkait dengan digitalisasi. Saya kira ini penting sekali. Oleh karena itu sekarang kan pemerintah saya lihat sudah mulai menggalakkan infrastruktur digital yang memadai di seluruh provinsi di Indonesia ya, baru-baru ini oleh Kemenkominfo. Dan saya kira itu bagus untuk ke depan supaya akses pemerataan ekonomi ini tidak terbatas hanya di kota besar, tetapi juga di desa-desa, di kampung-kampung, di pelosok, terluar, dan terpinggirkan lah seperti itu. Sehingga semua ini bisa meningkatkan daya dorong atau kekuatan ketahanan ekonomi nasional kita. Seperti itu. Jadi modal terbatas, kemudian mungkin pasar perlu diperluas, digitalisasi dan juga pendampingan usaha. Karena itu yang by experience Mas Ruslan di lapangannya yeah, saya temukan seperti itu.
1: Yeah. Mungkin dari sisi regulasi mungkin ya, kalau kita lihat memang payung hukum Kopdes Merah Putih itu kan diupayakan untuk menjamin bahwa alokasi sumber daya dan permodalan itu benar-benar sampai ke tangan pelaku UMKM ke bawah. Bukan hanya menguntungkan segelintir pengurus. Kira-kira menurut Coach Basri sendiri seperti apa melihatnya ini dengan adanya nanti Kopdes ini sendiri? Karena kan banyak juga yang sering terjadi ketika misalnya kita bercermin pada koperasi yang dibangun oleh desa misalnya ya. Itu kan biasanya ya, lebih banyak ke menguntungkan segelintir pengurus, tetapi tidak sampai ke tangan pelaku UMKM. Nah, bagaimana menurut Coach Basri melihat nanti ini ke depannya supaya Kopdes ini betul-betul tepat sasaran untuk menggeliatkan pelaku UMKM di desa-desa atau di daerah-daerah?
2: Ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, salah satu penyebab UMKM itu gagal di pedesaan, bukan karena produknya kurang menarik ya, atau brandingnya kurang menarik, tapi satu sisi dipengaruhi oleh faktor permodalan. Nah, tentu dengan adanya koperasi desa, mereka ini kan bisa mengakses, misalnya mendaftar sebagai member atau anggota, ya. Dan dari situ mereka ini bisa memperoleh permodalan dengan mudah, ya, karena ada payung hukumnya kan. Kemudian juga dari sisi yang tadi saya katakan, resiko-resiko usaha ini kan bisa diminimalkan, karena di sini kalau dia bernaung di koperasi Desa Merah Putih kan sudah ada pendampingan oleh pengurus, dan juga pelaku UMKM ini kan dari sisi formal kalau dia bergabung ke Kopdes kan istilahnya itu ada kolaborasi sinergi untuk meningkatkan kapasitas produknya sesuai. Ya, jadi sehingga dengan begitu saya kira masalah-masalah dari pelaku usaha itu bisa terselesaikan dengan bergabung di koperasi Desa Merah Putih. Saya kira begitu.
1: Baik. Baik, Coach Basri, sebelum kita lanjut masih banyak hal yang kita nanti akan bahas terkait dengan koperasi Merah Putih ini. Kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bu Intan.
3: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi Desa Merah Putih.
4: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
3: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
5: Koperasi Desa Merah Putih.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Hei, nanti dulu.
2: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Tahu tidak? Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali, karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk, kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.
4: Pro 4
6: Makassar. Pro 4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
7: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita lanjut lagi, Coach, terkait dengan obrolan kita ya di pagi hari ini berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ya, tentang bagaimana peluang dan tantangan daripada Koperasi Merah Putih ini sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa memang sejauh ini keterlibatan pemerintah daerah dalam mengintervensi atau mendukung tata kelola Kopdes Merah Putih agar berjalan dengan program pemberdayaan ekonomi regional, seperti apa kita lihat peluang dan aksesibilitas bagi UMKM ini, Pak?
8: Ya, jadi pertama bahwa seperti tadi saya jelaskan dengan bergabungnya pelaku UMKM ini ke dalam Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih,
7: iya,
8: tentu di sini selain mendapatkan tadi akses permodalan, iya, payung hukum juga sudah jelas, mungkin seperti itu, juga di sini mereka memperoleh mungkin terkait dengan produk anggota itu ketika dipasarkan di Kopdes ini kan secara tidak langsung membantu pelaku UMKM di desa setempat untuk bagaimana kemudian Kopdes ini menjadi jembatan bagi mereka untuk produknya bisa dipasarkan keluar.
7: Yeah.
8: Yang kedua, saya kira melalui Kopdes ini brandingnya menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena ini kan sudah bukan bicara lagi soal bahwa produk individu, tapi produk secara kelembagaan Kopdes Merah Putih di desa setempat.
7: Yeah.
8: Sehingga dengan begitu mungkin bisa mengangkat nama desa tersebut dan bisa lebih luas lagi untuk pemasarannya.
7: Yeah.
8: Kemudian juga menjalin kerjasama retail dengan berbagai marketplace. Kalau ini yang tadi saya sampaikan, Mas Suswan, terkait dengan infrastruktur digitalnya.
7: Yeah.
8: Sudah siap. Oleh karena itu, ini harus secara berbarengan, pemerintah pusat, pemerintah dalam hal ini tentang koperasi, juga pemerintah daerah, di dinas terkait, misalnya dinas koperasi, itu harus senantiasa bersama-sama untuk kemudian melakukan koordinasi secara intens, dan juga mengupdate terus perkembangan terkait dengan koperasi-koperasi desa yang sudah dibangun oleh pemerintah saat ini dan melakukan check and balance, ya, artinya bahwa banyak sekarang ini kalau koperasi itu tidak dipantau langsung oleh pemerintah daerah setempat, saya kira juga menjadi sia-sia jadinya, sehingga di sini perlu check and balances untuk penguatan bagaimana kemudian peran koperasi di desa-desa ini bisa lebih dimaksimalkan seperti itu. Jangan sampai dia hanya sudah dibangun tapi tidak diisi oleh produk UMKM setempat. Kira begitu.
7: Oke, baik. Nah, kalau sejauh ini kan biasanya tantangan di masyarakat itu khususnya pengrajin UMKM, kemudian para petani, ini biasanya banyak terjerat oleh tengkulak-tengkulak yang selama ini menguasai di tingkatan desa ini. Kalau kita lihat strategi apa sebenarnya nanti yang digunakan atau diusung oleh Kopdes Merah Putih ini untuk memutus rantai tengkulak itu sendiri yang selama ini banyak menjerat masyarakat petani dan pelaku-pelaku UMKM di daerah.
8: Ya, saya kira pertama adalah Kopdes ini harus memang tersosialisasi baik di tingkat desa setempat agar semua produk-produk hasil dari desa itu bisa dimaksimalkan dan semua hasil produksi dari desa setempat itu mampu dibeli secara langsung oleh Kopdes, diproduksi, lalu mereka pasarkan kembali. Dengan begitu saya kira memudahkan pelaku usaha pemerintah desa atau Kopdes ini memutus mata rantai para tengkulak-tengkulak ini. Jadi penerapan satu harga di lingkungan koperasi desa itu saya kira penting sekali. Jadi semua produk yang ada di desa dibeli oleh koperasi. Saya kira begitu. Dan dengan begitu kan nanti koperasi desa lah yang mengolah produksi dengan berbagai macam produk lalu dijual kembali. Ya, dengan begitu saya kira bisa lebih menguatkan pelaku usaha untuk memutus mata rantai para tengkulak-tengkulak ini. Saya kira begitu.
7: Baik. Nah, mungkin Coach Basri juga selaku pendamping UMKM tentu melihat nanti kalau melihat ini sistem Kopdes yang nanti akan ditawarkan ke masyarakat khususnya pelaku UMKM, suku bunga atau bagi hasil seperti apa sebenarnya yang ideal nanti digunakan oleh Kopdes Merah Putih ini agar benar-benar bisa meringankan beban modal UMKM dibanding sekarang kan ini banyak UMKM yang tentunya terlibat dengan pinjol atau pinjaman komersial. Nah, kira-kira seperti apa nanti ini konsep yang ditawarkan ini supaya betul-betul UMKM ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dibandingkan dengan adanya usaha yang dilakukan oleh UMKM dengan mengambil pinjaman begitu.
8: Ya, saya kira di koperasi itu saya kira sudah jelas ya, basisnya adalah anggota, jadi keanggotaan. Jadi saya kira di sini teman-teman pelaku usaha di desa itu tidak perlu lagi untuk melakukan mengakses modal atau pinjaman ke pihak ketiga. Dalam hal ini mungkin ya pinjol tadi pinjol atau apa
7: atau
8: gitu.
7: Atau bank gitu ya.
8: Ya, tapi sekarang kalau Kopdesnya berkembang, maka itu saya kira peluang yang sangat bagus ya. Jadi sehingga nanti pengurus koperasi Desa Merah Putih itu akan menghitung bagaimana kemudian keterlibatan Bapak Ibu pelaku usaha di desa sebagai anggota. Nanti kan itu akan dibagi dalam rapat anggota tahunan RAT 6 kalau diperhatikan. Sehingga ke depan saya kira teman-teman pelaku usaha di desa perlu memaksimalkan perlu memanfaatkan dengan baik keberadaan Kopdes ini. Jangan dilihat bahwa Kopdes ini sebagai apa ya, kan ada juga yang mengatakan yang bagi yang awam ya, Kopdes yeah. itu juga seperti BUMDes yeah. ya, dan seterusnya ya. Bahkan masih ada yang menganggap Kopdes itu hanya koperasi desa, padahal ada KD KMP koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, ada KDMP, ada KKMP Kelurahan Merah Putih ya. Nah itu yang ya perlu diperjelas. Jadi saya kira di sini penting sekali karena banyak usaha di desa itu, misalnya salah satu desa di Kabupaten Nrekang kenal dengan kopinya misalnya, kan? Kopi ini saya kira menjadi daya tarik investor dari luar gitu, mungkin membeli produk-produk di desa. Dan saya kira kalau tidak ada upaya dari pemerintah tempat, dalam hal ini koperasi desanya, untuk membranding kopi tersebut, saya kira sulit untuk menembus pasar ekspor. Jadi, sehingga di sini saya kira penting sekali untuk tadi akses permodalan, pendampingan usaha, digitalisasi, dan seterusnya. Nah, itu saya kira poinnya, Mas Ruslan, ya.
7: Itu. Baik. Nah, terkait dengan ini kan biasanya di desa-desa itu kan kadang adanya kehadiran-kehadiran misalnya minimarket, itu kan memberikan semacam kekhawatiran ya bagi pedagang-pedagang grosir ataupun pedagang-pedagang kelontong. Tentu ini juga nantinya kehadiran koperasi Merah Putih nih di daerah-daerah ini, apakah juga nanti hal serupa juga bisa dirasakan oleh masyarakat? Karena ini kan nanti khawatirnya masyarakat itu adanya monopoli begitu. Tapi kalau dari sisi pengamatan Coach Basri sendiri, bagaimana nanti melihat ini?
8: Ya, ini yang sekarang belum saya kira belum satu suara nih pemerintah, karena di beberapa desa kan ada yang tidak memasukkan marmar itu kan ke kabupatennya, ada juga yang membolehkan ya. Jadi saya kira ini kita kembali ke regulasi pemerintah bagaimana nanti pengaturannya. Yang jelas justru kita berharap keberadaan Kopdes ini ya kurang lebih kita ingin pelayanannya standarnya seperti di marmar itu kan. Nah, sehingga orang akan datang ke sana berbelanja ya. Kemudian jadi keberadaan Kopdes itu kita inginnya nantinya seperti Alfamart dan seterusnya itu. Kita pengen di desa-desa itu tercipta sebuah marmar kecil yang dinamai dengan Kopdes. Tapi saya kira kalau di mar itu, di Kopdes itu tidak menarik, buat tidak brandingnya kurang menarik, pelanggan tidak akan datang ke sana. Jadi kalau sekarang ini kan kita jangan sibuk untuk mau menghapus ini, mau menghapus itu, tapi bagaimana kita mempercantik, memperindah toko kita agar orang mau datang. Kan justru terbalik, justru pesaingnya itu mau dimatikan kan, konon ya. Justru kalau dia merasa tersaingi, dia mau matikan pesaingnya, nggak boleh begitu kan. Karena memang era persaingan, makanya memang berat. Justru itu kita harus punya strategi gimana kita melakukan rebranding produk kita, branding desa kita, agar orang datang, orang tertarik. Oleh karena itu saya kira di sini penting sekali untuk dilakukan pendampingan. Karena kita terus kalau meminta pendampingan, ya mintalah kepada pendamping yang memang sudah mereka misalnya katakanlah dalam pendidikan Kemenkop punya berapa pengajar, sekitar 200 pengajar vokasi desa termasuk saya Mas Tuan baru-baru ini kan tadi di fintech khusus sebagai pengajar KDKMP. Mintalah pendapat kepada mereka-mereka ini karena secara keilmuan ya kita juga sudah dibekali lah. Jadi oleh karena itu saya kira di sini pentingnya untuk kolaborasi dan sinergi dan lagi kolaborasi karena tidak bisa kalau hanya pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang kita andalkan. Jadi, ada perguruan tinggi yang melakukan risetnya, ada pengusaha dari sektor permodalannya, ada pelaku usaha, ada angel investor, ya, dan seterusnya ada pengusaha yang bisa memberikan modal gitu kan. Itu tak jarang masuk plan itu saya punya binaan itu langsung kontrak dengan salah satu investor di Jepang. Misalnya dia menjual misalnya kan kayak sapu lidi itu kan masuk plan sapu lidi aja itu diekspor loh. Daun pisang, sapu lidi,
7: batang pisang.
8: Kalau masuk rendah, batang pisang itu ekspor semua mereka butuhkan. Apalagi di Sulawesi itu kan yang paling banyak dicari kayak porang, ilam, apalagi itu sarang burung walet. Nilai investasinya di luar kan tinggi kan? Jadi dan ini tidak didapatkan di kota Mas Tuklan, ini didapatkan di desa. Mereka yang nanam, mereka yang pelihara. Nah, cuma mereka taunya menanam, memelihara.
7: Tapi pemasarannya dan, itu yang belum.
8: Ya itu. Nah, jadi ini harapan kita, Kopdes masuk. Nah, mana itu produkmu semua bawa sini? Dibeli sama Kopdes, diolah menjadi berbagai macam produk. Ada yang dijual mentah, ada yang dijual dalam bentuk
7: olahan.
8: Sudah jadi, kemasannya sudah bagus. Kopdes juga carikan investornya. Lalu apa? Jual di marketplace kan begitu.
7: Mungkin
8: nanti Kopdes punya sendiri marketplace-nya. Jadi setiap transaksi itu baik kiri, supaya apa kan? Sehingga inilah yang disebut dengan digitalisasi. Makanya ini kan sulit kalau di kampung-kampung masih putar-putar jaringannya.
7: Iya, betul.
8: Karena itu saya terus mendorong pemerintah mohon pemerataan infrastruktur digital Indonesia.
7: Karena ini kalau kan
8: ini sudah baik, kalau kita optimis Indonesia bisa mencapai keunggulan ekonomi nanti secara kompetitif di 2004.
7: Jadi memang tantangannya itu tadi ya, bagaimana mengarahkan ke sistem digitalisasi ya. Seperti tadi onboarding ke e-commerce, kemudian sistem pembayaran kris. Nah tentu bagi UMKM pedesaan yang tentunya juga infrastrukturnya yang belum terpenuhi, ataupun mungkin juga dari sisi SDM-nya ya, masih banyak yang gagap teknologi. Tentu ini perang Kopdes nanti ini yang bisa menjembatani semua itu. Coach D, terkait dengan ini.
8: Itu juga sebenarnya menjadi PR kami sebagai pengajar. Karena kita juga menjadi bertanggung jawab gitu. Kita sudah dibekali pengetahuan oleh pemerintah. Dan kita diminta ini pengetahuan

0: grand ceremony yang seperti sekarang ini kan, kita baru-baru ini kan kayak badan gizi kan baru-baru ini ada beritanya itu, sehingga kita mulai itu kait dengan baik. Tapi kita ingin bahwa program ini berjalan dengan baik, baik nanti periode Bapak Prabowo ini selesai.
1: Oke, itu yang kita harapkan.
0: Sudah selesai, sudah selesai, jangan tidak dilanjutkan, kalau bisa dilanjutkan.
1: Iya, karena ini kan mengawalinya itu yang agak berat ya. Nanti kalau memang sudah mulai berjalan, tentu harus dibutuhkan keberlanjutan ini. Karena ini sangat menarik sekali ini sebenarnya Kopdes sebenarnya ini, kalau betul-betul nanti bisa sesuai dengan harapan kita bahwa bisa memberdayakan UMKM dan tentu pendampingan-pendampingan pelaku-pelaku UMKM di desa atau di daerah. Nah, kalau melihat keberlanjutan dampak dan evaluasinya, tentu kan butuh semacam parameter ya. Nah, parameter apa sebenarnya Coach yang bisa digunakan untuk mengukur bahwa Kopdes Merah Putih itu berhasil menaikkan kelas atau scale up-nya sebuah UMKM dari mikro kecil atau kecil menjadi menengah. Nah, kira-kira apa nih parameter yang bisa kita jadikan ukuran nanti nih bagi Kopdes?
0: Ya, tentu ini kan sejalan dengan program ekonomi keberlanjutan, ya. Baik itu green economy, blue economy, dan seterusnya. Yang pertama di sini yang diharapkan tadi ya, bahwa nafas dari Kopdes ini adalah pemerataan ekonomi kan. Tidak ada lagi kesenjangan. Jadi tentu yang kita harapkan adalah angka ini kan kita di Indonesia ini yang menganggur itu kan masih banyak sebenarnya. Nganggur baik sarjana maupun yang memang tidak pernah sekolah itu masih banyak kita di Indonesia. Itu oleh karena itu pengentasan kemiskinan tentu kita berharap nilainya turun ya. Saya kurang tahu sekarang datanya berapa. Ya, tingkat kemiskinan di Indonesia itu kita harapkan turun ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga naik itu dengan saya juga bersyukur sekali karena hari ini mungkin banyak orang optimis ya. Kalau kita lihat sekarang ini dolar sudah menyentuh angka 17.000 sekian. Tetapi kita merasakan gejolak ekonomi di bawah ini, ekonomi grassroots ya masih berjalan lah seperti itu. Nah ini kalau tahun 98 ini sudah chaos kan sebenarnya. Tapi alhamdulillah pemerintah kita bisa menjaga ini dan mudah-mudahan ini konsisten ya. Jadi sehingga mungkin juga saya melihatnya karena mungkin banyak relaksasi ekonomi ya yang diberikan oleh pemerintah misalnya bantuan ataupun dalam hal mungkin relaksasi permodalan dan seterusnya pinjaman ya misalnya kayak Menteri Keuangan itu memberikan pinjaman ke beberapa bank itu kan sangat membantu juga jadi mungkin itu salah satunya jadi pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan adanya Kopdes ini untuk kita mengukur nanti ini berhasil atau kemudian juga selain itu ya karena ini aksesnya di desa kita berharap pertumbuhan lapangan kerja yang ada di desa itu juga meningkat ya. Itu dengan adanya Kopdes karena di situ mungkin sudah ada jadi pegawai Kopdes yang menjaga marknya kan sudah ada yang jadi kasir sudah ada yang bagian produksi kan harapan kita seperti itu kemudian juga kesenjangan ya semua orang bisa mungkin dulu hanya orang tertentu yang bisa memasarkan produknya dengan adanya Kopdes kan
1: semuanya
0: jadi merata gitu semua bisa kemudian juga ketimpangan ekonomi lokal pusat dan daerah itu saya kira juga penting mudah-mudahan bisa merata semua itu nanti indikator yang bisa paling realistis bisa kita lihat
1: Tapi kalau di Sulawesi Selatan ini Pak Basri, apakah sudah ada memang yang mulai berjalan ini Kopdesnya atau sejauh ini mungkin masih proses pembangunan?

0: infrastrukturnya mulai dari belum ada yang berjalan begitu ya, atau masih dalam proses sejauh pengamatan?
1: Ya. Saya kira di seluruh, saya kira pertumbuhan kita masih optimis ya.
0: Ya.
1: Tetapi kalau untuk Kodes ini kan kita berapa sudah dilakukan.
0: Ya.
1: Dan pun mungkin belum maksimal ya.
0: Iya.
1: Ini karena adanya keterbatasan ini juga, ini juga sebenarnya menjadi saran saya ke pemerintah, mohon untuk lebih dimaksimalkan lagi transfer ke daerah itu, karena pemerintah daerah itu juga sulit melakukan apa-apa kalau mereka tidak punya anggaran.
0: Betul.
1: Iya, kan mau ambil, mereka mau bikin ini, bikin ini, bikin itu, tapi disuruh cari duit sendiri kan, misalnya, kan susah. Jadi saya kira itu penting untuk di apa ya, ya itu urusan pemerintah pusat dan daerah lah, kita hanya bisa memberikan penguatan, kan, agar agar koordinasi lebih intens antara pusat dan daerah untuk bagaimana nih, karena program ini kan harus berjalan dan ya program itu kan membutuhkan anggaran.
0: Iya. Baik.
1: Itu pelan-pelan mungkin bisa diberikan penguatan dulu, nanti lama-lama dia berkembang sendiri seperti itu. Itu maksud saya.
0: Oke, baik. Coach Basri, mungkin ini hal yang menarik juga, ini penting kita garis bawahi tadi berkaitan dengan bahwa Koperasi Merah Putih itu, Kopdes itu merupakan usaha gotong royong bersama ya, bukan hanya dari pemerintah saja yang punya peran untuk melakukan penguatan di koperasi ini sendiri. Kalau dari akademisi sendiri, seperti misalnya Coach Basir ini, atau mungkin elemen-elemen lain yang mungkin bisa mengambil peran dalam hal membangun bersama ini desa melalui Kopdesnya ini, kira-kira kalau dari sisi posisi kita ini sebagai apa namanya inkubator UMKM ya, mungkin apa sebenarnya yang selama ini dilakukan Pak untuk mendorong penguatan UMKM apa namanya di tingkat desa ini, Kopdes-Kopdes ini?
1: Ya, saya kira kalau di tingkatan perguruan tinggi, saya kira jelas kalau perguruan itu kan ranahnya riset masukannya.
0: Iya, iya, riset.
1: Penelitian atau riset, kemudian
0: Halo.
1: Kemudian ya, kemudian inovasi teknologi yang dikembangkan oleh para akademisi ini juga bisa menjadi hal yang perlu disinergikan, karena banyak hasil riset, banyak pengabdian, sudah bicara internasional dan seterusnya, tetapi dampak riset, dampak riset yang dilakukan oleh akademisi itu kan yang dirasakan langsung oleh citizen kan, masyarakat secara umum kan belum kelihatan itu. Ada beberapa yang mungkin sudah bisa dilihat, ada juga beberapa, tapi oleh karena itu di sini saya kira peran akademisi perlu dimaksimalkan juga, atau dilibatkan di dalam sebagai kegiatan kolaboratif atau hal yang sifatnya memberikan masukan pada pemerintah daerah, dan juga berkolaborasi untuk misalnya perguruan tinggi mempunyai teknologi yang bisa dikembangkan di masyarakat. Ya, itu misalnya kalau kita di keuangan ada aplikasi namanya Zahir Accounting. Itu aplikasinya bisa digunakan oleh pelaku keuangan dan seterusnya. Ya, saya kira banyak riset-riset ya yang dilakukan di sini yang sebenarnya harus digunakan atau dipakai oleh user dalam keadaan. Saya kira ini penting sekali, karena dosen juga sudah dituntut atau pengajar atau akademisi juga sudah dituntut untuk bagaimana kemudian riset yang dihasilkan itu bisa dikembangkan oleh khalayak umum,
0: yeah.
1: Jadi masyarakat.
0: Baik Coach Basri, karena waktu sangat terbatas mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita di obrolan teras UMKM kali ini. Silakan.
1: Ya, baik. Jadi pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada RRI ini karena selalu menghadirkan obrolan-obrolan penguatan pada ekonomi lokal, UMKM, koperasi dan seterusnya. Dan tentu ini kolaborasi yang menarik dan terkait tema kita pada hari ini, Koperasi Desa Merah Putih, peluang dan tantangan. Saya kira Koperasi Merah Putih ini, seperti tadi penjelasan saya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan hanya sekedar simbol ketahanan ekonomi nasional, tetapi ekosistem kekayaan masyarakat yang dinilai mampu untuk menghubungkan pasar, teknologi, kolaborasi untuk mendorong UMKM kita menjadi naik kelas. Saya kira itu.
0: Baik.
1: Closing saya.
0: Baik, terima kasih Mas Basri sebagai narasumber kita di siang hari ini ya. Dan tentu sesi obrolan kita hari ini membuka mata kita bahwa ternyata di balik besarnya tantangan ekonomi, Koperasi Merah Putih dan UMKM kita bisa memiliki peluang yang jauh lebih besar ya, jika kita bergerak bersama. Nah tentu tantangan digitalisasi dan modal bukanlah dinding penghalang, melainkan tangga untuk naik kelas. Dan tentunya saya juga mengajak kepada pendengar dan juga seluruh masyarakat, kita terus mendukung produk lokal, memperkuat sinergi koperasi dan menjadikan UMKM sebagai tuan rumah di negeri sendiri, berdikari secara ekonomi, berdaulat dalam karya. Dan terima kasih Coach Basri atas kebersamaannya di acara obrolan teras UMKM kali ini. Sampai jumpa di ruang edukasi berikutnya di Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.

0: Pro 4 92.5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Nusantara Siang masih bersama Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Deh, Nek Mi sering suaranya ini orang-orang biasa yang masuk menelpon nih. Yang pertama nih tahu ibu dari Parupo. Itu ketawanya kalau sudah ketawa begitu ketahuan dia. Ada Ibu Harsina, gimana? Assalamualaikum Bu Harsina.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemudian artis yang kedua dari mana ini? Saya lihat dulu alamatnya.
3: Coba jawabnya.
1: Tahu anggota DPR, anggota forum komunikasi tahu. Ibu Haji Lenteng. Assalamualaikum Bu Haji.
2: Waalaikumsalam. Dari Camba Jawa ya.
1: Oh, Camba Jawa. Camba Jawa. Belum. Bu Haji, enggak tahu ini biasanya ini didengar-dengar di suaranya di telepon sekarang bisa dilihat juga di
3: iya, alhamdulillah.
1: Di media sosialnya Prompat. Di mana kita live ini? Di TikTok atau di Facebook? Oh, di Facebook.
3: Di Facebook.
1: Di YouTube.
3: TikTok,
1: oh,
3: YouTube.
1: Oh iya, jadi kalau mau mungkin lihat tamu-tamuku yang cantik, dia mungkin dia di Prompat.
3: Nenek-nenek Piko dong. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, jadi kita IKT ya caranya di.
3: Iya, IKT. IKT.
1: Hari ini kita akan membahas tentang Pemali.
3: Pemali. Pemali.
1: Kalau orang Makassar ya.
3: Kalau orang Makassar,
1: kalau orang Bugis bilang Pemali.
3: Iya, Pemali, Makassar.
1: Jadi ada tradisi Pemali bagi Bugis dan Makassar. Nanti kita akan sharing-sharing di mungkin.
3: Kasih Pali kalau Makassar.
1: Ya, Kasih Pali. Jadi biasanya ini bintang tamu menyanyi membuka acara ini.
3: Iya, biasa.
1: Ya, apa kita nyanyikan cica-cica di dinding atau apa? Apa lagu tak?
3: Kita dulu aja ya, teman iya. Saya dulu. Iya, katemero lo.
1: Iya,
2: kita berita.
1: Minas seri berita tadi.
3: Iya.
1: Wah, pas saya kira tadi anu.
3: Apa?
1: Cica-cica ini.
2: Nah, anak kita.
1: Iya, Minas seri berita. Ridwan Sau.
2: Apa itu?
1: Ridwan? Kata Iwan Tompo versinya.
3: Iya, oh, Iwan Tompo.
1: Mm-hmm. Kita bisa dibaca toh?
3: Iya.
2: Tapi kayak dia anu.
1: Bisa di jarak jauh atau jarak dekat ini?
2: Jarak dekat bilang.
1: Oh iya.
2: Tolong jangan tidak
1: dilihat. Iya.

0: Ini suara anak tahu, luar biasa.
1: Artis Nathan Bajamai.
0: Iya. Nanti pi artis kedua lagi. Jadi kita ngobrolin tentang Pamali, di.
1: Iya, Pamali.
0: Apa biasa itu Pamali, Pamali? Biasa kita masih ingat. Iya. Buar sini aja lo.
1: Iya. Kalau orang Makassar itu orang tua tak dulu.
0: Iya.
1: Kalau kasih pali, kalau orang bahasa nama Makassar, dia bilang kalau di pintu cewek jangan kau duduk di pintu.
0: Oh.
1: Kalau mako cepat anu lewati kor.
0: Oh, maksudnya.
1: Begitu pemilih.
0: Maksudnya ada pemalinya bahwa kalau
1: ada pemilihnya,
0: selalu di depannya pintu duduk, nanti dilombai sama adiknya.
1: Iya, dilombai. Ada juga kalau bantal, jangan kau duduk di bantal.
0: Nanti bisulan.
1: Nanti bisul.
0: Oh, iya. Padahal sebenarnya ada pesannya. Ada pesannya supaya menempatkan posisi pada tempatnya.
1: Iya, karena begitu mi, tapi halus kicaranya, iya, menegur.
0: Halus kicaranya, Rondi.
1: Kalau mau maghrib, Pamali juga itu nak bilang jangan kau makan, cepaki mati orang tuanmu, cepaki mati mamamu.
0: Iya.
1: Jadi takut makini anak-anak kita.
0: Maksudnya cepat makan itu?
1: Makan sore kalau maghrib.
0: Oh.
1: Sudah pi salat maghrib.
0: Sudah pi salat maghrib baru makan di. Makanya itu orang-orang dulu dia enak karena kumpul-kumpul semua itu makan bersama dia.
1: Makan sudah bersama maghrib. Sudah maghrib.
0: Sekarang ini kan kita lihat, wah sekarang makan-makan sendiri nih.
1: Makan sendiri tidak ditahu.
0: Misalnya 5 orang ini, bapaknya di ruang tamu, ibunya di dapur.
1: Iya.
0: Anaknya masuk di kamar makan sendiri-sendiri.
1: Makan sendiri di kamar apa? Dulu kalau, kita enak.
0: Iya.
1: Kapar maki baru dipanggil semua, maki kumpul-kumpul maki.
0: Iya. Kalau Ibu Haji Lenteng, apa tuh sih biasanya kita ingat orang-orang tua dulu yang sering disampaikan ini masalah Pamali ini?
2: Saya orang tua.
0: Iya.
2: Orang tua saya dulu, nah bilang, jangan kena lari-lari kalau sore.
0: Oh, sore-sore.
1: Iya, mager pulang semua di rumah.
2: Banyak itu, apa namanya itu.
0: Lewat-lewat.
1: Lewat-lewat, tidak dilihat.
0: Iya.
2: Kalau malam.
0: Jadi sebelum bunyi masjid itu harus pulang memang ke rumah.
1: Pulang di rumah.
2: Memang di rumah, banyak bahaya tuh.
0: Iya, kan sekarang banyak.
1: Banyak, pembalian itu.
0: Karena sekarang kan biar jam 12 malam masih nongkrong di luar. Dulu orang-orang dual kita dulu itu, pokoknya maghrib dicari kayak ayam di.
1: Iya.
0: Kalau belum pindah di rumah.
2: Di rumah.
0: Ayam saja nak cari anaknya kalau belum pindah terata tuh artinya belum masuk di anunya.
2: Iya.
0: Di kandang.
2: Di kandang.
0: Apalagi nih orang tua.
1: Apalagi orang tua nak cari.
0: Woi banyak yang mau bergabung ini.
1: Iya.
0: Kita terima.
1: Ini di kate ya.
0: Iya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baturi dengkan.
3: Kabar Bu Harsina?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Iya. Sehat ya Kimi.
2: Iya. Amin.
0: Lupa kami.
1: Lupa kami tahu ay.
0: Baru kau tahu.
2: Iya.
3: Belum pi giliran.
0: Selalu kak kapan duduk di selalu pintu itu di makanya nak lewat-lewat. Ingat itu pesannya orang tua dulu, jangan duduk di pintu.
1: Anu juga kalau cewek cowok dilarang itu makan, anu tutup makanan.
0: Oh pas sampo sih.
1: Iya
0: pas sampo
1: sih. Bilanjang kok.
3: Dia tahu pas sampo sih. Dia lagi pas sampo sih.
1: Makan itu petutup anu mah. Petutup panci, tutup rantam. Pokoknya petutup semua.
3: Itu cewek cowok kalau di makan di pak anu petutup apa saja kan.
1: Iya.
3: Itu beng Pamali karena biasa beng nang bilang dia lepas sampo siri.
0: Mati meja. Baru tadi waktu makan enggak berasa Bu Harsina pakai patutu anu.
1: Kau bukan miceo. Tidak termasuk.
0: Tidak termasuk beda.
1: Itu janak darah iya.
0: Oh iya.
1: Kalau orang tua makin pindah ya.
0: Nabawa kang ibu rasa tena pirinna jadi pakai patutu.
3: Ada cina aku
0: berasa nih. Oh deh, pokoknya tas satu jadi makan itu, tak lima mungkin makan itu. Saya besok bilang nih. Barusan ngeliat ini anu namanya lontong raksasa.
1: Burasa.
3: Besar ki ambo.
0: Besar ki beri. Tak bangga ki Agang ku ini anu studio lihat ke
3: berusaha melihat. Satu jadi makan deh, nyamuk.
0: Wih, aduh. Berkilo-kilo
3: guys. Itu juga di, dengar tadi Nabila Buharasina. Makan anu, makan di waktu maghrib. Nah. Itu kan sementara kalau azan maghrib itu kan pas azan maghrib.
0: Ya.
3: Nanti sudah selesai sholat.
1: Iya.
3: Makan.
1: Iya.
0: Betul. Jadi anu di datang tergesa-gesa makan karena waktunya sangat singkat di maghrib.
3: Iya, karena itu waktunya sangat singkat Jimbo pas. Ya. Kalau pas azan orang baru makan kan enggak kita hargai juga azan karena mau masuk maghrib.
1: Iya, itu Ji. Kalau orang tua duluan nabi lah yang kau makan apa sara Allah bahasa Makassar.
0: Sara Allah.
1: Sara Allah. Belum pian sara Allah.
0: Iya. Dek bapi ni.
1: Dek bapi
0: itu matahari tenggelam incir betul pi.
1: Kalau sudah miasam. Salat dulu.
0: Salat dulu ya.
1: Makan kumpul-kumpul maki.
0: Kalau saya ingat dulu itu orang tua di rumah itu sudah pisah. Biasa makan malam ni.
1: Iya.
3: Makan malam sudah
1: makan malam.
0: Baru itu ya, tidak itu mau itu deng kanan kalau ada yang satu anaknya tidak datang misalnya
3: tidak datang.
0: Baru berempat ini bersaudara nah baru tiga datang
1: cari semua dulu
0: tidak biar bagaimana lah partai itu dan suruh dulu makan bilang cari dulu ademu cari dulu kakak
1: ya betul
3: iya itu memang itu kalau makan bersama gitu dengan keluarga dan itu juga apa itu namanya rame-rame
0: ya dapat
3: berkatnya di tidak.
0: Iya, jadi orang-orang
3: enak
0: dulu
3: kalau tidak.
0: Orang-orang dulu itu kan sebenarnya mengikuti sunnah Nabi itu.
1: Iya.
3: Ya, kan? Betul. Iya. Itu mi Pak, itu mi orang dulu paling anu itu sunnah Nabi itu paling dia pakai itu sunnah Nabi. Itu orang-orang dulu.
0: Terus itu kalau sudah kimakan BD suruh cuci tangan di atas piring itu yang kosong.
1: Iya.
0: Baru disapu di perut. Apa maksudnya Injo?
1: Supaya tidak gampang anu.
0: Jadi dulu itu kita enggak pakai tisu, dipakai perut.
1: Iya. Apa nabilanya tu orang tua tak kasih ke perut, supaya tidak gampang sakit perut.
0: Oh,
1: terlalu kenyam biasa tu.
0: Ia bilang apa disarang. Hubungannya ini? Oh ternyata mengurangi penggunaan tisu.
3: itu orang.
1: Kalau sekarang dibilang mijoro.
0: saya pernah bagi begitu di Jawa, nak ketawa ikan orang bilang mijoro. Sebilang begini dulu diajarkan. Nabi bilang ada tisu disiapkan.
1: Dia sudah kita makan lah bilang jangan langsung tidur.
0: Iya.
1: Naiki apa namanya balombok. Palompon. Besar di atas itu perlu kah?
3: Ya, karena sudah kenyang baru tidur.
1: Baru enak tidur.
0: Mau tidur ini kan sudah kena kasih makan bersih.
3: Tapi kenapa itu kalau kenyang tidur? Kenapa itu kalau kenyang tidur pasti mau kita
1: tidur. Mau tidur.
0: Iya. Tapi kukur memang minta dia bilang 2 jam main itu gak sih ini jadi kalau sebentar kan nanti ini menyiar nanti tidur kayak pura mama karena kasih makan gitu lontong raksasa.
3: Ambo ini ku dengar masih mengunyah
0: ini. Iya.
3: Enaknya itu nuna buar sina.
1: Berasana.
0: Besar sekali cita kan Nabila. Curiga kan nuna pakai ini pipa satu-satuan ya. Orang biasa 3/4 aja napa gitu. Dia 1 inci napa pakai.
1: Lama anu itu bambu-bambuan.
3: Kusimpan. Oh, untung ini tahu anu legend ini Ambo.
0: Iya, iya. Perlu dipatenkan ini supaya ada yang
1: tidak. Lama sekali itu nasimpan. Nah, bikin apa apa nak kudu kusimpan-simpan pusaka.
0: Kan juga tadi ada nak bungkus kan enggak satu tuh aku bawa kan kena aku di situ nak bilang apa ini bantal guling ya bilang bukan. Bilang itu namanya lontong bahasa Inggrisnya itu lontong.
3: Satu jadi makan kenyam makin. Itu juga duduk di depan pintu. Itu semestinya itu kalau duduk di depan pintu kan orang lewat-lewat baru dia duduk di depan pintu kan itu memang juga
0: caranya
1: orang
0: dia,
1: cara
0: dia orang-orang dulu di
1: orang hamil enggak juga enggak bisa juga duduk di anu
0: gimana
1: di anunya pintu banyak anunya pamalinya orang dulu
3: juga itu tidak dilarang juga itu duduk di atas bantal nah bilang anu
1: iya
0: bisulan
1: bisulan
0: Artinya orang-orang dulu itu mendidik itu caranya halus.
1: Halus ki.
3: Dengan cara halus, iya. Betul.
0: Nah, takut-takuti ki, tapi ada pesan moral.
2: Iya.
0: Padahal kalau dibayangkan nih, apa hubungannya itu bisul dengan bantal
3: ini? Iya, dengan
0: ternyata,
3: bantal.
0: Karena suruh ki bilang dipikir. Mapasitin aja, artinya sesuaikan tempatnya
1: supaya tidak kempes itu
3: bantal. Ya. Masa itu panta ada di bantal.
0: Ya. Nah, artinya itu ada etika di dalam mengajarkan.
3: Iya.
0: Kemudian itu tadi itu. Jangan sampai robek juga bantal, malepuk langsung juga.
1: Malepuk.
3: Ya.
1: Tapi halus kicaranya.
2: Seperti tong itu bo pisang.
0: Ya, kenapa pisang?
2: Jangan kau makan tengah.
0: Saya dona kira, sekiranya dona. Jangan kau makan tengahnya.
2: Jangan kau makan tengahnya, jangan kau makan pinggirnya. Kenapa begitu?
0: Jadi apanya dia makan itu? Kebiasa itu yang dilarang saya mau makan. Itu dona, bilang, jangan kau makan tengahnya, nak.
2: Tidak. Itu pisang.
0: Oh, pisang ini?
2: Itu pisang ini.
1: Pisang, kalau cewek atau cowok pinggirnya disuruh makan. Yang di tengahnya supaya cepaki kawin katanya. Ya, cewek sama cowok itu
2: makanya pemalinya itu
1: sampai sekarang itu
2: biasa kan biasa kalau... saya punya mama jangan kemakan itu nak
0: yeah.
2: Kenapa jangan kemakan pinggirnya dengan tengah padahal itu pinggirnya besar ki tengahnya besar itu heran
3: pinggirnya itu kan besar

0: masih banyak ji.
1: Iya. Apa yang buat sehat kita
2: lakukan? Makasih banyak.
1: Minalaiding wal faizin, ini kan masih.
0: Iya masih ya, baru satu minggu.
2: Iya terasa dia masih lebaran karena ada bursa.
3: Iya. Masih ada bursa.
1: Dan juga umilenting sehat ki.
3: Iya. Amin.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita terima lagi, coba di situ kita terima biasa ya, bisa mi atau di sini mau
0: situ
2: ya. Assalamualaikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar tau Kopral Jono?
4: Alhamdulillah baik.
2: Iya.
4: Kiring jual Al-Fatihah, jelenteng.
2: Kenapa Al-Fatihah? Iya, Mbak. Kirimanu kah, bakso kah, atau apa?
3: Iya, kenapa?
2: Oh iya, tahu kiring Al-Fatihah bagus juga.
3: Bagus, kan? Orang hidup. Eh, orang
2: tidak mesti kiri. Orang meninggal di...
4: Iya.
2: Cocok tahu, iya.
3: Bagus, ke. Iya. Biar orang hidup, orang muta, dibacakan di Fatihah.
2: Iya. Saya juga kiring gantung apa aja, no? Tapi kasih sami bakso, nah.
4: Ambil kiringnya Ambo. Mangkok cak ayam. Apa kabar ini Ibu Harsina?
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
4: Jelenteng, kabarnya?
3: Amin.
4: Wah, kata itu waktu dia menyanyi jelenteng terkesi maka.
2: Pemali itu juga Pak Jono. Pemali kalau lagi menyanyi orang kita ketawa. Oh, enggak ketawa juga.
4: Langsung kebaca. Astagfirullah.
2: Oh,
4: tadi telepon kan sebenarnya tadi.
3: Iya.
0: Lah benar bilang ke sini.
2: Iya.
4: Ada bursa ada anak.
3: Iya.
4: Tapi ya ku ingat lagi pesannya nenekku.
2: Iya, apa yang bilang?
4: Kalau sementara tidur ada yang menelpon, ada
0: makanan
4: datang. Nanti anak itu.
2: Untungnya tidak datang.
4: Itu sudah datang. Mereka tahu anak berusaha.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Jadi
2: pemali.
4: Bayangkan perjuangannya ibu ibu asyik sama dengan ajelenteng ini macet kini dia datang di.
2: Iya.
0: Iya. Tidak macet minta dia.
2: Oh, tidak midi.
0: Tidak.
2: Oh, alhamdulillah.
4: Iya sampai jam 12 siang yang nanya acaranya di situ.
2: Iya. Iya. Iya.
4: Sp batua.
3: Iya.
4: Pemali.
0: Pemali.
4: Pemali nasanya berusaha.
2: Iya.
4: Kemarin selain itu pantang atau larangan secara halus orang tua
0: secara halus.
4: Iya. Karena kalau kita mau biasanya kalau kita mau tegur secara langsung,
2: iya.
4: Biasanya dia tidak peduli. Tapi kita apa namanya ambilkan sesuatu pemain yang bisa-bisa dia bikin dia takut toh.
2: Iya.
4: Ya jadi akhirnya begitu yang orang tua. Jangan duduk di depan pintu. Nanti jodohmu juga
0: dilewat-lewat.
4: Kita takut. Bahaya ini kalau jodoh ini nanti jodoh kita juga terhambat gitu. Jangan bangun kesiangan. Nanti jodohmu orang tua.
2: Ya. Yeah.
0: Yang begitu. Komen nyanyi kalau di, di kamar mandi.
4: Ya.
0: Nanti jodohmu orang tua.
4: Ya, jangan juga menyanyi pada di depan dapur.
0: Depan.
4: Saat masak.
2: Ya.
4: Supaya itu kok dilarang kamu anu menyanyi pada saat itu sebenarnya larangan sebenarnya.
3: Iya.
4: Supaya kau fokus memasak.
2: Iya.
4: Sampai nanti masakanmu hangus.
0: Tidak hangus.
4: Iya. Atau sekalian keasinan ki.
2: Iya.
4: Bapak jelada toh.
0: Iya. Sudah atau dikasih itu, garam tambah
2: ya.
0: Lagi.
2: Nggak lupa ya. Sudah minta dikasih garam.
3: Betul.
4: Atau itu air anu dirinya itu tak pecip-pecip pergi di sayur. Iya. Karena dilarang jangan menyanyi begitu kan. Nah, dia tidak peduli. Dan perlu dikasih apa namanya semacam apa ya. Nah, pasti dia takut jangan deh. Nanti buat begitu ki. Seperti itu.
0: Takut
4: jangan pemanya. Iya, jangan pemanya makan pakai penutup.
2: Iya.
4: Atau pakai sampo. Kan tidak etis dilihat kan?
2: Oh, iya.
4: Kalau pakai sampo,
2: tapi
4: pakai
2: kalau penutup itu. Darurat kayak tadi itu bisa gitu.
4: Iya, kecuali kalau darurat.
0: Tidak, ya. Kalau orang tua makanya. Anak muda iya sih sama cewek

0: Yoga.
1: Itu tidak anu juga sebenarnya, itu sebenarnya itu cuma itu larangan lah.
2: Ya.
1: Dari orang tua kita kan itu tidak baik dilihat. Masa pakai makan pakai itu penutup panci atau apa
2: namanya pirindi. Apalagi apalagi itu piring-piringan dari Mekah dibawa ke Indonesia nih, masa ditaruh terus di lemari.
1: Iya, pakai itu.
0: Bikin di pajangan.
1: Iya. Pajangan anu duduk ya. Jangan duduk itu mantan itu. Tidak boleh. Apa kenapa tidak boleh begini-begini kalau dikasih aneh. Awas nanti bisulan kok.
2: Jadi pemali itu sebenarnya ada dua, dia ada ucapan, ada perbuatan di.
1: Ya kalau itu ucapan, misalnya kita ke pinggir sungai.
2: Ya.
1: Pernah di bing-bing, saya juga begitu. Buaya.
2: Terisalo.
1: Terisalo nanti.
2: Punawai.
1: Betulki.
2: Punawai ini, Punawai.
1: Iya, Punawai. Jadi kita itu apa namanya itu ada bahasa-bahasa sebagai pengganti lah.
2: Iya.
1: Seperti tadi itu Punawai, ya kan?
2: PDAM.
1: Kan nama lain daripada buaya. Atau apa lagi namanya? Lama rupuk lah,
2: ya, gitu. Punatana, balau. Iya,
1: jangan sebut secara langsung lah, balau, apa. Tikus.
0: Ditakut-takut, Kiki.
2: Iya, bayangkan dulu di orang tua.
0: Ada ular.
2: Mempakar aja, di.
0: Biasa juga, nasembunyi kok setan apa itu kalau sore-sore. Iya, tapi kalau saya memang pernah dikasih waktu kecil.
2: Kelimpau.
0: Iya, dibilang dikasih sembunyi kok datang ambil air. Nah, dilihat semua di orang tapi tidak bisa bicara.
2: Oh.
0: Ada aja tidur di situ di balik. Iya, waktu kecil, Kak.
2: Main sembunyi-sembunyi kapan?
0: Tidak. Oh. Pulang ke angka air, capek sekali, Kak.
2: Tapi biasa itu
0: di bawah kolong rumah tidur.
2: Orang begitu susah membaca nih.
1: Biasa kalau lambat kini dapat.
2: Iya.
0: Tidak ada lihat.
2: Ada tetanggaku sampai sekarang enggak bisa membaca.
0: Tidak ada lihat, Kak. Nah, kulihat, kudengar di orang cari.
2: Dua hari dua malam baru didapat di atas atapnya rumah itu, di rakea.
0: Iya.
1: Itu ibu jelenteng itu pintar menyanyi kata-kata itu. Di semua jenis semua.
2: Sembaran tunggu.
1: Di warkop.
2: Iya.
1: Di warkop, kok. Akhirnya dia pintar menyanyi. Tapi ada memang sebuah pantangan larangan.
2: Yeah.
1: Itu biasa juga kejadian.
2: Agar.
1: Itu ketika kita bertamu di rumahnya orang. Ketika dihidangkan makanan untuk misalnya makan siang kan.
2: Iya.
1: Yeah. Itu
2: baru ditinggalkan.
1: Bertinggalkan. Itu biasa itu kita memang dapat apa di jalan itu.
2: Musibah.
0: Iya.
1: Musibah.
2: Iya. Iya,
0: jadi betul.
1: Iya, jadi pesannya bilang orang tua, kalau tidak mau makan, cukup saja diambil 2 butir 3 butir nasi berlian.
0: Sampai sekarang itu kalau
2: jadi nanti saya itu kalau misalnya pikir rumahnya Jono contoh ini misalnya nanti saya bertamu ke rumahnya Jono tiba-tiba mau pulang hidangkan enggak nasi toh. Tapi masih kenyang, Kak. Jadi cukup berasnya gua ambil 10 kilo toh.
1: Kukira
2: atau satu karung
1: bungkus bisa aja semua itu. Atau kesini di mobil satu kaper
2: lah. Oh ya, sudah minta maaf kan di Pak Juni, sudah kamu makan si Ane tadi buras tak? Itu mau beras tak jangan satu karung kasih, Kak.
1: Sebenarnya dia takut juga di situ, tapi saya ikhlaskan lah.
2: Ya, nanti ada edisi selanjutnya Pak Jono. Masih ada hari Minggu nanti toh, tunggu lagi.
1: Beda nih. Tidak ada nih. Kalau ada paling jalan kote nih. Iya. Begitu.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya itu pemali itu sebenarnya larangan atau teguran orang tua kepada kita itu secara halus itu. Jadi karena biasa itu anak-anak kita juga waktu kecil kalau dilarang secara adat biasanya kita tidak peduli kan. Kalau di Bugis dulu itu yang paling aneh kalau maghrib itu terkenal dulu itu Nenek Pakande.
0: Pakande
1: itu iya, awas maghrib tidak ada yang pulang. Nanti nabi ke Nenek Pakande. Oh, kita takut betul.
0: Kita takut.
1: Iya, walau kita tidak pernah lihat wujudnya secara nyata. Dan tidak pernah kita, tapi kita takut. Pikiran kita, wah, bahaya kalau kita disembunyi. Nambil kibar namakan ki.
2: Ya.
1: Itu.
2: Oke.
1: Jadi itulah larangan atau dari orang tua kita teguran kepada orang tua kita kepada kita itu secara halus lah.
2: Oke, okay. 10 yeah. menit Pak Jono.
1: Iya, tidak apa-apa. 60 menit tidak apa-apa.
2: Kan pemali nang satu yo. Pemali
1: kan? Iya, coba. Megame to mambaru.
2: Megame to.
1: Iya, sa akiru kiru ni tapan. Oke, Pale.
0: Iya, makasih.
1: Iya. Terima kasih. Iya,
0: sehat. Iya, sehat juga. Iya, sehat.
1: Ikatte.
0: Ikatte.
1: Iya. Selamat menikmati.
2: Iya.
0: Baik-baik ya, Bejo. Iya,
1: Al-Fatihah.
0: Al-Fatihah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, barusan aja pertama saya bawakan ini acara, jadi ternyata tak satu penelpon di baru setengah jam ini nah baru dua penelpon. Waduh, lomba-lomba ngasih entah mai. Lihat mau kisi sana diangkain nih. Jadi biasa itu kalau di rumah bilang, eh kenapa nambo ini tidak nangka ini mau diangkat tapi ibu, tidak mau masuk ini.
0: Ibu liar itu.
2: Iya.
0: Nabila mau datang.
2: Iya. Susah diangkat. Saya coba telepon biasa saya buka, mudah bisa tembus di 0811 400 9250. Hei, wah tembus minta wah. Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Iya.
0: Lihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Batuk
0: ya,
2: oh, Haji.
3: Siapa?
0: Haji Marsuki.
3: Marsuki.
2: Iya. Gimana sehat-sehat Ji?
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ikat teh.
3: Pertama saya sampaikan penghargaan kepada teman-teman yang selalu apa namanya memperhatikan program yang program ini etikat sungguh biasa. Bayangkan jalanan macet jauh masih sempat ke studio.
2: Itu karena dia cinta dengan program RRI. Iya.
3: Makanya saya juga berusaha masuk supaya memberi semangat. Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi tidak lama. 5 menit cukup.
2: Yeah.
3: Hanya mungkin bisa kita tukar pengalaman mengenai hal-hal yang kita anggap pamali atau kasipali.
0: Kasipali.
3: Iya. Yeah. Di begitu orang tua caranya membina anaknya karena apa tujuannya adalah terciptanya suatu perilaku yang bagus. Sambil dari sisi lain kita itu dilarang mengkese. Kalau mengkese
2: apa itu?
3: Misi.
0: Oh iya. Iya, dilarang juga itu belanjang kawan. Biasa itu kalau sudah makan orang.
3: Iya.
0: Eh, dilarang kayak begitu. Misi.
3: Dilarang juga kalau pagi-pagi mak dengi.
2: Oh iya. Mak dengi itu kayak meraung-raung.
3: Dilarang ke juga matula salang.
2: Wah, ini dia matula
3: itu
2: salang.
3: Yang apa? Bertopan dagu. Iya. Karena ini semuanya menunjukkan
0: kalau orang Makassar nak bilang patungkul begi.
2: Iya, patungkul.
0: Patungkul di gambanja patungkul.
3: Iya, dilarang kita malopo sadar.
2: Iya.
3: Iya, jadi kalau kita berbicara kalau besar diketubukin, jadi kalau besar suara.
2: Nanti kita bicara pakai suara dalam.
0: Gimana kabar? Itu
3: dah. Kali kita ini.
0: Baik mendengar.
3: Maka gigi dua apa itu? Cari kutu.
2: Oh, mencari kutu.
0: Cari kutu. Iya. Kalau malam Jumat dilarang gitu.
3: Cari kutu bagus dilihat.
2: Iya. Biasanya dia
3: punya pesan itu sangat mendalam. Mana kenapa kau kalah sama yang jago?
2: Iya.
3: Maksudnya yang jago itu jam 5, jam 4 pagi sudah bangun.
2: Iya.
3: Sudah bunyi. Kamu masih tidur.
0: Iya. Iya, begitu juga.
3: Makanya apa? Disuruh kita cepat bangun untuk membuat kegiatan. Gisinya.
0: Terbuka juga rezeki. Rezeki jodoh.
2: Pantas itu orang tua dulu nih kalau nak bilang terlambat kok bangun nak makan semua itu
0: ya.
2: Ayam rezeki ini.
0: Rezeki jodoh.
2: Artinya nak bandingkan kita dengan ayam.
0: Nak bilang menton contoh itu ayam itu naik di tempat tidur na baru berhenti. Apa namanya itu kere-kere. Ini garu-garu itu anuah cari makanan.
3: Jadi kalau cuma sedang ke ayam saja bekerja keras dapat iya,
0: rezeki. Tapi kalau ular, nak bilang jam kok contoh itu ular kah? Iya. Kalau kenyangi, iya. Jadi itu tidur. Kalau ular, jam kok contoh itu orang ker. Begitu pesan-pesan ular kita.
3: Ular uai mondo.
4: Nak kata tindra ular
0: lapar pisan nabangun.
3: Tapi tidak
0: cari mangsa.
3: Coba sekarang kalau sekarang diterapkan itu kadang-kadang anak kita dia dipikir kepada logika.
2: Iya.
3: Bukannya kenapa itu tadi dilarang orang duduk di bangkang? Ada apa doanya dan bisul? Ya, iya kan sudah jelaskan tadi. Itu bantalkan kepala.
0: Masa kita masa dikasih kepala.
3: Betul. Dilarang masalipang.
2: Masalipang
3: itu kan? Itu kan sarung. Dipa.
2: Oh, sarung iya.
3: Kalau masalipang ditegur ke?
0: Sulembang.
3: Bidang baik-baik.
2: Biasanya kan orang yang sukaan itu di kalau malam-malam itu pakai sarung itu mungkin menyerupai itu. Paluka.
3: Nah, biasa aja nama kada kota tadi tanai kok. Maksudnya jangan kau bicara kalau dia ditanya.
2: Iya.
3: Lebih baik diam.
2: Iya. Daripada kamu biasa
3: sekarang. Iya, disuruh ke sambat. Apalagi hipe. Itu kalau laki-laki. Paman Natolo, Pak Pembangan Natolo. Jadi kalau orang dulu itu kalau dia memang merasa satu, kalau dia berpikir tidak juga dia tidak berpikir. Tapi kalau dia lanjutkan awas.
2: Iya.
3: Jangan kamu makulah sipe. Dia kalau tangi, oloi. Itu prinsip kalau gila-gila. Kemana lagi? Jadi sekedar ini kita sharing. Tapi semuanya adalah tujuannya adalah bagaimana kita menjadi sesuatu yang punya kepedulian yang kuat dalam masyarakat sehingga bisa dikontrol. Saya kira demikian.
2: Oke, okay, pas 5 menit lewat 20 detik. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sawan kita terima lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dari
5: Liwang.
2: Oh, dari Liwang. Apa nah suara tak begini dari Liwang?
0: Kecil kesen suara.
2: Bergeser ke dulu.
5: Halo.
2: Iya. Okay,
5: ya, mi.
2: Ya lumayan mi.
5: Ya. Liwang ada.
0: Iya.
2: Ya. Pemali ini dari Liwang dicerita. Pemali. Kasih
5: pali. Pemali.
0: Iya. Kasih pali kalau orang Makassar.
5: Kasih pali kalau orang Makassar.
0: Iya. Ya.
5: Kalau menurut saya ini sekarang ini tidak jamah menapaki orang.
2: Iya.
5: Karena bagaimanapun juga tapi ketika kita jangan dihilangkan ini. Dulu tuh kita kalau misalnya kita misalnya tidur pagi betul, nak cakap orang tua apa, kita tuh jangan tidur pagi, tidak terus kim, artinya tuh pasang-pasangnya nak bilang, kita tidak ada sakit dan berlebih, apalagi kalau misalnya sore, misalnya tuh kalau tidur, kalau malam juga. Jangan tidur kalau malam cuma kena hati nah kulit hitam itu kata katanya waktu dulu tapi sekarang tidak boleh memakai itu
0: sekarang tidak ada peduli mana anak
2: kan?
5: Dia tidak ada sekarang perbelikan itu iya itu saja bu
2: iya oke iya assalamualaikum
5: assalamualaikum.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagus kapan kita kasih kelong lagi di apa lagu tak kita ibu Arsina?
4: Apa bil lagu Arsina?
2: Tadi sudah minta wamina sari boritai.
0: Ikotonji
2: dek.
4: Ikutia.
2: Iya. Jadi sabar ki pendengar yang di rumah. Sebentar pilih lagi kita menelpon di karena mau karaoke duluan ini. Cocok ini konsep nak?
0: Iya. Cocok
2: ni. Cocok
0: ni.
2: Bulain tidonya. Oh ini ada cewek di. Oke kita dengarkan dulu Bu Arsina. Kita kasih dulu lagu.
0: Cewek atau cowok?
2: Cewek
0: ya, yang cowok kan?
2: Oh yang cowok iya. Oh suara cowok kita paling.
0: Suara cowok. Tinggi sekali itu anu.
2: Iya.
0: Tinggi. Bagaimana

0: tadi satu lagu dari Paropo. Judulnya apa tadi? Ikautonji. Bukan ikate. Ya, kita kembali lagi ya. Jadi masih bersama di acara ikate. Tentunya masih bersama saya Ruslan dan juga Bu Harsina dan Jilenteng, Di.
1: Iya, Jilenteng.
0: Iya. Kita terima lagi penelpon Pak Leni.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikate.
2: Dua artis cantik ini. Di studio mendampingi yang baru.
1: Kenapa tidak datang, Jaki?
2: Itu bapaknya Ipa baru sampai.
0: Di macet, Ki.
1: Macet kita deh.
2: Tidak,
1: Mi.
2: Dia bilang ayah pergi, bilang kalau ada Ki ke sana, Ki.
1: Yeah.
2: Tapi ada Mi, tunggu Mak.
1: Ayo.
2: Tawa serius nada Ajilente menyanyi bagus nak. Menghibur kita tertawa di rumah.
0: Pokoknya hari ini saya bahagia didampingi dua.
2: Itu Mi saya bilang. Ini Amborusa sangat berbahagia didampingi ibu cantik.
1: Nenek cantik. Biar bagaimana lah. Saya bangga Kak. Saya bangga Kak dipanggil nenek.
0: Kubayangkan yang diri ke pengantin baru.
2: Kasih pal itu membayangkan.
0: Kasih pal
2: itu
0: membayangkan.
1: Iya deh.
2: Kasih pal.
1: Si pal.
0: Iya.
2: Ini banyak sekali Mi tadi, tapi kayaknya belum ada yang bilang itu kalau ada dulu saya tuh punya mama, ada itu dulu mama kalau kita beng mencuci, terus basah Ki itu maksudnya basah, mulai dari paha ke bawah basah semua Mi baju ta. Nah bilang mama, anu nanti pemalu. Ada natirimu.
0: Iya.
2: Tapi betul kita wah. Saya punya kakak betul dia memang pertama menikah itu cowok dengan cewek tuh. Terus pisah sama bapaknya anaknya, kakak itu menikah sama orang yang ada istrinya, ada anak tirinya.
0: Oh.
2: Kakak yang kedua juga begitu. Pernikahan pertama cowok dan cewek. Kedua dia bilang almarhum mama kan masih hidup di waktu beliau menikah yang kedua, dia bilang saya itu orang tua itu tidak pernah salah nak kalau bicara.
0: Iya.
2: Terbukti toh, dia memang kok pertama menikah, memang bujang, sama-sama kok gadis dan bujang.
1: Iya.
2: Tapi jodoh munda lama, kok menikah, kok kedua itu yang lama, tapi punya kok anak tiri. Itu yang kalau mencuci yang baru seto, ada ngarsina sama jilinteng, punah sasa, kina pangembok,
1: bahasa
2: ngasih,
1: bahasa
2: bajua.
3: Betul.
2: Alhamdulillah saya tidak jigang, jadi dia mau keluar atau tidak.
1: Kan ya gitu.
2: Saya sampai sekarang Bu Harsina
1: yang pakai tampalisi dua toh.
2: Iya, sebanyak apapun cucianku sampai hari ini saya enggak pernah bahas itu baju.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Kalau kakak memang yang dua itu kalau mencuci kayak mandi juga, mandi sepotong. Nah itu yang saya ingat dan semua-semua itu yang tadi dibahas nih dengan anak.
0: Ada juga itu Haji yang sering kuingat dulu itu, katanya
2: itu,
0: katanya itu kalau pakaian yang masih dipakai dilarang pakai malap di susah ya, baking rezeki. Nah, tapi ini banyak kuliah biasa ya.
2: Itu. Kita sebut pakaian amborusnya. Ada juga pesan keras dari almarhumah mama.
0: Iya.
2: Sesayang apapun kamu bersaudara, jangan lalu kasih pakai bajumu. Boleh pinjam tapi yang dari lemari.
1: Yang sudah dipakai yang keluar dari badan.
2: Ya, kalau misalnya kan biasa orang kasih itu baju ini belum pi dicuci, enggak boleh.
0: Yeah.
2: Itu pesan-pesan keras dari almarhumah mama. Enggak boleh biar kita bersaudara, enggak boleh baju tak yang sudah kita pakai belum cuci.
1: Nah, pakai lagi saudara.
2: Saudara apalagi orang lain.
0: Yeah.
2: Saudara saja enggak boleh apalagi orang lain.
0: Tapi itu biasa kan ibu-ibu pakai daster tuh. Keluar ringusnya itu anaknya nalap ki pakai daster kalian sudah itu ambil lagi piring bahasa ki nalap ki lagi itu jadi
1: itu
0: bicaranya orang
2: ibu
0: dulu tuh
2: begitu,
0: ada kuliah begitu kalau
2: sudah sabaran
0: sementara pakai baju daster itu ada anaknya keluar ringusnya nalap ki. Sudah itu ambil lagi piring bahasa ki nalap ki lagi piring
2: nah.
0: Iya ternyata orang dulu itu caranya di supaya bilang jangan dipakai malap itu supaya itu terjaga kebersihan.
2: kalau mama-mama itu memang namanya nurani seorang ibu, refleks gitu, biar refleks bajunya kudu kilat, tapi kalau mau bikin lap piring tidak jite. Kalau anak memang apa saja biar kakinya apanya, pasti kita ini mama refleks itu pasti baju tak kak apa tadi bikin lap. Kalau anak tete kalau piring deh pak kutunya memang biasa men yang borus
0: biasa kuliah begitu.
2: Kalau itu yang lap ingus, lap apa saja yang kena sama anak, tak apalagi kalau luka kita tidak pikir panjang itu, biar baju bagus bikin lap di refleks kalau sebagai orang tua. Tapi kalau piring kamu deh masa baju juta di palu lu lu protes
0: lu protes
2: tidak begitu kan kalau dia dilap kianat saya kan kita pengalaman memang nanjo apa, jangankan melap kotoran kotoran dari badannya saja nak, tapi tidak tanggung tanggung pegangan bu kalau jadi mama mikir
1: memang tidak mungkin dikasih
0: lap. Memang dasternya mama itu serbaguna.
2: Ya lah, cocok nih untuk lap keringatnya juga suami boleh gila.
0: Keringat suami.
2: Boleh. Bagaimana jenteng?
1: Itu. Ya, itu juga mama tuh dulu.
2: Daster kiku paling lu nyosongok na berat nimpa.
0: Iya.
2: Betul. Ngandre tuh nani dalekan tena palu lu nyamu daster ternyangkan. Langsung dia bilang, mama nade seksi nah.
0: Itu nih baju dinas kesayangannya ibu-ibu di rumah. Baju dinas kesayangannya ibu-ibu di rumah itu.
2: Ih, yang bobnya robek disuka ji.
1: Itu juga. Nah,
2: bilang bapak nih pak, itu kan jahit kok na baju nu robek-robek suka ki enak ki semakin robek semakin enak di
0: bawah. Karena dingin tuh sejuk banyak angin masuk. Tidak gerak, tidak gerak gitu.
2: Tapi itu memang kasih tali, boleh percaya boleh tidak, karena kadang kenyataan kita tahu.
1: Iya, itu mi dibilang. Dan kalau itu kalau saraan lo toh
2: di depan kompor dapat orang tua toh, biasanya lebih tua ki soluta dari kita. Bukti banyak terjadi itu.
0: Baik, terjadi.
2: Betul. Lebih tua suami
1: daripada istri. Tapi memang tahu banyak terbukti. Kata-kata orang dulu.
0: Sama saya ini lebih tua istri saya daripada saya.
2: Karena kenapa, Mbak?
0: Mungkin itu tadi Pemal itu suka menyanyi itu. Kan istriku itu lahir sama-sama di tahun 85, bulannya juga bulan 5, cuma beda hari. Dulu lagi lahir 4 hari. Jadi istriku daripada saya.
2: Saya sama tahun beda bulan, tetap pun lebih tua saya 3 bulan dari bapaknya Pak, karena kebiasaan bernyanyi depan dapur. Waktu guys. Memang itu bahasanya orang tua itu. Mungkin karena apa ya? Dijabat ki doanya itu mak orang tua kadang bahasa Makassar itu toto salang ko beranenmu. Orang tua nanti maksudnya beda umur
0: kok nanti. Kejadian pinanti baru dia.
2: Lewat malaikat namin kan ni. Padahal sebenarnya itu melarang kita bernyanyi seperti tadi penjelasannya Pak Jono. Jadi saya sekarang tidak pernah mesti menyanyi di depan kompor, kadang di perempat di dengar
0: tuh. Sekarang susah tuh karena
2: kan kurang radio.
0: Sekarang kan banyak misalnya sekarang ajang untuk kita menyanyi. Sementara kita mau masa bunyi HP kita, kau kenal Veronica ko? Goyang sedang.
2: Oke, Pale deh sudah dulu, nanti toh yang lain dia mau
1: nyelpon. Iya, kesini mah Pale. Iya.
2: Bercanda
1: itu mi kalau adanya IKT ini ya kisah kita bisa saling canda.
2: Iya, obrolan santai
1: obrolan santai.
2: Tapi walaupun santai tetap ada pelajaran yang bisa diambil.
1: Iya.
2: Mana barusa?
0: Iya, wah cocok kita wah.
2: Tunggu
0: banyak. Tapi bagus kita wah ini materinya juga toh. Artinya ada pengetahuan didapat, cerita canda tapi berisi.
1: Berisi. Tetap, memang tetap ada kejadian memang begitu.
2: Pasti ada hikmah diambil di situ, ada pelajaran yang bisa diambil. Saling berbagi kita. Oke, Pale Amboruso,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ditau ki Ope Mali ternyata kalau mau masak ki sambil menyanyi. Kebiasa itu saya sementara bikinkan Indomie anakku menyanyi ke Peroni.
1: Ini dengar mi radio ikut tombak menyanyi.
0: Sambil kuaduk itu Indomie instan. menyanyi mak, lu kenal Veronica ko, Veronica yang Om Strompuana. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ikate. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Senjaki.
1: Alhamdulillah. Apa kabar, Bu Fatma, Haji Fatma?
3: Ratu ya.
0: Iya.
3: Iya. Hmm. Dan Rati atau yang Rati?
0: Pokoknya Rati kan anaknya anak keji sendiri yang burak.
3: Iya, kalau kata sendiri anak lebih Rati.
0: Iya, jadi pemali dibahas ini.
3: Pemali semuanya benar. Oleh kata orang tua itu memang dulu pasti terjadi.
0: Iya.
3: Kalau kata niar tadi, kalau kau mencuci setengah badan itu basah, pasti dapat anak tiri.
0: Oh, anak tiri.
3: Tidak dapat pada mudanya, kamu nak ke tuh cara biasa ke lo maupun palua, makanya enggak apa kau, jangan enggak apa kau totoa. Tapi kau ke lo ngemamur palua, tena tonja kau enggak apa totoa, tapi kamu kan mana jayer totoa. tapi ya itu kan masih takdirnya Allah pun memang terjadi ya.
0: Yeah.
3: Masih bisa ditolak.
1: Yeah.
3: Yang ngasih benar, tapi nak ni ane saya retena mustik mustik iseng ngasih iseng imbok to. Ada na tomato aku, aku mandreki makan bersama. Maaf ya terlalu pasik kelawan. Makan bersama begitu kita kumpul makan, tiba-tiba ada tamu. Mungkin kita ini kurang tahu. Ada tamu, sini kita makan. Kebetulan makan toh. Tapi orang tua aku waktu itu larang. Jangan dulu. Nanti kita kenyang baru makan. Atau orang tua kita makan, bapak kita makan, mama kita tiba-tiba baru juga datang, sekali makan pada yang lapar kak, bapak saya melarang, jangan dulu, selesai pak, baru makan kok. Saya bertanya, apa anunya itu semua maknanya?
0: Yeah.
3: Jadi dia bilang, si apakah itu bahasa Bugis yang angkasar karena si tola-tola tawa punna mate, mastu nanyo. Apa itu mbok? Kalau
1: bahasa apa nak?
3: Ah?
1: Bahasa Makassar atau bahasa?
3: Bahasa Makassar, Makassar Bugis sama. Si, niat tau mate, niat tau mate risal risa, risa, dalam bala, sekre, satu minggu atau tiga hari mate. Hanya ni kena si tola-tola.
1: Oh, si tula-tula. Si tula-tula. Makassar namanya si tula-tula, tahu.
3: Ya. Saya tidak apa-apa nih, tidak sebarkan ini anu ya. Jangan sekali-kali kita menyusun makan. Selesaikan dulu baru makan. Sama dengan kita makan, sekarang kan begitu. Kita makan, masing-masing angkat piringnya cuci. Kalau saya pribadi pesan orang tuaku, saya ingat jangan dulu diangkat itu piring, biarkan dulu selesai yang makan. Terakhir makan.
1: Iya kak, memang begitu. Iya. Kalau ada masih ada orang makan, tidak boleh diangkat piring.
3: Iya kakak, makan iya. Mana kan menteng kini mau pak bisa panen menteng beres toh, enggak langsung bisa kan letera najain bisa tor bokoa anjo kat kata kama-kama di pikiran na,
1: iya.
3: Jari Riolo tahu anak kan nasi kali lebang asem,
1: iya, pake, sudah semua pagi.
3: Tapi yang memang kasih paling sekali anjo ni angkat karena anu anjo po yang anjo kena lebaki nganre na ditangkasi kanre basur pakai nate na ni boneje SKD. Tena ni bisa pandai anjir rupa.
1: Disirang, iya disirang.
3: Tetap pirnya. Disirang air sedikit. Maknanya semua saya tanyakan itu maknanya supaya tidak kering itu dapur. Kita mau makan langsung ada, selalu ada apa yang kita mau makan.
1: kayak tempat beras juga itu ndak bisa dikosongi.
3: Iya. Jangki habiskan di tempat beras tak baru beli tim simpan 2 liter 3 liter baru beli lagi. Jadi tidak ada habisnya. Begitu.
1: Kalau nak bilang orang tua tak dulu, kalau ambil ko beras, mau masak, ambil ke satu bilang ko, ku ambil ke satu datang ko dua.
3: Iya, betul.
1: Begitu.
3: Niatnya jadi, saja
1: iya,
3: itu.
1: Niatnya.
3: Iya, jadi memang hanya cocok yang asing hanya benar, tapi anda masalah dengan Rea, kamu tahu ini benar, dengan dia atau ngaran dulu, lampa, mari ke rolong, mari lalu ke rolong, pasal miro lampanya mesuruh, lampa, angan rek poe.
1: Iya, cocok.
3: Panena yo poe to nek bakal ngarero lampa bisa
1: rolo. Dicuci semua dulu biar
3: cuci mana
1: pangan tempat gelas kopinya, gelas teh
3: iya.
1: Dicuci dulu.
3: Pokoknya yo na pangan re sumpah lalu ki bisa rolong. Biar na pangan rek sede. Tapi kama-kama ne cocok sumpah nak na yambo. Kau nganre magur bawa kok kan, laki nganre, laki kaman-kaman dari balat ku. Pokoknya tinomi ku pasan diri meja, naik nganre.
1: Masing-masing ambil sendiri.
3: Masing-masing ambil. Tena mau dipatahala. Ya lepak nganre nanti saya panen lah.
1: Kita masuk di kamarnya itu. Makan.
3: Iya, masuk di kamarnya masuk apa. Anjo kan larang ke sebenarnya nganre di kamar ke sebenarnya. Jaka tugur ke kanre itu sini ki, jai keluara. Ah itu maknanya semua. Jadi kate batera ngajar tu ayah riolo. Teko nganren tu nganren.
1: Kalau orang hamil juga ndak bisa makan di tempat tidur.
3: Ya. Orang hamil
1: iya, sampai sekarang itu iya. Jam kok makan di tempat tidur.
3: Dilaran duduk di pintu kalau orang hamil.
1: Jangan kok puslembang apa itu lipat handut tu. Tapi terbukti memang sekarang banyak.
3: Terbukti.
1: Itu orang terlilit gitu di leherna itu.
0: Terlilit hutang.
1: Tali anunya, tali pusarnya itu anak-anak kalau begitu.
0: Saya kira terlilit hutang.
1: Iya. Tangan di leherna.
3: Heeh, kamatonyo pun ati anakki. Mempuri pakai buka teh lalu mempuri apalagi puna bulan tami.
1: Iya.
3: Jadi mempuri
1: timbang.
3: Kama tonga na puna tiak bulan tami urat nenta pudar ke lampa tena mo toke kalupai puna sulu ki kuta tena mo kalupai kasi karena pada saat itu kita mau melahirkan asulun tamai susah ya metono na tawer di sesar karena memang kasih palina nilarang nilakukan asing dari iya jenye paling anungku supaya cocok mi bagi ngasih je batena
1: yang ngasih kan je cocok papi sangkanya orang tua tak dulu
3: kita ke rolong sumpah ngan jo kana ngan repat tongko yambo
1: iya
3: teki kana mana toa tena mo kana toa mi
1: iya
3: teki mana toa na taba ji
0: iya iya
3: teki yambo tena na toa pa yambo nampai ku berkedua
0: bubur dia saya bubur kecangi
3: Enak penarapi kubur ketiga tadi makanya ya apapun ya punak kepepet tenang apa kan
1: kepepet kita uai itu
3: punak kepepet tenang apa tenan karena toa bayi ne burane punangan ribat tongkok pasti nata bayi terjadi ambo
1: banyak misalnya juga terjadi iya,
3: karena aja terjadi ambo itu yang kejadian ambo dek na jaji sudah boting engkau mana yang solangi nasang pesan ni ya patongkoki pakorombo karena biasa mandu patongko
1: pari patongko siri
3: iya kata apalagi kata anje po puna balu balu kita ibu asina kata Jawa ni anak tato lolo tak lalu kita pakan rei anre Jawa motor ka
1: itu anak kulle kateriolo.
3: Ya, motor lagi.
1: Tidak, nak bilang tidak laku. Kau tidak laku, jangan kau makan.
3: Motor lagi, apa nanya? Batu ya, batu itu suruh ngapa-ngapa. Motor lagi, karena itu biasa makan kue
1: yang tinggal,
3: tidak laku. Tidak kembali. Lalu kita pakai rea nata tololoa.
1: Betul.
3: Amanyo. Mana anak tahu tak kita pakai rea? Biarlah aja. Kata mohon tetua yang kanre. Dibela kan kang muka sirki.
0: Iya.
3: Iya. Kamanya ni padeng.
0: Iya. Pas 10 menit. Iya.
3: Haji Lenteng.
1: Iya.
3: Kita
1: kita juga Haji.
3: Iya,
1: amin.
3: Salam siang sama berkahnya Propa.
0: Iya.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini mi bagusnya di kita bahas tentang pemahal ini banyak kita tahu
1: maknanya ini.
0: Banyak hal yang tentunya kita baru tahu ini. Iya. Selanjutnya kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Batannya deng kanan. Ya.
4: Dari
1: sepi deng kanan.
0: Sepi deng kanan.
4: Mantan cowok deng kanan.
0: Aneh dulu ini Pak Sule suka duduk di depan pintu. Dilewati sama ibu deng kanan. Di lambung kanan yang masih di perompa.
4: Lagi rianin nih di pasar Rabu tuh.
0: Oh, pantas.
1: Kukira pulang kita makan.
0: Iya.
4: Tidak pulang ini. Apa kereba, Mbok?
0: Alhamdulillah, baji.
4: Ajalenteng anjani.
1: Iya, ajalenteng.
4: Ajalenteng, gak kan ajalenteng.
1: syukur kucini. Alhamdulillah tahu aja.
4: Semangat terus.
0: Ada tong di YouTube nih.
4: Deng Harsina. Iya. Apa kareba?
1: Alhamdulillah, baji.
4: Alhamdulillah. Anime. Cukup dengan menelpon ada tugas.
0: Oh iya. Roger.
4: Ambo.
0: Ye.
4: Ane lagi tugas jolo.
0: Oh iya.
4: Iya. Kan
1: sibuk.
4: Kok di pitangi ya le to kon pacini kain kali kan pasti palli.
0: Iya.
4: Ini kesalahan pasti paling anak ini kibos kan.
0: Iya.
1: Nah kenapa nak bikin di situ sembuh?
4: Apa nak bikin di situ sembuh?
1: Tingkuk.
0: Pemali dia sembuh.
1: Pemali.
4: Antu bing tutorial wah. Ambo aja lenten sangat dengar. Nah belajar ke disiplin. Ini karena ada pemak. Napa mali?
0: Disuruh disiplin.
4: Asal batang yang kasih pali ya cocok ini.
0: Iya, cocok.
1: Kasih pali pemali.
4: Kasih pali. Kan riolanya tato aja kurang sikit deh. Iya apa? Secukupnya.
0: Iya.
4: Secukupnya di kandri ya.
5: Iya, betul.
4: Iya, secukupnya di kandri ya kan? Pasti pali pun aja diuju di kandri.
1: Iya. Anu diukur.
4: Kan pasti pali tak kau jadi duduk kandri juga. Pasti pali.
1: Itu nasi ka di piring ah. Nabilang habis.
4: Iya.
1: Malah pasti diser. Nak nak pilak busi kandri ngarukin.
4: Pilak busi.
1: Iya ngarukin juga dong. Nabuya gana.
4: Pasti pali. Pasti pali pun aja duduk.
1: Cacingan.
0: Padahal mahal ini. Mahal dulu ikan dulu.
4: Belajar disiplin dan sederhana kamu injo.
0: Iya.
1: Dibagi-bagi.
4: Isi bagi-bagi kan juriolo atau tuh aja kodong ajai anak tapi disiplin ngasih ki.
1: Kalau pintar telur 2 biji dibagi 4.
4: Telur lo.
1: Dikasih ki kelapa.
4: Punna bayo kanna sae. Terbatang ku ngali di dina nak ki anu nak ki bo nak ece lan kam maaf. Nampak bumbu naik kandre ya kodong. Nah belajar ke disiplin. Teki aton rangi. Pasti pali pun aton rangi.
0: Iya.
4: Tenek kulik ki atarat tu lalan di tojaya.
1: Itu namanya sampai sekarang tak bisa. Itu ya ada. Dulu orang dibunuh gara-gara anu.
4: Gara-gara kentu jinasi baji.
5: No drancin. Tempon-impon.
4: Kan rio. Dilarang ke kentu di sungai. Kasih pali. Ngapain nyo narasi. Ada satu ke juku ka. Kamu menjadi.
1: Nanti bisa, nanti cuci saya itu ikan.
0: Ada suara-suara, nunggu dengar ini.
1: Roger.
4: sederhana tapi bekamannya biasa jelenteng tu yang harsina
1: iya
4: apa rena tu kemana ricok pun jatarat tugas saratun
1: tena nasar tapi andangan dulu
4: aci uki mana dirampak ente kamu ciu je ini je nak kasih pali yang itu tuh ya karena teki anuin kasulut tuh je biasa ciu ciu
1: apa gak kalau pas
0: itu begituan ya sama dengan anu itu bambu itu yang mawang itu nadi injak ke ujungnya mawang ya nu
4: iya mbak cembo
0: iya di ujung di ini
4: kita kan dia mesti belajar disiplin tu kasih pali kena buka kik kopi tu naik di harus diminum kena kasih pali pun kena hilang busi kan kamanya biasa lewat kejadian kamanya dengar sini ada biasa bilang harus tidak diisi kopi kalau sudah dibikin ngangki kasih pali pun kena diminum
1: nanti tersinggungnya orangnya yang punya rumah
4: yang punya rumah
0: Ya pale.
4: Punya rumah tersinggung. Kasih pali pun ada nadi li. Kau biasa jadi tua anak. Lipat ber biasa nasari yang tiang rumah. Patah nak balak pun lagi pak bunti.
1: Pun lagi bagir balak nak tahu ah. Rian.
4: Iya lipat ber. Kasih pali pun ada nadi ali lipat. Nah ini cara biasa tadi.
1: Sarumbar. Biasa jadi keluarkan ke.
4: Iya lipat ber biasa. Biasa kalau lupa itu pas dulu kerai muter kayak mati lipat nak tahu. Aduh belajar disiplin tapi dengan mengeribi nak cukup di setang
1: iya nak kelebay kubutikan
4: iya bah
1: iya keliling orang cari kan tidak nak lihat padahal ada jadikannya tidur
4: inak kriolo patutnya di jama gangan lorongku
0: iya
4: cocok jadah karena kan dia tuh di jama lorongku ditimbungin pari agan terikan dia pari agan beru Salo, ku nak tegang asing-asing pinjau di anu dia gambar luas salo. Ku kapada ten ku segan nama cukup kape setan rati dia tu terikat tin berbari pas apa nampak gajigat apa. Mati tengah mati mat kumbo ya kena kemain ne. Pada rati dia tu balu rangkasi
1: kita. Mau kita bicara tidak bisa ke? Dilihat ke orang, dilihat ke orang cari ke.
4: Padahal ini kuising kena naik dia tertarik ke tindro. Anjir kak rata kena on marah ngasih tawana kena on rinnya ya apa. Dikana jadi cokbo di setan. Padahal tak duduk-duduk kelepak kere-kere
1: enak. Enak ke mangga gak batu ngeleje ini. Lakulu tindro-tindro di balap-balap pekar-kare nangku. Ada rumah-rumah ate itu waktu kecil ke. Di situ tidur-tidur. Banyak orang cari ke tidak dilihat.
4: Iya, ni kan
1: nicak kumiri setan pada tau tindro ki. Tau mangan. Tapi tidak bisa ki menyaut.
4: Pindro makam menjo. Lebatung atuh.
1: Jadi dilihat Jimmy, dilihat tapi tidak bisa ki menyaut. Kentar ya mau ki bilang.
4: Amat amar-amar kan indrinya tapi tidak bisa. Amar-amar kan indrinya tapi tidak kedengar. Lewat tuh ngatuin tuh yang dipoko-poko kan dalam tuh jadi tuh yang nampak tega riboya.
1: Jadi itu orang tua tak dulu.
4: Orang tua tak.
1: Nah bilang jangan kau begitu kami memang anu.
4: Iya.
1: Ada tuh kejadian.
4: Ada betul kejadian. Kan riola nyepak lu ngangade ya jelenteng. Aja lenteng tak seri tak ruji pak lu ngamal.
1: Di mana mana
4: kasih. kasih paling yang poi pak luang kak lapo kisah lang kasih rezeki pak luang.
6: Iya, kan dia kan antara mempoi kan dia
4: nak. Iya, letangan ki kasih paling letangan ki. Anu, anjo kasih paling riola nang kasih belajar ki disiplin.
0: Iya.
4: Kasih belajar ki berhemat sederhana.
0: Etika juga. Sopan santun.
1: Sopan santun.
4: Iya.
0: Luar biasa. Iya Pak, makasih Pak Sul.
4: Iya. Iya Pak Arya Bodika, ada aku lanjut dulu.
1: Iya iya
4: iya. Tempat kerjaku.
1: Iya iya. Terima kasih. Iya iya.
4: Bolehkah nggak burasa? Bolehkah nggak burasa tadi?
6: Iya. Karena kita sih nyambung.
4: pasipali bentuk punya di lap bus ya jilin.
0: Masih ada di pembungkusnya di sis.
4: Ayo Pak Adeng, Bu.
1: Iya, iya, iya.
4: Iya, sahabat budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, selanjutnya lagi. Assalamualaikum. Halo.
7: Halo.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Arjuna.
7: Iya. Nek ini senang tuh makusar yang undang kulangir nih, senang warasina.
1: Iya, alhamdulillah.
7: Namun tuh narik ke berasa anak petun telinga sadar, alhamdulillah. Iya, buat sini. Sehat-sehat gini.
1: Alhamdulillah sehat.
7: Anu, iya boy.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Mali.
7: Kan ada dulu itu di kampung itu anak-anak bersaudara tidak lumayan suka bertengkar rambut tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Iya.
7: Yeah. Karena dia bilang itu orang tuanya kasih makan minta bebek supaya tidak.
1: Bukan anu.
0: Suka. Pemaling.
1: Tai apa kayak itu eh?
0: Iti.
1: Iya. Kalau dibikin yang telur dikasih turung itu sedikit sekali ji. Anu lagi itu sendok lagi nak kasih anu di anuan dan niatkan mi.
0: Tapi ada betul juga jadi yang begitu bisa sembuh.
1: Iya. Bagus anu.
0: Bagus sayang.
1: Bagus sayang saya mi tidak anu mi. Tidak nak kasih cuma itu sendok kan dikasih sedikit sekali dan niatkan mi begitu ya nak bilang
0: jangan-jangan itu minta kasih kan dulu mama kena berhenti gak berkelahi sama kakak. Tapi anu itu hari kuingat nak kasih makan nah, itu taiboka eh itu anunya ampas ane minyak eh.
1: Oh anu apa?
0: Apa namanya
1: nyanyi itu? Nyanyi.
0: Taiboka nasengi
1: oke. Okay. Nyanyi namanya itu kalau bikin kalo, minyak toh.
0: Iya, ada tainya. Itu mi
1: nacampur. Orang Makassar iya.
0: Enak
1: itu.
0: Oh itu nak kasih sarapan pagi kan kalau pergi sekolah.
1: Enak.
7: Iya. Wah, ini juga lain teminya kalau teh bebek tidak masuk kurasa. Tidak masuk akal kurasa.
0: Sekarang anak-anak bukan minta bebek dikasih kan supa lekko ini.
7: Oh iya.
0: Masakan
7: dah toh. Dia bilang kan sudah kena kasih makan nenek itu tai bebek sudah. Bisa aja itu.
1: Jadi, tidak pernah jadi
7: begitu. Rukus bersaudara itu, Bu.
0: Iya.
7: Tidak suka bertengkar.
0: Kena bilang toh, kalau bertengkar kira-kira kasih mangki lagi.
1: Dikasih takut-takut.
0: Dikasih takut-takut itu. Bilang, wih bahaya nih kalau berkelahi lagi. Ini makan kita bebek. Bukan telur bebek tidak apa.
7: Sebenarnya bagus ya, Bu. Iya. Karena anu toh seperti bebek itu kan rukun itu, Bu.
0: Iya.
7: Tidak bertengkar. Bagus juga itu kalau open gitu satu rombongan rapi berbaris toh bebek.
0: Iya.
7: Yeah. Yeah. Bebek ini.
1: Oh, bebek tahu.
7: Tidak mau beraturan seperti itu, Bu.
0: Iya, yeah, berbaris tahu.
1: Berbaris.
0: Enggak ada yang baku lambung-lambung di. Yeah. Pokoknya
1: antri. Sifatnya itu juga anu semut kah bagus?
0: Iya. Yeah.
1: Semut kah? Baku tanya-tanya ke sama temannya kalau ada makanan.
0: Kita tahu, kita pernah dengar baku tanya kan?
1: Tidak, saya perhatikan oh. Kalau jalan gitu bawa ke makanan, nak kasih temannya jalan oh. Lagi, nak, baku kasih begitu.
0: Saya kira kita dengar cerita tuh.
1: Sebut.
0: Saya bilang, wah luar biasa ini, nak dengar ke suaranya.
1: Karena biasa kau masuk di teka-teki.
0: Iya. Cocok
7: iki. Iya paling Bu
0: ya. Iya
7: sia-sia iki.
1: Iya, amin. Yeah. Kita juga Pak Arjuna. Sehat sama keluarga. Iya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Arjuna di Baruga. Bukit Baruga di?
1: Iya, Bukit Baruga.
0: Iya.
1: Sudah mak ketemu itu kodong.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Waktu datang di sini ada acara.
0: Sama Kianu berangkat di siapa? Di Bolang itu.
1: Oh, Dimas.
0: Waktu pikir rumahnya.
1: Tidak datang di sini.
0: Iya.
1: Pak Adil je. Tinggal okay. Ke di anu. Di rumah na Pak Adil.
0: Iya. Kita terima lagi Pak Le. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngapa dapat tuh? Iya. Baru diangkat langsung putus. Dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250.
1: Kamu tuh sarana.
0: Susahnya diangkat.
1: Iya.
0: Nih. Susah ke dia angkat telepon dah bela.
1: Itu biasa susah sekali tembus kalau anu ke dia nuan bela.
0: Di mana?
1: di perompak kalau anu di kelonta apa diikat.
0: Iya, sama. Eh, dia baru mau diangkat lah. Ya, sering

0: Oh panas sikit.
1: Di sini dingin.
2: Oh ada segini.
1: Di sini dingin.
2: Ya, semalam hujan.
0: Oh iya tahu hujan.
1: Alhamdulillah
0: ada hujan.
1: Ada hujan.
0: Nah kalau kita sendiri apa biasa kita ingat ini orang tua dulu pemalikan ini.
2: Ini sekarang anu ini apa? Tradisi apa ini?
1: Pami. Kasih pali kalau pemali, orang Makassar.
2: Pemali, ya.
1: Pemali kalau.
2: Ya pemali. Ya. Jarang sudah di sini nih pemali tidak macam orang dulu.
1: Iya.
2: Oke. Yang dilarang itu ada semua sudah disebut tadi itu dilarang.
0: Yeah.
2: Yang di dapur dilarang menyanyi, di depan pintu dilarang duduk, tinggal sadang. Ada juga itu orang ini hamil tidak bisa pakai rantai, pakai andu di
1: dililit.
2: Ya, dia bilang arsi dan tadi itu.
1: Tidak bisa dililit.
2: Ya pusaknya dililit. Itu pemali juga itu. Iya.
1: Tapi banyak.
2: Ay, banyak lagi juga. Sudah di ya di banyak disebut semua tadi itu teman-teman ini dan duluan.
0: Iya, terlambat kimas jadi nabi ngasing tan di taman.
1: Itu belum fit kalau malam Jumat tidak bisa sisir kutu.
0: Ada juga itu biasa kalau malam itu dilarang beli garam sama
1: jarum itu, sama garam paku tidak bisa
2: kalau malam lagi malam itu Jumat. Dilarang apa itu kui-kui itu udah bilang
0: apa dibilang kui? Main kartu.
2: Kalau malang ya.
1: Oh main kartu.
2: Bukan itu mulut itu anu.
0: Kui-kui.
1: Iya
2: kui-kui.
1: Iya kui-kui itu anu. Itu kayak mulut odo kan.
2: Iya
1: kui-kui.
0: Iya.
1: Banyak sekali larangannya itu pamalina.
2: Iya dan sini sekarang ini jarang sudah saya diantu anak-anak belakang itu anu.
1: Iya.
2: Dia tahu bilang pamali apa.
0: Iya.
2: Dia bikin saja.
0: Tidak anu deh, tidak cocok iya. Yang sekarang dikasih iya. Pamali. Belanja ya,
2: biarpun dikasih tahu.
0: Iya.
1: Itu garam
2: juga dipedulikan juga.
1: Iya. Sampai sekarang saya tidak anu itu kalau ada orang mau beli garam nah hari Jumat bilang tidak ada.
0: Biar ada.
1: Sore biar ada.
0: Bahaya napa balu kan. Kenal aku itu.
1: Sore pi. Kalau sore anu
0: orang pas
1: lewat mi hari Jumat ka anu mi. Kalau malam juga
2: itu
1: biasa garam ku sembunyi
2: nah curi orang. Cuci piring lagi.
1: Dicuri pi orang kalau mau garam nah malam.
2: Besok pagi baru cuci.
1: Besok. Iya malam Jumat.
2: Iya malam Jumat.
0: Iya,
1: dalam jauh kebun sampah kalau malam kasih kumpul ke di belakangnya pintu
2: iya,
1: nu kalau
2: menyapu
1: kok iya. Besok pagi baru nu kumpul ke banyak sekali
2: banyak sekali.
0: Oke Pale, terima kasih
1: Pak. Terima kasih Pak Dini.
2: Iya, selamat pagi bertugas.
1: Iya.
2: Ambo, dengar sina lagi lenteng. Ya saya ke semua.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selanjutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Pak Is.
0: Iya tahu.
1: Haji Lenteng.
3: Haji Lenteng.
0: Pemali
1: ada tadi ikatep.
0: Ada pemali juga itu. Ada pemali juga itu Pak kalau lagi naik bawa kendaraan menelpon.
3: Pemali saya kalau tidak kumakan kuenya di Amsina di Haji Lenteng.
0: Ke sini mungkin.
3: Kalau tidak kumakan.
0: Datang mungkin di studio.
3: Kumakan sebentar. Sebentar mau singgah di Paropo mau makan.
1: Iya.
3: Hasil buatannya. Kalau tidak kumakan itu dianggap pemali. Nah. Haji Lenteng tau
1: iya
3: apa langsung tau terkenal
1: iya Haji Lenteng tau dari dulu
0: sudah mi Opa Is tampil di sini acara ini
1: baru sama Ibu Fatma.

0: tahu.
1: Ya sama kayak Ibu Fatma.
0: Oh iya tahu tadi.
1: Kami siang dua kali yang lalu.
2: Iya, tiga minggu lalu.
1: Iya.
0: Oke, karena baru saya udah apa ini acara.
2: Iya.
1: Oh baru kita ada apa ini.
2: Sama La Inces.
0: Iya.
1: Iya, iya. Yang jelasnya pertahan kami itu program ini. Karena salah satu pembelajaran bagi fans untuk berani tongi bicara di anu di mai.
0: Jangan cuma berani di telepon.
2: Iya.
1: Mau dengar lagunya Haji Lenteng.
2: Sudah betul menyanyi tadi Haji Lenteng.
1: Oh, berarti Haji Sina lagi menyanyi.
2: Sudah, Mak.
0: Sudah tongi.
1: Sudah tongi.
2: Terlambat kok.
1: Iya. Emang anu ya, lambat ke monitor gara-gara macet ke dianu bela.
3: Iya,
0: oh, mulai.
2: Masih macet ini?
0: Masih macet.
1: Indami, mulai lancar karena banyak yang pulang.
0: Iya, iya.
1: Disuruh pulang, bilang pulang mau gitu. Yang enggak jadi polisi ya pulang mah kok.
0: Oh. Ayo mengatur ya
1: kok. Eh, bahaya nih orang kalau mau jadi polisi ini.
3: Iya, bener.
1: Nah, tutup jalan.
0: Iya. Nah, ditutup juga apa? Cuma macet, Ki.
2: Macet.
1: Iya, macet.
2: Sebentar ditarik macet.
0: Iya, iya.
2: Waktu ke sini tidak lancar.
1: Iya, iya. Jadi oke, okay, baik, selamat ke semua.
0: Yeah.
1: Ya, semoga IKT lebih
2: jaya di udara.
1: Lebih jaya lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kukira tidak ada.
0: Kukira ya mau anu dulu. Mau singgah dulu makan kue, ternyata waalaikumsalam. Oke, di belakangnya lagi di 0811-400-9250. Dia masih ada waktu ini 10 menit. Jadi nanti kita tutup lagi dengan lagu. Iya. Jadi silakan yang masih mau bergabung, tema kita pagi siang hari ini tentang tradisi pemali. Jadi ada juga pemali dalam bentuk ucapan, ada tuh dalam bentuk perbuatan. Tapi kebanyakan aneka perbuatan, Di. Iya. Oke, ini ya misalnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi tenang nyambung.
0: Kenapa lagi ini suaranya? Oke, selanjutnya lagi di 0811-400-9250. Telepon WA mau kimasuk. Bagus di suaranya kalau di WA. Ya. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, yeah. Dari?
2: Tepul,
4: dari di Hasar di
0: Bukoh. Oh, Pak Hasan.
2: Oh, Pak Hasan, biasa.
0: Pak Hasan.
2: Biasa juga ku dengar ini masuk.
0: Iya, dari Goa.
2: Iya.
0: Daerah Goa di atas gunung ini.
2: Yang bikin ngagula toh?
4: Iya.
2: Gula merah.
0: Oh, kampung gula merah iya.
2: Biasa ku dengar.
0: Oh.
2: Menelpon monitor masuk.
0: Iya. Kenapa itu gula dikasih warna merah, Di? Kenapa enggak dikasih warna hitam kah?
2: Ada biar hitam dibilang juga gula merah tapi ada tonji hitam ya. Gula merah hitam.
0: Oh iya.
2: Cantik iku ya kalau dicampur.
0: Atau warna hijau.
4: Bagus gula merah sih.
2: Iya.
4: Bagus gula aku bagus sih.
2: Bagus ki.
0: Iya. Tapi harus ada contohnya kalau.
2: Iya, bagus kalau
0: bagusnya
2: ada.
0: Tidak kalau dibilang ji.
2: Sekali-sekali datang iya. Ki.
0: Kayak Ibu Harsina kemarin bilang di bari besatan bilang bagus saya nuku. lontongku nabilang harus ada contohnya. Ini bawa contohnya tadi tahu.
4: Iya, ri apa? Ribangnya pemepora Bunda dapat mah. Enggak besi waktu ra betes ya anu. Sekarang menelpon.
0: Oh, oleh Bami si telepon.
4: Iya ribangi ya Ibu Fatma.
2: Ibu Fatma sempat
0: ya telepon. Iya lebar memang ke telepon. Iya.
4: Selesai penelpon, selesai tuh siaran. Biar yang sama, mau siaran nang.
0: Oh, lah mau coba ku telepon berarti.
4: Iya, kayak mau pura benar ribangi.
0: Iya. Jadi anu kita tahu apa ini yang biasa kita dengar ini tentang
2: kasih
0: masalah
2: pali ya. Kasih palita, pemalita di situ.
0: Yang belum disebut.
4: Mau nak bahas karena sumpena bahasa agang.
0: Iya. Oh, sudah semua ini dibahas tadi ini.
4: Iya, karena sumpena kan bahasa asing.
0: Iya, iya.
4: Balik-balik.
0: Iya.
4: Punanya ki Buniar Salang ke Bali ya Sasar.
0: Oh iya.
2: Oh, iya. Iya, nak kan nanya ki main rin-rin. Sekali-sekali datang ki juga di sini di studio.
4: Iya, tunggu, Mak.
2: Iya.
4: Kalau ada waktu. Mas anak jelenteng.
2: Ya, yeah, aja lenteng.
4: Itu pater. Kita mana?
2: Kita mana aja lenteng.
0: Bah,
4: iya paling. Ya, namanya pendek asal ini udah tahu.
0: Iya.
4: Cek selalu bersama keluarga Arsin.
2: Iya, yeah. Iya. Kita juga sehat ya. Selalu, iya.
4: Oke, okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dari siapa tadi?
2: Pak Hasan.
0: Pak Hasan, Di.
2: Iya.
0: Jadi terakhir ini karena waktu sangat terbatas ini, kita tutup dengan lagu. Kita mau menyanyi atau Nain coba nyanyi? Atau bertiga maki?
2: Bertiga maki, anu.
0: Lagu namu anu, lu kenal Veronica kok.
2: Yang kok lagu Bugis tidak tahu.
0: Tidak, kan? Bukan lagu anu, ini lagu dari NTT. Iya, coba kita coba dulu, Di. Mudah-mudahan bisa jadi dinyanyikan ini. Ya lo. Oke. Ya. Bisa gitu? Sama-sama kita nyanyi.

0: Nastrum. Oke, terima kasih.
1: Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf ini untuk saribat tamu labri kungki masih ada yang mau bergabung di. Tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas. Jadi nake yang berusaha segang Ibu Harsina.
1: Ibu Harsina.
0: Dan juga Mbak Jilenteng.
1: Aji Lenteng.
0: Iya, mudah-mudahan sehat-sehat ngasengki. Terima kasih atas kedatangan kita ini di acara IKT di. Luar biasa perjalanan panen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Prompat Jakarta.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juliti ya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Pro4 Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Pro4 Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio virtual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini.
1: Alam.
2: Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap-siap ya. Nanti mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Pro4 ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Pro4 Surabaya berapa nih Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Pro4 ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Pro4 sama pemirsa RRNet, mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Pro4 Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap, oke. Sugeng siang, Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih?
3: Betul.
2: Indri, nah boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya coaching ini apa toh rupanya pun?
3: Nggak, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih Mbak. Jadi kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah jadi malam sampai pagi gitu. Nah kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya.
3: Bukan.
2: Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi, nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lain-lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lain-lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya, artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya, saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa, seniman bisa sebagai satu ya investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat, oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu, yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu istilahnya itu interaktif satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha, mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih, Cak Agus, bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis itu ya kan, itu apa namanya, pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya, itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu?
3: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre, itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh di situ. Banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu loh. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung tua. Nah gedung tua itu disulap sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada kafe, ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Jadi punya punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Ya. Kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencetak di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mall-nya juga banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah
3: apa.
2: Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
3: Yeah.
2: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Korea. Itu alangkah indahnya gitu kota ini semakin indah tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya luar biasa sih. Ada sense of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki lo aku duwe iki lo. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene lo gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa enggak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya ketika saya di Korea itu Korea Selatan. Yeah. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, lokal wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu lah, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri gitu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu di tengah kota itu.
2: Mulai.
3: Nah mulai ya tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu. Itu.
2: Nah itu loh. Jadi nggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkahe sing dilakokno iki Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu. Maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan lagi.
3: Padahal
2: berkelanjutan.
3: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu. ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu, nanti di belakangnya Trimurti SMA itu, nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan, jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lainnya. Nah menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Oke, nah itu dari, oke, kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya.
2: Oh iya bener.
1: Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya, ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita, kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin mas, segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak ya.
2: Iya benar-benar. Hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak gak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kak Ane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang enggak kita bisa hitung ya enggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita kudu bangga juga nih. Jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu enggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini satu drama musikal, satu keluarga ya. Gitu, jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
1: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya kayaknya. Jadi gak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja, segala macam, biar merata gitu. Dan juga terbagi-bagi nih, ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap enggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Puasa mau teh jari.
1: Oh iya.
2: Iya kan Senin Kamis.
1: Gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM Suara Bu.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Pro4 Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Pro4 Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Mau dari teleponnya Pro4 Surabaya boleh, Pro4 Jakarta juga boleh. Kalau untuk Pro4 Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Enggak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagung ya. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
1: bergabung. Oh, udah.
2: Iya. Assalamualaikum.

0: kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Iya. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus suaranya.
0: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya terjadi ya, suatu perubahan.
0: Iya, itu. Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
1: Iya
0: loh. Emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
2: Iya.
0: Iya, memang iya lah itu. Ini kan kemarin Mas Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak Pur apa bahasa apa?
1: Ana.
0: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam kenal. Ya dong, harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu, Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih, Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bapak isinya Bapak Kucing, Sukanto, Bapak dosen kita nih ya.
1: Iya.
0: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu. Iya. Gitu, ya, orang gitu. Kamu kayak orang gak guru, gak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya. Kan Cikgu, yang salam kena ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa maksudnya Pak Agus Sibana? Kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, area Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
0: Nah, ini Pak, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih, di keempat. Nah, apakah dengan, Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang, apalagi anak-anak

0: Gober. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di Kota Surabaya ini, Cak Agus? Yang ya, berkaitan dengan seni.
1: Kayak. Banyak sebenarnya di Kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
0: Toys
1: itu kayak boneka mainan. Kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah, itu banyak. Enggak itu aja, di sini komunitas banyak, Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ramenya aja war, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak.
0: Motornya gitu, ya dari orang-orangnya ya, maksudnya iya, masyarakatnya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarar-arek Gen Z-nya doang tapi ya. Tapi yang Gen milenial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
1: Ya, itu tadi. Makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
0: Siap.
1: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
0: Oke, ini diingatkan sama Ceku, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
1: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
0: ya, pasti ada.
1: Ada ya, ada.
0: Gitu. Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang
1: betul,
0: memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cajo, gimana Cajo? Apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
0: Okay. Monggo Cak Agus.
1: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
0: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
1: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi hanya dia bukan.
0: Kecilnya
1: ya. Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang enggak. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan

0: Ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal, gitu Pak. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
0: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya, itu ada dulu hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya, itu juga ada. Nah, tapi sekarang kelihatannya enggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain. Idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak. Gitu.
1: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
0: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya? Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomornya Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga Kak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni-Juli ini gitu. Kira-kira yang
1: seperti
2: biasa.
1: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Kak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
0: Ini pameran kalau ini.
1: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
0: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda. Deket sama RRI Surabaya.
2: Deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP-kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
0: Seni rupa ada untuk anak-anak, kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
1: Belajar melukis.
0: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya itu sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda,
2: harusnya begitu ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin atau juga senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya ke Ana ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya,
1: selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang gak mau apa namanya, memajukan budaya kayak gitu kan. Sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
1: Gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda? Uri-uri budoyo ya kan. Jujur li. Aku sebagai generasi ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi, pokoknya generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang tuh bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama.
2: Iya. Nah, gitu ya kan. Itu ya, dia kan? Tuh.
1: Gimana ini? Gimana?
0: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah, biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman supaya mereka bisa bersanding. Lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call, okay, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
0: Kategori, nah itu berarti kan anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu enggak menarik.
1: Betul.
0: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event, tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal singkirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming, melok yuk, ono duitnya loh, aku langsung
2: gas. Langsung gas nging ya.
1: Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward semacam itu?
0: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ngadakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu,
1: langsung kicau,
0: iya seperti itu. Nanti juga okay, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi itu bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah tinggal generasi mudanya
1: bagaimana
0: kembali lagi gitu. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Oh iya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: Apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh itu enggak bayar gitu.
2: Bisa kan. Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba
2: begini gitu ya kan. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus, 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
0: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Hmm. Itu.
1: Itu ya. Ya. Oh. Okay. Singkat, padat, dan jelas.
2: Padat, jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa Arena dan pendengar Pro4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual Arena. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Jodhiti ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
2: Abang Po, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI. Kabar Ratna Pro.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Inces dalam program acara kita, yaitu Siri Napace, Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Oke, kali ini di program acara Siri Napace kita akan bersama-sama menemani Anda menikmati suasana santai Anda sore hari ini. Aduh, ada yang lagi siap-siap untuk balik ke tanah air atau udah ada yang balik? Iya, di program acara Siri Napace yang lagi menjalankan ibadah haji. Oh, lagi bahagia semua ya sahabat budaya. Topik kita kali ini berkaitan dengan kepulangan jemaah haji, yaitu oleh-oleh. Kira-kira nih sahabat budaya, oleh-oleh yang paling Anda sukai setelah orang menjalankan ibadah haji, oleh-oleh apa yang paling kita suka? Kalau ada yang suka oleh-oleh parfum, ada juga oleh-oleh cila, oleh-oleh baju, terus oleh-oleh apa lagi sahabat budaya yang paling kita suka? Ya udah kalau begitu, daripada kita berlama-lama, langsung ku terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum Siri Napace.
1: Senandung Lirik Lagunya Prompace.
0: Oke deh, Ibu Sumi dan Lumu.
1: Iya.
0: Apa kabar Tabu Sumi?
1: Kabar baik, lagi siap-siap mau pergi pengajian ini.
0: Gimana di Sudiang, tidak macet Ji?
1: Tidak.
0: Enggak, jadi alhamdulillah. Tidak.
1: Di jalan masuk ke bandar tidak aman-aman.
0: Aman, jadi alhamdulillah. Bu Sumi,
1: ya.
0: Mau dengar lagu apa nih? Ih, ku lupa sebut ini lagu-lagunya. Oke, lagu-lagu yang kita siapkan ini. Nah, jadi dengar Ki Bebe semua dulu di.
1: Iya, dengar Ki. Iya. Sepanjang berulang kali.
0: Gang. Lagu-lagunya antaranya Ale Saile Bokota Inanatsir, Mat Take,
1: Nasir,
0: ya, jangkit dulu. Mata kena rilainge, Andi Tenri Uke, Naku Lengut Tomo, Sheful S, Anak Dara Lesangeso, Anca Mahendra, Salah Semangan Talai Iwan Tompo, Tanra Upojita, Andi Anna dan Andi Abdullah, Pace Tonji Pamaiku, Syam SR, Mula Cening Capa Makesing, Leoni Angel. Ada juga lagunya Rahmi Ahata, Tenamo Sere, oke, Pak Balu Bale, Arnold Sisam, Anging Mamiri, Jessica Pela, Mutambai Miput Diku, Iva Tri Chandra, oke. Ada juga Anak Kukang, Aulia Anas. Iya, jadi lagunya yang kita pilih, Ale Saile Boko tadi, Inanatsir. Oke, Bu Sumi. Kalau Bu Sumi gimana? Oleh-oleh yang paling kita sukai dari keluarga kah? Yang pulang dari ibadah haji?
1: Lipstick.
0: Lipstick yang apa itu? Yang merah?
1: Yang merah Bella.
0: Mirabella. Yang merah Bella.
1: Iya.
0: Oke. Itu yang paling kita suka. Jadi kalau misalkan ada yang pergi ibadah haji keluarga, langsung kita bilang, anu mau saya na lipstick mo. Oke lah kalau begitu. Baik, terima kasih Bu Sumi. Sehat selalu. Iya, Ibu Sumi.
1: Selamat beraktivitas ya, selalu bahagia selalu.
0: Iya.
1: Mudah rezeki dan
0: amin. Makasih Bu Sumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi dan Lumu, terima kasih atensinya juga untuk sore hari ini. Dan kembali kita buka lagi. Halo, assalamualaikum Siri Napace.
2: Senado Lirik Lagunya Prompace.
0: Oke deh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Deliwang.
0: Deliwang. Iya.
2: Lupakan Kak Dewi.
0: Tidak ku lupakan Ki Kak Daro.
2: Lupakan Kak Dewi, Kak Dewi.
0: Tidak ku lupakan Ki Kak Daro. Ngapa Ki? Ku ingat jikit terus Kak Mase.
2: Kira-kira lupa pakai Jono saya itu.
0: Kodong. Nah, lupakan Ki Pak Jono.
2: Alupakan
0: Kena, Jono. Kenapa bisa nalupakan ke Pak Jono?
2: Tapi Jono nalupa, pokoknya nalupa saja itu.
0: Kenapa bisa? Ngapa nakule, nakalupai ke Pak Jono?
2: Pak Jono itu sudah tidak marah, Kak. Tanya-tanya lupakan masih saja.
0: Jangan kita tahu Pak Jono lupakan ke Deng Liwang kodong. Deng Liwang itu selalu nak ingat-ingat orang.
2: Iya, pastilah kalau saya tetap ingin ke. Tanpa iya. Hari tetap monitor operom, Pak.
0: Kodong, mantap. Iya. Oke deh. Deng Liwang, mau dengar lagu apa ini, Deng Liwang?
2: Lagu...
0: Apa
2: lagu Bugis, Pak.
0: Judulnya?
2: Kita pilihkan, Kak.
0: Oh, ini mau mula macening capak makesing. Oke deh.
2: Ya, itu, Pak.
0: Jadi kita punya topik ini, oleh-oleh yang paling kita sukai dari ibadah haji.
2: Air zam-zam.
0: Air zam-zam. Oh, ya ya ya. Biasa kalau dikasih ke air zam-zam sama orang-orang satu botol.
2: Iya,
0: satu kalau... botol kecil.
2: Ya, ya, botol kecil itu betul lah kalau kasih, gak ada pernah kasih teman itu.
0: Masya Allah, pasti didoakan ki setelah itu.
2: Mudah-mudahan.
0: Kita apain jo itu tuh, air sam-sam kah? Dipakai.
2: Diminum, ya?
0: Oh minum, kukira pakai cuci muka dende.
2: Bisa juga.
0: Iya iya iya. Ya. Oke. Okay.
2: Itu aja.
0: Deliwang, terima kasih banyak. Yeah. Sehat ki selalu. Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ideng Liwang yang ada di Nuri, terima kasih Pale Atensita sudah ikut tongi tahu bergabung di program acaranya Siri Napaces Nanding Lirik Laguna Pro 4 Cas. Oke, okay, sementara yang lain kita masih tunggu juga di 0811-409-250. Halo Siri Napace.
3: Senandung. Lirik larunya lagunya perempat inces.
0: Oke. Dari Naina.
3: Dari Ibu Murti.
0: Ibu Murti. Yang tadi tahu ana Ibu Murti di mana seng?
3: Panaikan, Jalan Haji Kallang, Cek.
0: Iya. Sampai Miki di rumah ta ini Ibu Murti.
3: Di rumahnya kayak Ibu Harsina.
0: Iya, sampai Miki di rumahnya Ibu Harsina.
3: Iya.
0: Masya Allah tidak macet, Ji.
3: Tidak, dari tadi kami sudah makan.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih oleh-olehnya Bu Bunda Harsina.
3: Terima kasih beda oleh-olehnya, sama-sama beda, Encik.
0: Iya, Bu Murti, lagunya yeah. Nanti ikutan begini Bu Murti
3: Iya, iya, biar minta aja, Encik.
0: Iya. Jadi kita punya topik-topiknya kita ini Bu Murti, kalau kita iya bagaimana? Oleh-oleh yang paling kita sukai, yang paling kita senang ini dari orang yang dari menjalankan ibadah haji apa Njo?
3: Kurma.
0: Kurma di. Padahal tapi kurma kan biasanya ada di mana-mana Bu Murti.
3: Iya, atau kurma dengan air samsam.
0: Air samsam di, iya tahu.
3: Iya.
0: Apa yang kita rasakan setelah menikmati air samsam?
3: Segar kurasa kalau sudah kami minum air samsam. Mas. Tapi kalau orang kasih oleh-oleh tidak banyak, sedikit.
0: Hei, tapi harus disyukuri. Syukuri
3: Ji, botol-botol kecil Ji jadi satu kali minum Ji.
0: Syukuri apa yang ada.
3: Ketawa Ibu Artina, syukuri apa adanya.
0: Iya, syukuri tahu apa adanya. Saya lagi kalau dikasih ke orang air zam sama namamu sedikit Ji. Ku terima, ku syukuri sekali.
3: Sama namamu sedikit, diminum enaknya. Enaknya itu masuk di leher.
0: Iya, banas sawi.
3: Iya.
0: Makanya disyukuri.
3: Tapi beda itu kurma di sini kalau kurma dari atas.
0: Itu mi tapi ada biasa orang beli tonji dia toko oleh-oleh haji umroh kah. Ada itu diambil kan juga toko oleh-oleh begitu.
3: Ku bilang dari sana ada beli bak ke sini.
0: Bisa tuh iya. Kalau tidak sempat kita wah, mending beli di tokonya.
3: Beli kami di sini buat dibagikan orang.
0: Iya, iya, iya, iya. Iya. Oke, Ibu Murti, terima kasih, sehat kita selalu, bahagia bersama teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murti, ada lagi nih yang baru-baru ketemu semuanya. Halo, assalamualaikum. Anjo,
4: Sirina Pace.
0: Sirina Pace. Anjo, apa aja?
4: Lirik lagunya From Pace. Gitu. Murti le bamingandre.
0: Le bamingandre tahu nih ami di bala nano Bunda Harsina. Kita
4: saya
0: ya?
4: Selesai mencuci piring dan dan cuci piring tadi baru joka kencas.
0: Ide betul-betul. Baru kita
4: jadi
0: tidak
4: nih,
0: tidak ikut juga di Bunda.
4: Telepon dulu deh tes.
0: Anggapan nah.
4: Salat biasa susah.
0: Anggapan nah tidak ikut kisah sama Bunda Harsina juga Mama Ina.
4: Mau kamu menjahit
0: mentor.
4: Baru ada undangan ulang tahun. Ini teh Haifa, oh ya anak ulang tahun 4 tahun tuh baru diundang tuh ya anakku. Dia bilang, tante Niar biar miku panggil juga kakak Haifa, biar saya biar minta. 11 tahun itu baru saya anak kecil-kecil ini nanti.
0: Biasa sih begitu. Itu tetangga aku juga biasa ulang tahun yang kedua tahun, tapi masih dipanggil ini Nabila na SMP mi kelas 1.
4: Dia bilang mau disuruh kakak Haifa MC. Kak mamanya tahu dia bilang, "Oh ya, mama nak tahu, belum tentu anak-anak tahu, kak tidak pernah pian aku deh biar."
0: Iya.
4: Sedang dites-tes Haifa berani pergi sendiri dekat rumah aja. Iya, mau ya pergi. Kak besar.
0: Iya.
4: Lucu deh ini sebentar ulang tahun baru saya anak caminik.
0: Enggak apa-apa jika pengtua.
4: Dia paling besar.
0: Iya astaga. Itu Nabila SMP mi kelas 1 masih diundang sama tetangga yang ulang tahun yang umur 2 tahun.
4: Iya tapi kan pasti anak kan dia yang ngisi acara ke DMC-nya
0: tidak tunji. Disuruh hadir juga. Baru di McD.
4: Oh iya kan gak apa-apa Ji. Ini tetangga 4 tahun. Dia panggil mamanya langsung datang tuh kakak Haifan.
0: Saya kalau dipanggil Ki Nabila pergi acara ulang tahun,
4: Ikut
0: Ki adik-adiknya semua.
4: Keluar semua nih pasti yang diundang dia dapat jatah.
0: Iya. Tapi ku bawa kengi kado tiga bawa kado.
4: Berarti dapat jitu.
0: Dapat jitu semuanya.
4: Astagfirullah. Apa ini temanya?
0: Allahu Akbar. Anjay temanya. Oleh-oleh dari orang menjalankan ibadah haji yang paling kita suka ini oleh-oleh apa?
4: Oh, saya suka kalau dikasih di bawah kengi celak Mekah.
0: Celak Mekah di
4: yang dari kayu itu enggak bisa.
0: Oh, yang dari cahaya. Kayu.
4: Yang mana kayu, itu? Yang zaman dulu wah itu.
0: Yang mana itu?
4: Ada itu yang hitam tuh. Sekarang banyak dijual di Makassar.
0: Terus yang temannya dari
4: tapi kalau yang aslinya memang bagus tahu.
0: Terus apa kali itu? Yang itu yang apa bedanya cila? Itu yang ada yang besi-besi kayak itu ya?
4: Iya, sama aja semua, cuma
0: sakitnya sakit dipakai baru. Itu
4: ada juga itu yang tabur inca but atau tuh berupa taburan.
0: Enggak
4: dia tahu. Anu tuh jadi dia glitter nah apa kenjarinnya
0: glitternya
4: iya glitternya warna glitter. Hitam tuh
0: ya mana itu di
4: ada penasaran yang kalau dipakai tuh deh jadi kalau keluar tapi, biar mata atas seperti Miki itu
0: pancumi iya yang keluar air mata langsung kayak apa
4: sih kamu bikin pampir
0: iya itu jadi deh yang Ki bilang saya ini ku cari saya cila ini yang tidak bisa melele yang biar Ki keluar air mata tidak melele yang mana itu yang bagus
4: yang kayu
0: yang mana itu dia yang dari Mekah juga itu Bunia.
4: Iya kalau yang dipencet-pencet itu dia mau kayak pak cinto keluar
0: yang itu
4: bahaya kalau yang begitu itu meleleh Tommy
0: bah itu juga itu mi de pernah kepake itu nah langsung bilang pas keluar dari mataku meleleh jelek nah jelena meleleh di panu ku pipiku.
4: Ah, tapi ada itu cilanya dari Mekan aja zaman dulu, dari yang warna hijau itu warnanya enggak putih jisinya, tapi kalau dipakai jadi merah bibir kan. Baru tidak hilang-hilang.
0: Oh, semakin warna kena lipstick, angin, lipstick.
4: Semakin merah, iya lipstick.
0: Oh, yang warna hijau itu. Ya, oh iya, ya. Bagusnya itu.
4: Iya, kalau dia semakin dia kena angin semakin,
0: semakin
4: merah.
0: Semakin merah, bagusnya itu.
4: Iya, Gang.
0: Iya, lipstick itu tahu apa bagus. Itu,
4: oleh-oleh kita Nana suka itu ada kodak-kodak.
0: Ah, penjelai kodak-kodak sedeng.
4: Ada itu, inces yang untuk foto-foto tuh kalau ditindis, tak ganti, dilihat di muka. Terus ditindis.
0: Jaki, oh iya iya iya
4: ya, kamera-kamera.
0: Ih, banyak jadi jual itu. Di sini
4: banyak yang dijual, banyak di pasar Butung. Ada tuh pasar Butung standnya untuk oleh-oleh Tanah Suci.
0: Oh, ada juga di situ jual.
4: Iya,
0: di
4: pasar Butung di paling di belakangnya di samping. Enggak tahu yang tembus jalan
0: jangan,
4: apa itu.
0: Jangan-jangan tempatnya anu, tempatnya Om anu Pasul.
4: Bah, tempatnya Pasul kerja tapi dia di belakang itu dulu tuh belakang. Waktu masih suka kak ke pasar Butung, di sini di ada semua menunya itu biar teko-teko oleh-oleh yang kayak
0: pokoknya yang ada gelas, semua di situ di
4: iya ada semua di memang terus itu oleh-oleh Tanah Suci dia kayak di Tanah Abang di Jakarta tuh sama di situ di pasar Butung tapi ndak tahu nih kalau kalau saya tuh orang kasih ndak pernah dikupi pikir di sini dibeli yang jelas berkahnya tahu
0: atau yang penting niatnya tahu
4: iya mana betul. Daripada saya naik pesawat tuh nak masukkan semua oleh-oleh bayangkan kalau satu betul. Kampung mau dikasih jilbab
0: deh,
4: baru harus
0: bilang.
4: Dari Tanah Suci deh batalan aja
0: deh yang kibil.
4: Ada tem ya teman nak beli memang minces nak beli toh baru pas dia pulang dari Tanah Suci dia masih maksudnya belum terlalu lama toh di rumahnya dia pegang-pegang itu semua dan berkah-berkahnya.
0: Iya tahu.
4: Dia yang bungkus sendiri dan bagi-bagi.
0: Iya tahu begitu.
4: Enggak apa-apa sih. Gitu. Yang penting aja. Kita
0: yang penting
4: kita,
0: dikasih ke oleh-oleh.
4: Iya, jangan makin mau tahu ki bilang dia beli di sini atau dari sana.
0: Iya.
4: Ya, ada juga.
0: Iya, betul.
4: Dari sana ji.
0: Betul.
4: Cuman dia dibelinya di sini karena
0: yang penting,
4: berat ki ongkosnya tahu yang, kalau berat-berat di koper.
0: Yang penting niatnya tahu ikhlas memberi. Iya, saya lagi kalau dikasih.
4: Kalau air sam-sam itu memang enggak ada di sini dijual dan diperjualbelikan. Dan setiap jamaah mau umrah itu ada memang bagiannya 5 liter inces.
0: Iya, karena dari kalau lebih tuh, saya lihat itu ada di video yang viral air samsamnya konon dia anu semua disita semua.
4: Iya, enggak boleh kalau lebih karena memang sudah dikasih dari sana 5 liter satu orang
0: itu mi.
4: Itu tuh mau dibagi-bagi tas pitot-pitot.
0: Tas iya, kak biar ke sedikit. Makanya saya bilang biar sedikit itu yang anu tonji. Iya, ada tuh manfaatnya.
4: Nah, ada memang botol-botolnya itu dijual
0: yang kecil-kecil.
4: Air samsam yang kecil-kecil sayang. Paling
0: oke.
4: Okay. Woi, Warsina, Ibu Murti, Delente, Haji Lenteng.
0: Ngapain?
4: Makanya banyak-banyak.
0: Ayo tasak-kosak keminjung.
4: Memang itu kalau orang semua tuh, maksudnya enggak ada misu susah. Enggak ada dia mau urus. Sendiri semua mi tuh.
0: Iya tahu.
4: Status sendiri mi bebas merdeka tahu mau ke mana saja. Mau pulang jam 11, jam 10.
0: Iya.
4: Bebas.
0: Bebas
4: mi. Jadi happy-happy mi di situ, Haji Lenteng, Ibu Murti nyanyi-nyanyi, dengar inces siaran sampai selesai.
0: Iya, iya, iya.
4: Kalau perlu nelpon ki juga do orang.
0: Sudah mi tahu nelpon tadi ko dong.
4: Iya, anu Ibu Arsina Ibu, sama.
0: Oh, iya tahu. Haji Lenteng sama.
4: Oke, pale.
0: Oke, terima kasih Bu Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bu Niar yang ada di Mongin Sidi. Iya, sahabat budaya, sebelum ku terima lagi telepon tak, muka dulu naik di atas. Adis saya mau perlu dulu di. Oke.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan ya, di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridu syaitan yuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas, judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya, ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya, tapi juga merusak kehidupan sosial, ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya, makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah. Ya, sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi. Ya, yang dengannya menghalangi

0: kalian dari mengingat Allah, mengingat Allah, ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan sholat. Ya, makanya dari dampak moral sendiri, ya, orang pasti lalai dari ibadah. Ya, karena lalai dari ibadah, otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, namun kesibukan fokusnya hanya berjudi, akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya, hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya, muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi, ya, ya, jadi uang itu habis tanpa produktivitas, ya. Ya, bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya, jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata, ya, malas beraktivitas, ya. Bahkan tidak jarang ya, dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
1: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
2: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun telaah literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya ya budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
1: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 cita pembangunan nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
0: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yukaffir yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan ya memudahkan urusannya. Jadi paling tidak ya kita ya intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya insya Allah akan mencukup, Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
1: Ustadz Syafi'i Karsali Esos Emsosi mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada. Bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya masih dalam program acara kita Sirina Pacis, Nandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pacis. Oke, Pak Asar yang ada di Bone, apa kabar? Pasar, Pak Jangkis. Tidak tongke mah protes. Pak Jangkis, Pak Jangkis dipangkep mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Anca Mahendra, Anak Darala Sang Ngeso.
0: Okay. Topiknya kita oleh-oleh dari Haji.
1: Dari air samsam sama parfum.
0: Air samsam ya.
1: Sama kenapa? Parfum.
0: Sama parfum. Uih. Nyamanan tuh Dendi.
1: Pagi-pagi.
0: Hah?
1: Harum.
0: Harum ya. Parfum bau apa Mi itu?
1: Bau apa di?
0: Bau malaikat subuh.
1: Tidak ada kelahan kalau itu parfumnya dari tanah suci.
0: Kenapa ya?
1: Biar kita yang pakai. Nggak kira mi orang mungkin dari tanah suci.
0: Dia kira-kira dari tanah suci, di
1: yang disyukuri.
0: Iya. Jadi apapun dikasih oleh-oleh disyukurin aja.
1: Ya betul.
0: Oke. Terima kasih Pak Jangkis. Iya.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dalam program acara kita Sirina Pacis Nandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. Langsung kita terima telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum Sirina Pacis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Senandung Sirina Pacis.
2: Lirik na Pro 4 Chess.
0: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. Ulang, coba diulang dong Bu Sri Sinta.
2: Halo?
0: Iya, diulang Senandung Lirik.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Oke deh. Oh, dong. Oh, Masya Allah.
2: Baca deh, kasih dengar Rana.
0: Ya, coba. Ya, Masya Allah. Iya.
2: Apa temanya?
0: Mau dengar lagu apa dulu nih, Bu Sri Sinta?
2: Ini gula-gula coklat dengan tasbih dengan air tamtam biasa dikasih dengan ibu yang orang tuanya mengaji.
0: Paling disuka yang mana itu?
2: Yang ini coklat
0: ya. Iya, tawa coklat paling disuka.
2: Iya,
0: mau dengar lagu apa? Lagu apa yang mau didengar ini?
2: Itu apa? Angin Mamiri mah.
0: Angin Mamiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri Sinta, sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri Sinta yang ada di MU. Dan kembali kita buka 0811-400-9250. Halo Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Iya, Pak Radin. Pak Radin di Bantimurung. Apa kabar Pak Radin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Radin, lagunya nanti ikutan Mekina?
1: Ikut. Siapa?
0: Oke, langsung dengan topiknya kita. Pilih kalau oleh-oleh dari ibadah haji, oleh-oleh apa yang paling kita suka?
1: Itu air samsam aja sama kurma.
0: Air samsam sama kurma paling disuka ya. Masya Allah. Kalau air samsam biasanya di apa? Minum kah atau di apa?
1: Diminum.
0: Diminum. Disyukuri itu biar botol kecil.
1: Disyukuri. Kalau ada pembagi yang
0: iya toh harus disyukuri ya.
1: Iya.
0: Oke Pak Lek, kalau begitu Pak Radin, terima kasih ya.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin yang ada di Bantimurung, terima kasih atensinya. Dan kembali lagi di 0811 409 250. Untuk pendengar kita yang ingin meramaikan program acara Sirina Pace. Oke, halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Aduh. Sirina Pace. Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Perempaces.
0: Oke, Pak Yani Tasmun yang di Sopeng.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Sopeng?
3: Alhamdulillah sehat, cerah.
0: Sehat Sopengnya.
3: Iya.
0: Iya. Oke, Pak Yani Tasmun, mau apa nih? Mau ke apa? Lagunya sebentar ada Anak Darah Lesang Eso dengan Angin Mabir. Jadi oke.
3: Iya.
0: Topiknya kita pilih mana ini Pak Yani Tasmun? Kalau lagi menjalankan ibadah haji keluarga tak, oleh-oleh apa yang paling kita sukai atau yang kita minta?
3: Apa-apa yang dikasih iki.
0: Tapi yang paling disukai apa?
3: Biasa ada toh anu, apalagi air samsam.
0: Air samsam
3: pasti
0: paling
3: itu disukai. Dikasih kita.
0: Iya, tapi maksud tuh begini, yang paling kita sukai.
3: Iya kak.
0: Iya.
3: Air samsam. Biasa kurma.
0: Kurma juga kita suka.
3: Iya.
0: Begitu di. Jadi kalau adem itu biasa air samsam. Biasa kita apa itu? Air samsamnya?
3: Diminum.
0: Diminum nih, langsung dihabiskan satu botol.
3: Oh.
0: Tidak tahu jadi. Oke lah kalau begitu Pak Yani Tasmum, terima kasih ya. Sehat ki selalu. Iya. Assalamualaikum.
3: Ya.
0: Oke, Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng sana, terima kasih atensinya. Kalau gitu lah, sahabat budaya, gimana kita dengarkan lagu yang berikut ini?

0: 5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, senandung lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Oke, Ashar di Bone. Apantumai kareba, Ashar?
1: Ya, betul sekali.
0: Apantumai kareba?
1: Kareba madeceng.
0: Kareba madeceng, madeceng moi.
1: Iya.
0: Gimana cuaca di Ashar? Di Ashar di Bone?
1: Aman ji, cerah-cerah.
0: Aman cerah-cerah di. Musim apa sekarang di Bone?
1: Kalau musim buah-buahan masih musim mangga.
0: Nyaman tuh. Banyak mangga di sana?
1: Banyak.
0: Bagi-bagi ronge. Mangga iya.
1: Sini Miki. Sini Miki.
0: Kirim Miki ke sini langsung.
1: Oh, kirim.
0: Iya.
1: Tidak bisa.
0: Kenapa tidak bisa?
1: Bukan mangga aku, mangganya tetangga nanti marah.
0: Kukira mangga tak. Kukira Tommy mangganya Ashar.
1: Mangganya tetangga. Mangga. Nah, diambil kalau jam 12 malam.
0: Bahayanya itu. Iya. Mau kita dengar lagu apa nih?
1: Baru kamu niterin, Ces.
0: Aduh. Tadi sudah ini Mi, dari mana memang Ki?
1: Dari sana sih, rumah sepupu.
0: Oke, Pale. Lagu-lagu kita siapkan, Mata Kena Rilainge, Nakulengu Tomo, Salah Samangat.
1: Itu Mi, Mata Kena Rilainge.
0: Oke, langsung dengan topiknya kita pilih mana? Apa nih? Pilih kalau umpamanya apa, kalau lebaran apa sih namanya, kalau pulang nih dari ibadah haji orang pilih apa itu?
1: Kalau saya di air samsam sih.
0: Air samsam. Kenapa suka air, kenapa pilih air samsam?
1: Karena air samsam itu air suci katanya, dari sana, air tanah suci.
0: Air tanah suci. Oke deh. Begitu di. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya. Sehat selalu pastinya buat kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ashar yang ada di Bone. Dan untuk yang lain kita masih tunggu juga di 08 11 400 9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita di program acara Siri Napace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess. Halo Siri Napace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Oke, Bunda Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi di Takalar. Tadi ada anu di sini, Ibu siapa? Ibu Nurintan di Takalar.
2: Tetangga kecamatan itu.
0: Tetangga kecamatan. Kemarin ada, gini datang lagi.
2: Alhamdulillah. Ada waktunya tahu, waktunya tidak ada waktu pergi-pergi.
0: Suka-suka ki datang ke RRI tahu anak.
2: Tidak kuliah ki juga RRI di mana?
0: Iko dong. Nantilah kapan-kapan jalan-jalan ki juga ke sini, Bunda.
2: Kalau ada yang bawa kak.
0: Kalau tidak ada bawa sendiri midirita.
2: Iya.
0: Aduh. Oke deh kalau begitu. Bunda Dewi kita punya topik.
2: Iya. Yeah.
0: Topiknya ini. Tapi mau dengar lagu apa dulu?
2: Ada tadi ku dengar lagu yang kedua tadi. Kisebut lagi Makassar.
0: Nakulengu Tomo.
2: Lagu Makassar itu?
0: Iya. Nakulengu Tomo. Iya. Nakulengu Tomo.
2: Oh, naku lengu tomo.
0: Artinya berarti saya sudah lama itu.
2: Pergi jauh.
0: itu kapang. Jadi yang mana ini?
2: Baru video aku dengar tadi lagu dan aku tahu yang
0: ada juga. Salah sama ngantalai, Tantra Upojita, Pacetunji.
2: Itu salah sama ngantalai.
0: Oke, jadi topiknya kita oleh-oleh yang paling kita sukai, oleh-oleh ini. Kalau orang menjalankan ibadah haji, apa yang paling kita suka?
2: Air samsam.
0: Air samsam. Kenapa suka dengan air Samsam?
2: Karena tidak ada di sini.
0: Oh,
2: kalau yang lain kayak tasbih, sejadah kan ada di mesin. Kalau air Samsam kan tidak ada.
0: Iya tahu sih. Benar juga sih.
2: Baru katanya juga doa apa bisa menyembuhkan, iya,
0: menyembuhkan penyakit
2: kalau diniatkan.
0: Kalau diniatkan. Iya. Iya benar juga kalau seperti itu alasannya.
2: Iya.
0: Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bunda Dewi. Iya, sehat selalu pasti buat kita di.
2: Sama keluarga.
0: Amin.
2: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Dewi yang ada di Takalar sana. Dan selanjutnya aku terima telepon berikut ini. Halo, Sirina Pace.
3: Sirina Pace.
0: Iya, Senandung.
3: Senandung diri lagunya Perum Pace.
0: Kenapa loyo sekali ini Pak Marsuki?
3: Belum pas selesai.
0: Eng. Udah. Kenapa loyo sekali Ki Pak Marsuki?
3: Tadi saya monitor.
0: Ya, terus
3: saya ada panggilan, saya punya dulu baru kembali. Aku tahu topiknya. Apa yang suka dari oleh orang yang dari lain.
0: Tapi kenapa loyo sekali Ki Pale?
3: Bukan loyo, memang suara aku anu lah. Apa nah, itu?
0: Rina.
3: Tapi kenapa jadi kalau tembus kayak enak sekali kurasa?
0: Pasti mi dong.
3: Betul kurasa. Lu udah semian suranku.
0: Masya Allah. Pak Marsuki, jadi kita punya topik. Topiknya oleh-oleh dari ibadah haji yang paling kita sukai. Oleh-oleh apa itu?
3: Oh ya, masalahnya begini. Kalau ada yang kasih oleh-oleh, kan satu paket. Iya, biasa satu bungkus ada isinya itu. Tapi kalau dibilang yang kusukai apa di? Anu, kitab suci.
0: Kitab suci yang paling disukai.
3: Al-Quran karena itu bab pertama bahannya bagus, mudah dibaca dan kalau dibaca tiga orangnya, itu kalau yang lain kan habis, bisanya parkur, habis tidak hidup orangnya. Tapi kalau itu alasan saya.
0: Begitu di oke deh.
3: Walaupun mungkin yang disukai tidak selamanya ada dalam pangkuan, kita harus sabar.
0: Tamanjo.
3: Yang penting sudah tembus.
0: Iya. Nyaman minjo kalau sudah ikut ke partisipasi masuk di.
3: Lagunya ada kan lagunya judulnya.
0: Ada lagunya Mata Kena Rila Inge dengan Salah Sama Ngantalai. Oke deh. Terima kasih Pak Marsuki. Amin.
3: Semua sekalian keluarga kita derita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Marsuki. Terima kasih Pak Marsuki yang ada di Telkomas ya, sudah ikut meramaikan juga program acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, untuk selanjutnya langsung saja aku hadirkan Ki Kelong berikut ini.

0: FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara yaitu Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Oke, kembali kita buka lagi 0811 400 9250. Halo Sirina Pace. Salah. Aduh. Halo Sirina Pace.
1: Senandung. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, siapa kita? Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan di samping ini, Bori Kaming.
0: Pak Bahar.
1: Iya. Iya, iya. Apa kabar di Qatar sendiri?
0: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Iya, terima kasih.
0: Kita juga.
1: Amat sudah cerah.
0: Ah, kenapa?
1: Ya, cerah.
0: Cerah sekarang.
1: Ya iya, cerah. Teman di kampungan we asar di Bori ya juga.
0: Masya Allah.
1: Iya,
0: iya. Oke, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya ada sekena Pak Balu Bale.
0: Hah?
1: Pak Balu Bale.
0: Pak Balu Bale.
1: Ale, ada dengar tadi?
0: Ada. Ada.
1: Iya.
0: Langsung nih Pak Le dengan topiknya kita. Pak Bahar. Biasanya paling kita suka oleh apa ini?
1: Kalau saya songkok kepala.
0: Hah?
1: Songkok kepala.
0: Songkok kepala. Oh, iya. Iya,
1: songkok kepala.
0: Lebih bagus ya,
1: di mana ya? Iya, songkok kepala itu lebih banyak di anu. Di pagi di sini kan dipakai mengerjakan salat setiap malam hari Jumat maksudnya. Ya, sedikit itu.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Bahar.
1: Iya, terima kasih. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, Senandung Lirik Laguna.
2: Senandung Lirik
0: Laguna.
2: Lagunya
0: keempat. Asik, Haji Lenteng. Apa kabar ini Haji Lenteng?
2: Ya.
0: Di mana posisi Tine?
2: Di paropo ini.
0: Di paropo ki. Kumpul di paropo tau ah. Jadi rame-rame kini kumpul di paropo ini Haji Lenteng.
2: Iya.
0: Apa itu kita bikin di paropo Haji?
2: Bobo-bobo
0: makan ya. Iya tau, ya. Asik. Banyak tak itu di situ, siapa-siapa di situ itu bunda Haji. Banyak-banyak orang di situ. Banyak.
2: Bertiga jaki.
0: Oh bertiga jaki. Bebas mi orang jalan-jalan di.
2: Iya. Lagunya apa?
0: Lagunya mau kita dengar lagu apa ne?
2: Lagunya. Ikut saja.
0: Oh iya pale ikut meki. Jadi topiknya oleh-oleh sama orang yang lagi menjalankan ibadah haji apa ini? Oleh-oleh apa?
2: Kurma. Sama air samsam.
0: Kurma sama air samsam. Deh banyaknya nah sukanya ini minta.
2: Kurma.
0: Kurma di. Iya. Jadi ada nih yang janji ki oleh-oleh untuk kano pulang ibadah haji.
2: Oleh-oleh.
0: Iya, ada yang janji ki kapang. Ten aja. Iya. Oke, Pale, kalau begitu Haji Lenteng. Makasih banyak Haji Lenteng. Sehat selalu ya Haji Lenteng. Oke. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ada Haji Lenteng ya yang saat ini ada di paropo. Terima kasih, semangat sekali. Luar biasa. Oke. Kalau begitu sahabat budaya, masih kita menantikan juga yang lainnya di 0811 400 9250. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: dengan Pak Gun.
0: Pak Gun, ngapa nanti tidak pakai ke telepon nano, WA Pak Gun.
3: Nomor rahasia ini.
0: Oh, nomor rahasia. Kenapa memang pakai rahasia-rahasia, Ki?
3: Tidak.
0: Tidak mau Ki tahu sekarang nomor tak, kah?
3: Bisa gitu.
0: Hah?
3: Tidak apa dipakai itu.
0: Tidak di, jadi kita tidak pakai itu nomor tak yang dulu, Pak Gun.
3: Pakai juga.
0: Oh, kalau ini nomor rahasia. tapi nak tahu Ji. Okay lah kalau begitu. Pak Gun.
3: Ya.
0: Nanti mau dengar lagu apa ini?
3: Belum ada kaitan sih kan?
0: Nggak ada, Pi. Baru satu lagu ini yang mau diputarkan.
3: Oh, ada ikan.
0: Lagu apa? Ada Naku Lengut Tomo, Tanra Upo Jita.
3: Ano? Mutambai Pediku.
0: Mutambai Pediku, okay deh. Okay. Jadi kalau Pak Gun gimana? Kalau orang lagi menjalankan ibadah haji, oleh-oleh apa yang paling kita sukai ya, biasanya?
3: Itu dari tanah suci itu.
0: Siapa aja?
3: Air samsam saja dengan kurma.
0: Air samsam itu saja, di itu iya. Saja sudah cukup mo.
3: Cukup itu.
0: Tidak suka ke oleh-oleh anu celah.
3: Kalau yang lain ada saja ini toko oleh-oleh dia ini.
0: Di mana?
3: Hertasning.
0: Hertasning. Oh, dia nuji paling selalu saya di Abdullah Deng Sirua. Ada toko di situ toh, lengkap iya. Kikulihat di situ.
3: Di sini lebih lengkap lagi sini.
0: Masa di Hertasning bagian mana itu?
3: Dekat pertamanya kalau mau masuk Minasaupa itu.
0: Oh, kalau mau masuk Minasaupa di nanti sana iya. Jalan-jalan saya.
3: Dari arah Petaran ke Hertasning sebelah kiri.
0: Sebelah kiri kalau dari Petaran. Sebelum kalau perbatasan. Dari Coto Deng Asu berarti sebelah kanan.
3: Iya, jauh kalau Coto Deng Asu.
0: Ke dekat Minasaupa toh? Dekat iya. Ji.
3: Maksudnya perbatasannya Nusa Makassar itu patungannya.
0: Dekat sekali itu yang dekat anu toh Parang.
3: Apa tuh?
0: Dekat itu patung Parang kah?
3: Iya, betul.
0: Dekat sekali itu dari Coto. Kita tahu jika Coto Deng Asu.
3: Tak tahu itu yang dia.
0: Yang di mana bede?
3: Kanal.
0: Itu mi dekat sekali itu.
3: Masih ada 1 kilo itu.
0: Dekat Ji. Dibanding dari Petarani Ki. Petarani jauh. Dekatnya mamu itu. Kalau umpamanya Minasaupa ke Coto Deng Asu.
3: Ini toko oleh-oleh dari Tanah Suci.
0: Iya.
3: Minasaupa masuk.
0: Di mana? Masuk Ki.
3: Dilewati Yamaha. Salah motor toh.
0: Ya mana itu di? Yang saya ketahuinya jitu anu toko satu sama.
3: Baru diresmikan belum cukup 2 bulan mungkin.
0: Oh baru pidi. Yeah. Nantilah jalan-jalan ke sana lagi.
3: Ada toko situ mau untuk pengantinnya apa?
0: Iya.
3: Toko sini mahar itu tempat awal mahar toh.
0: Begitu male. Oke. Pak Gun, terima kasih banyak. Kasih, Pak Gun.
3: Selamat
0: Ki juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Hai sahabat budaya, kita udah di penghujung acara. Jadi kita tuntaskan dulu sampai sini kebersamaan kita di program acara Sirina Pace Senandung Lirik Lagu Na Prompacas. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda yang saat ini mendengarkan Prompat RRI Makassar. Kita akan jelang jam 17 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus meki di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat Budaya, Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Societe Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi pada 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Daitoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, menjadikannya simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen, dan artefak KAA serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1955 yang masih dapat dilihat pengunjung.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Polish Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Polish Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Polish Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Polish Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar, Sahabat Budaya. Untuk melanjutkan kebersamaan kita, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dunia wisata yang berjudul Cahaya Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman bersama Widya.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar di program Dunia Wisata. Bersama saya Widya, sahabat budaya, ada tempat yang bukan hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi sebagai saksi sejarah, sebagai doa, dan saksi keteguhan iman. Di ujung barat Indonesia, di tanah rencong yang dijuluki Serambi Mekah, berdiri megah sebuah masjid yang tak pernah kehilangan cahaya. Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Di bulan suci Ramadan, masjid ini bukan sekedar destinasi wisata religi, melainkan pusat denyut spiritual masyarakat Aceh. Mari kita telusuri kisahnya. Masjid Raya Baitur Rahman pertama kali dibangun pada tahun 1612 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam. Mengutip dari situs pemerintah Aceh, masjid ini menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam pada masa kejayaan Kesultanan Aceh. Dalam catatan sejarah Perang Aceh tahun 1873, masjid ini sempat dihancurkan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membangunnya kembali pada tahun 1879 dan selesai pada 1881. Informasi ini juga tercantum pada dokumentasi sejarah yang dimuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kini, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, masjid ini memiliki 7 kubah megah, satu menara setinggi kurang lebih 35 meter, serta halaman luas berlapis marmer putih yang didatangkan dari Italia. Arsitekturnya bergaya Mughal dan sentuhan Timur Tengah dan Eropa, menjadikannya salah satu masjid terindah di Asia Tenggara. Sahabat budaya, ketika cahaya senja memantul di lantai marmernya, masjid ini berkilau seperti cahaya Ramadan yang menyinari hati. Sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

Suki bulan Ramadan, suasana Masjid Raya Baitur Rahman berubah menjadi lautan manusia. Menjelang waktu maghrib, masyarakat Aceh datang membawa hidangan sederhana seperti kurma dan bubur kanji rumbi untuk berbuka puasa bersama. Tradisi ini mencerminkan kuatnya solidaritas sosial masyarakat Aceh. Saat azan berkumandang, ribuan jemaah berbuka dalam satu waktu. Doa-doa dipanjatkan serentak, menyatu dengan langit senja Banda Aceh. Salat tarawih digelar dengan saf yang memanjang hingga kepelataran. Di 10 malam terakhir Ramadan, jemaah yang melakukan iktikaf memadati setiap sudut masjid, mencari malam Lailatul Qadar dengan penuh harap. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, wisata religi seperti ini menjadi bagian dari pariwisata berkelanjutan karena menghadirkan nilai spiritual sekaligus ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, Sobat Budaya, kita dengarkan dulu lagu

sahabat budaya. Masjid Raya Baitur Rahman juga menyimpan kisah yang menggetarkan hati bangsa Indonesia. Pada 26 Desember 2004, gempa besar berkekuatan lebih dari 9 skala Richter mengguncang Samudra Hindia dan memicu tsunami dahsyat yang melanda Aceh. Berdasarkan data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ratusan ribu jiwa menjadi korban dalam tragedi tersebut. Di tengah kehancuran itu, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Masjid ini menjadi salah satu titik perlindungan warga dan simbol keteguhan iman masyarakat Aceh. Sejak saat itu, masjid ini tidak hanya menjadi ikon wisata religi, tetapi juga simbol harapan. Sahabat budaya, bangunan ini berdiri bukan hanya karena batu dan marmer, tetapi karena doa dan keteguhan hati yang tak pernah runtuh. Sahabat budaya, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu berikut ini.

Berkunjung ke Masjid Raya Baitul Rahman saat Ramadan bukan sekedar perjalanan wisata. Ia adalah perjalanan batin. Kita belajar tentang sejarah Islam di Nusantara, tentang budaya berbagi masyarakat Aceh, dan tentang bagaimana spiritualitas menjadi identitas daerah. Kini, Aceh telah bangkit dan berkembang. Kota Banda Aceh tertata rapi, dan Masjid Raya Baitul Rahman berdiri semakin megah dengan payung-payung elektrik di pelatarannya yang dipasang pada tahun 2017 sebagai penunjang kenyamanan jamaah. Sahabat budaya, Ramadan di Aceh adalah tentang cahaya. Cahaya kubah yang menyala di malam hari, cahaya doa yang menembus langit, dan cahaya harapan yang tak pernah padam. Jika suatu hari sahabat budaya berkunjung ke Banda Aceh pada bulan suci Ramadan, singgahlah di Masjid Raya Baitul Rahman. Rasakan sendiri getaran spiritualnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya di dunia wisata episode selanjutnya. Terus cintai budaya, jaga kesucian tempat ibadah, dan dukung para wisata religi Indonesia. Saya Widya, pamit undur diri dari ruang Dengar Tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pot FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
0: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Sound FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di sini dengan Ustadz Ihsan dari SIT Ikhtiar Makassar, insyaallah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbahagia, hari ini kita tersenyum, hari ini kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa tidak, dari rangkaian kehidupan yang kita jalani dalam setiap harinya, dari ketika mata ini bisa berkedip, dari ketika sebelum kita bangun roh itu telah dikembalikan ke ruh-ruh dan ke jasad-jasad kita, betapa tidak ketika kita bisa melangkah. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk selalu berada dalam bimbingannya, untuk selalu berada dalam salat 5 waktu untuk menunaikan ibadah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan apa yang selalu kita baca, apa yang selalu kita pinta dalam salat kita, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah, kita tidak mungkin untuk bisa memuji, tidak mungkin kita bisa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami pula mengaitkan bahwa itulah sebabnya kita dianjurkan untuk selalu membaca zikir pagi dan petang, di awal pagi dan di akhir hari itu. Mengapa? Di dalam zikir pagi petang itu ada kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Nabi mengatakan wala taqilni ila nafsi tahfata'in, kata Nabi, jangan engkau tinggalkan aku dalam sekejap mata. Doa itu diajarkan kepada Nabi, kepada kita, untuk menyatakan bahwa sekelas, selevel Nabi saja yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang pada masanya, pun masih meminta kepada Allah, ya Allah, la taqilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau jadikan aku bersandar kepada diriku sendiri pun sekejap mata. Karena memang untuk bersandar, karena memang untuk berharap, dan karena memang untuk menyandarkan segala sesuatu itu, kita hanya dianjurkan, kita hanya diperbolehkan untuk sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang terhormat, kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu dalam hal kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Az-Zumar, ketika Allah mengatakan, menggambarkan di dalam surah Az-Zumar itu, ketika malaikat membuka pintu neraka, maka malaikat itu mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, apakah tidak datang seorang rasul kepada kalian untuk memberi peringatan bahwa akan ada hari kebangkitan, bahwa akan ada hari pembalasan, dan membacakan ayat-ayat Allah. Qalu lima syahidtum alaina, qalu bala, maka mereka mengatakan, ya, telah datang, walakin haqqat kalimat rabbi, akan tetapi telah benar, telah ditetapkan bahwa kami melakukan kesalahan. Sebaliknya, ketika para penghuni surga berada di depan pintu surga, maka pun malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, salamun alaikum tibatum fadakhuluha khalidin. Maka kembali kami mengingatkan kepada para pendengar, kepada para pemirsa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala hal. Sampai-sampai kita diajarkan untuk masuk WC, untuk memakai sendal pun telah dilengkapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Maka tidak ada alasan untuk kita lagi nanti berbuat yang salah, berbuat yang khilaf, berbuat yang membuat kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku tidak tahu. Maka tidak ada kata tidak tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengetahui apa hukum-hukum Allah, apa yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dijalani dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini ya, kita berada di penghujung tahun 2021 yang pada akhirnya insyaallah kita akan memasuki tahun baru, dan kita mengatakan bahwa di akhir tahun ini kita menjumpai banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang ada di antara kita, disebabkan juga mungkin karena liburan yang telah sudah diumumkan, dan banyak tempat-tempat wisata yang sudah terbuka di akhir tahun, dan ini banyak terjadi kebersamaan-kebersamaan perkumpulan yang kita selenggarakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita ya, kepada untuk di keluarga kita, bersama klub-klub kita, bersama teman-teman kita, bersama saudara-saudara kita, itu adalah perkumpulan yang sangat didukung, yang sangat disyariatkan dalam agama kita. Al-ijtima', perkumpulan itu sangat didukung, itu sangat direspon, itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian di tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syariat kita, karena saking dianjurkannya kebersamaan, saking dianjurkannya kesepakatan, maka kita pun sangat dilarang untuk melakukan perpecahan. Bahkan di sebagian riwayat kita malah diserukan untuk mundur dari sebuah pendapat, dari sebuah perpecahan, untuk mendukung sebuah persatuan yang ada. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin saking perkumpulannya itu didukung, maka kaum muslimin sering dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan setiap perkumpulan selalu mempunyai lawan, dan lawan dari ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah wal firaq. Maka kita berbangga dengan agama kita yang selalu mendukung ijtima' atau kebersamaan dan perkumpulan. Kemudian apa yang kami ingin sebutkan, bahwa perkumpulan ini didukung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian berada dalam jamaah. Maka setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berjamaah, untuk selalu berkumpul dalam kebaikan kebersamaan, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga selalu menganjurkan kepada kita, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian untuk selalu dalam jamaah, dalam selalu kumpulan orang-orang yang baik. Maka setelah kita memahami dua hal tentang anjuran dan perintah untuk berkumpul, untuk selalu berada dalam kebersamaan dan menjauhi perpecahan, maka ada hal-hal yang harus kita pahami dari perkumpulan, dari kebersamaan yang kita jalin selama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di firman, di ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan tentang kebersamaan yang tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan ketakwaan, al-akhillau yawma izin ba'duhum ala ba'd illa al-muttaqun, kata Allah, bahwa persaudaraan, perkumpulan hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillah, persaudaraan yang hari ini, perkumpulan, kebersamaan yang hari ini yang tidak dilandasi, yang di dalamnya tidak ada keimanan, tidak ada saling menegur dalam kebaikan, tidak ada saling menasihati. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma izin ba'duhum ala ba'd. Besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hari ketika Allah mengumpulkan, maka besok mereka akan saling bermusuhan, saling mencaci, saling mencela antara mereka. Karena di dunia kita telah berkumpul, kita telah bersama, tapi kita tidak saling memberi nasihat. Kita tidak saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang paling penting untuk kita pahami dalam kebersamaan kita, kebersamaan dalam bernegara, kebersamaan dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan keagamaan sebagainya, bahwa kita dianjurkan untuk selalu berada dalam kebersamaan. Namun untuk hal-hal yang sifatnya akidah, untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, kita tidak bisa melakukan persamaan, kita tidak bisa mendukung kebersamaan dan kesepakatan. Kami berikan contoh bahwa besok insya Allah, atau tepatnya mungkin hari ini, atau mungkin juga di hari-hari ini, di bulan ini, kita akan melihat perayaan Natal yang akan diselenggarakan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nasrani dan Yahudi. Maka untuk kita mengatakan selamat kepada mereka, kita tidak bisa mengatakan hal itu, saudaraku. Kita tidak bisa mengatakan selamat Natal untuk mereka. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kebersamaan kita bernegara, kemudian kita mengatakan selamat. Karena mengatakan selamat kepada mereka pada poin ini adalah sebuah hal yang terpondasi dalam akidah, dan hal itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar oleh apapun juga. Lebih jauh daripada itu, bahwa karena pengakuan selamat, mengakui Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, itu tidak dibenarkan dalam agama kita, dalam agama Islam. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka bagaimana mungkin kita bisa datang kepada saudara kita dan memberikan selamat bahwa Allah Tuhan kita beranak, sedangkan kita mengakui di dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak beranak. Saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berat atau mungkin aneh ketika kita tidak memberi selamat di hari kebahagiaan saudara kita. Tapi dalam hal-hal yang seperti ini, kita tidak dianjurkan. Bahkan kita harus mempertahankan apa yang menjadi akidah-akidah, apa yang menjadi pondasi, apa yang menjadi akidah kita, bahwa kita tidak dianjurkan untuk memberi selamat. Itu yang warning di bulan ini, itu yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, itu yang harus kita saling menasihati di dalamnya, tepatnya di bulan Desember ini, tepatnya di akhir tahun 2021 ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang kita bisa bersepakat di dalamnya, dalam nuansa kebangsaan, dalam nuansa keagamaan, ya. Kita mungkin bisa berbeda dalam tata cara sholat kita, kita mungkin bisa berbeda dalam hal kemasyarakatan kita, kita mungkin bisa berbeda dalam hal-hal apapun, kita bisa berbeda dalam hal apapun, tapi kita tidak boleh bersikeras untuk menjadi bahwa sayalah yang benar, karena kita dianjurkan untuk wa'tasim, kita dianjurkan untuk saling bergabung, untuk saling sepakat, kita dianjurkan untuk wa'alaikum bil jamaah, untuk selalu dalam jamaah, dan kita tidak dianjurkan untuk wala tafarraqu, kata Allah, jangan berpecah belah. Namun dalam beberapa hal yang kami tegaskan seperti tadi adalah kita tidak boleh untuk mengucapkan selamat Natal dalam hal-hal kaitannya yang vital seperti itu, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan prinsip agama, kita tidak dianjurkan untuk bersepakat dalam hal itu. Saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat yang kami sampaikan kepada para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. insyaallah kita akan bertemu di hari yang lebih baik, di hari yang lebih indah insyaallah, dengan para pendengar-pendengar yang setia, para pendengar-pendengar yang mulia, dengan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seagama dan se-Indonesia insyaallah, dalam tema-tema yang lebih baik, dalam nuansa-nuansa yang lebih baik. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan apa yang kami bawakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita diskusikan hari ini menjadi sebuah pemberat amalan di hari kiamat, ketika Allah menggambarkan di dalam surah Fusilat, ketika semua anggota badan ini bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu lima syahidtum alaina qalu antakana Allahu allazi antaka kulla syai, maka insyaallah telinga kita yang mendengar pesan-pesan kebaikan ini pun akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini atau besok atau kapanpun itu dan di tempat manapun kita berada, kita telah mendengarkan nasihat-nasihat, kita telah mendengarkan ayat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi sebuah catatan baik, catatan yang begitu berharga yang kita akan tersenyum ketika dibacakan di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Pro 4 Makassar,
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Sahabat budaya, Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Tepatnya di perairan Selat Makassar dan masih termasuk dalam wilayah administratif kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak sekitar 14 km dari Pantai Losari dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 hingga 45 menit menggunakan perahu motor dari dermaga di Makassar. Pulau Kodingareng Keke dikenal sebagai pulau kecil tak berpenghuni dengan hamparan pasir putih yang luas serta air laut yang sangat jernih. Sehingga menjadi lokasi favorit untuk kegiatan wisata seperti snorkeling, berenang hingga sekedar bersantai menikmati panorama laut. Keindahan bawah lautnya cukup menarik dengan terumbu karang dan beragam biota laut yang masih relatif terjaga. Selain itu, karena belum banyak fasilitas permanen di pulau ini, suasana alami dan tenang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri dan jauh dari keramaian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga nggak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya nggak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.
0: Program 3 juta rumah, menuju rumah yang layak bagi keluarga Indonesia.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Iya, Apresiasi Budaya Lokal kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas informasi yang untuk Anda dengarkan di jam 19. Siaran

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan hadirkan informasi apresiasi budaya lokal.

Iya, bersama Andi Tenri Bali Baso SSM Home, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, dengan judul Mapasilele, Menjaga Sirik Memutus Rantai Narkoba.

0: menjaga siri memutus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Tenri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dewi. Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Senang deh bisa bertemu kembali dengan Kak Dewi.
0: Iya, lama baru ketemu lagi ya.
1: Ya lumayan Kak.
0: Iya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan Mapa Silele menjaga siri memutus rantai narkoba. Nah, baik, kita langsung aja ya, Bu Andi Tenri. Nah, kalau dalam bahasa Bugis nih, ciri-ciri anak muda yang ideal atau dianggap keren oleh leluhur kita itu seperti apa sih?
1: Kalau ciri anak muda yang dianggap keren,
0: yeah,
1: dari leluhur kita sebenarnya yang pertama adalah tentu generasi muda yang menjunjung tinggi harkat martabat budaya siri. Nah, budaya siri kan itu melekat dalam diri kita sejak kita dalam kandungan, kita sudah diberikan stimulus-stimulus parenting oleh ibu dan kemudian keluar dibentuk dengan karakter-karakter Bugis Makassar yang tentunya mencerminkan generasi yang memiliki agak tengeng, augawara ningeng, amacangeng, sibau lempurang. Nah, agak tengeng ini adalah berkaitan dengan menjadi generasi muda yang tangguh dan memiliki keberanian sehingga terbentuk kecerdasan yang berlandaskan kejujuran tentunya kakak. Seperti itulah.
0: Okay.
1: Dasar-dasarnya dulu Kak De.
0: Oke, sekarang kan lagi darurat narkoba nih Bu Andi Tenri. Kalau ada anak muda yang terlibat narkoba, seberapa besar sih dampaknya terhadap siri atau harga diri keluarganya?
1: Nah, berbicara tentang dampak narkoba khususnya dikaitkan dengan siri, tentu sangat berdampak Kak. Pertama kali otomatis sifat ciri khas dari budaya yang diwariskan oleh kita yaitu siri itu terkikis. Nah, pertama, nah akibatnya adalah tentu mental dari anak generasi muda yang telah terjerumus itu terganggu Kak. Contoh sederhananya saja adalah kurangnya kefokusan, tidak bisa menentukan arah pilihan tujuan hidupnya. Ya, paling dampak sederhananya yang sering kita temukan di lapangan adalah tentu putus sekolah. Bahkan bunuh diri kan dampak yang paling besar ya, yang bisa kita lihat di fenomena saat ini seperti itu Kak Dewi. Jadi dampaknya sangat besar lah. Intinya merusak. Untuk mencapai hidup itu kita harus punya integritas. Nah, salah satu efek dari narkoba itu adalah tentunya memberikan kecanduan-kecanduan. Adanya sang adiktif yang tentunya membuat orang candu tapi merusak saraf-saraf, salah satunya motorik dari generasi muda kita. Seperti itu Kak Dev.
0: Oke, baik. Kenapa ya anak muda sekarang ini gampang sekali terjerumus narkoba nih Bu Andi Tenri? Apakah karena mereka sudah mulai lupa dengan nilai-nilai budaya lokal?
1: Nah, ini salah satu faktor dari kurangnya pemahaman, apalagi pengimplementasian. Ya, penyebabnya salah satunya ingin mencoba hal-hal baru yang menyebabkan salah satu yaitu kecanduan terhadap penggunaan narkoba. Nah, dampaknya banyak Kak. Salah satunya itu tadi, karena sudah tidak membawa sifat yang sebenarnya ditanamkan oleh orang tua kita dari sejak dalam kandungan, kemudian keluar diberikan anak, nah rekomeloki medecen. Biasa kan sambil mengayung orang-orang tua dulu kan Kak Dewi, sambil mengayun itu, minta kideceng anak, itu sebenarnya stimulus-stimulus positif sebenarnya. Tapi itu bisa rusak ketika kita salah mengenal lingkungan. Salah satu faktor terbesarnya adalah lingkungan. Kita berada dalam lingkungan yang di sekeliling kita ternyata ada teman yang ingin mengajak dalam terjerumus narkoba. Akhirnya karena salah satu ciri khas anak saat ini Gen Z saat ini adalah Gen Z itu adalah ingin mencoba sesuatu hal yang baru, selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, akhirnya kecanduan jadinya.
0: Beda seperti dengan itu. Gen Alpha mungkin ya.
1: Ah, beda banget kakak, masih mengenal permainan-permainan tradisional mana ada.
0: Iya, betul.
1: Anak saat ini masih mau mengenal kadendeng.
0: Masalahnya anak saya ini Gen Alpha.
1: Kalau milenial masih sentuh-sentuh juga loh Kak Dewi.
0: Kalau kita mah zamannya zamannya kita ini kayaknya masih ada jadi bilang rasa-rasa untuk menghormati namanya budaya ini masih ada.
1: Ini masih takut-takut sih dulu baku ceket.
0: Betul.
1: SMS apa lagi? Gen tapi anak-anak sekarang deh terang-terangan.
0: Betul. Ini yang Gen Alpha pun ini biasa curhat loh sama bapaknya. Kan
1: milenial masih Henry rasakan sendiri kak orang yang paling terpercaya adalah ibu kan,
0: benar,
1: kedua orang
0: tapi
1: kalau anak-anak sekarang kan status
0: yang
1: jadi terpercayanya mereka story.
0: Betul, tapi apapun jangankan story, ini yang memang yang real terjadi terkadang ini. Kalaupun memang ada kejadian-kejadian yang dialami pada saat itu, si Gen Alpha pun ini biasa curhat loh sama lebih, tapi dia lebih percaya sama bapaknya daripada sama ibunya.
1: Ya, yang saya lihat bapak sih. Kan cinta pertama kalau anak perempuan,
0: anak perempuan kan. Benar.
1: Begitu pun dengan si anak laki-lakinya, pasti orang terpercayanya adalah ibunya.
0: Tidak juga.
1: Tapi
0: kalau
1: sekarang
0: kalau gen alpanya saya itu yang laki-laki lebih dipercaya bapaknya juga.
1: Oh gitu ya.
0: Iya benar. Nah itulah mungkin perbedaan antara Gen Alpha, Gen Z dan milenial ya.
1: Ya, benar-benar.
0: Iya. Oke, tapi ya mudah-mudahan saja ya dari Gen Alpha ini kita ajarkan yang namanya bahaya tentang narkoba itu apa kan? Kalau yang Gen Alpha kan itu belum mengerti apa sih sebenarnya itu narkoba. Ya. Tapi kayaknya mulai dari sekarang ini kayaknya saya perlu mengajarkan si Gen Alpha
1: sangat,
0: ini. Iya.
1: Sangat perlu peranan Gen Alpha semua milenial ini perlu. Iya. Untuk anak-anak saat ini.
0: Ya kita mah milenial ini sudah tahu yang mana bahaya narkoba, yang mana yang sebaiknya yang
1: harus. Yang mana bisa merugikan,
0: yang bisa merugikan. Betul. Nah kita lanjut lagi nih Bu Andi Tenri. Seringkali anak muda pakai narkoba ya karena solidaritas teman. Nah atau takut dibilang tidak setia kawan. Kira-kira bagaimana ini meluruskan pola pikir yang salah seperti itu?
1: Sebenarnya untuk meluruskan pola pikir yang paling pertama adalah lingkungan terdekat, keluarga ya. Peranan keluarga di tengah arus modernisasi saat ini itu sangat penting kalau menurut pendapat saya secara pribadi. Pendekatan-pendekatan emosional terhadap orang tua dan anak itu sangat penting. Nah kalau orang tua tak cuek atau orang tua tak sibuk, kita yang harus lebih aktif begitu meminta bagaimana sih sebenarnya cerita mereka di masa muda, terus bagaimana apa yang boleh dilakukan, sampai batasan mana pergaulan bapak ibu kita dulu di masa yang lalu kan tentunya. Nah dengan cara begitu orang tua itu akan mulai terbuka kalau menurut Tendri ya secara pribadi, karena Tendri salah satu anak yang terbuka ya oleh kedua orang tua.
0: Sama apa-apa dengan pasti saya. Apapun yang saya lakukan ini harus terbuka. Iya, benar.
1: Bu Mama lagi mau begini, Bu Mama lagi sama kak temanku, cowok, tapi tidak ada sih Bu Mama. Tetap jika tidak ada sih rasa-rasa begitu misalkan. Dan itu orang tua akan memberikan kita pandangan-pandangan. Oh nak, ya cocok nih seperti itu. Nanti kalau besar itu begini-begini. Nah itu, jadi kita sebagai anak itu memang harus penting begitu untuk bertanya. Makanya pendekatan keluarga di tengah era modernisasi saat ini sangat penting.
0: Betul.
1: Kesadaran bukan hanya untuk orang tua saja yang harus lebih memperhatikan anaknya, tetapi anak juga yang harus lebih aktif lagi berinteraksi dengan orang tua. Bagaimana sih sebenarnya pengalaman-pengalaman mereka di masa muda? Dan dari di situ kita bisa merubah mindset saat ini bahwa walaupun serba digital, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Apalagi perempuan. Bukan hanya perempuan sih sebenarnya sekarang, Kak. Semua.
0: Semua. Laki-laki sama, ya.
1: Seperti itu, Kak Dewi. Jadi untuk membentuk itu pertama adalah dari lingkungan. Nah, setelah mendengarkan cerita dari keluarga terdekat, tentu secara tidak langsung kita akan membentuk sebuah mindset yang dijadikan sebuah integritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang harus dipegang. Sampai betul-betul kita merasa bahwa, wah, sekarang alhamdulillah saya sudah bisa membuat kedua orang tua, membuat keluarga sampai meneteskan, apalagi ya, sampai terharu, tetapi terharunya keberhasilan.
0: Keberhasilan,
1: bukan penyesalan.
0: Oh, iya, benar. Kalau dibilang soal terbuka dengan orang tua, saya sama seperti dengan saya. Kalau saya sendiri itu hingga saat ini pun ini, kalau saya berada di mana itu pasti tetap komunikasi sama orang tua, walaupun saya sudah berkeluarga, ya tetap komunikasi. Karena terkadang juga orang tua menanyakan lagi di mana, sudah jam berapa. Itu kalau dia tahu saya lagi keluar. Padahal kalau dipikir, loh, ini kan saya sudah berkeluarga, tapi ternyata masih di ini juga. Tapi alhamdulillah, kalaupun memang orang tua saya tidak menelpon saya tetap komunikasi bahwa ibu ada kah di sini, bu, bapak ada kah di sini, bapak di sini, anu begini, haruslah, karena memang sudah pembiasaan ini yang namanya sejak dari kecil hingga dewasa. Lain-lain dirasa kalau umpamanya tidak ada komunikasi sama orang tua, kan?
1: Ya, nah itulah yang membedakan saat ini, Kak, anak-anak cenderung lebih terbuka di temannya dibandingkan kedua orang.
0: Nah, itu perbedaannya.
1: Keluarganya. Nah, itu yang membedakan. Betul. Akhirnya, karena ini semoga tidak terjadi ya di lingkungan kita. Akhirnya, terkadang temannya yang sudah terjerumus mencoba tanda kutip broken home, mencoba sesuatu hal yang membuat dia candu dan merasa nikmat yang kurang tepat. Paling mengajaklah mereka, salah satunya narkoba.
0: Nah, kan? Tidak mau terjerumus
1: sendiri. Sekali lagi, pertemanan itu di era saat ini kita harus lebih berhati-hati, Kak.
0: Berteman.
1: Iya, betul. Harus lebih memilih teman.
0: Betul. Ya, berhati-hatilah sekali lagi ya untuk...
1: benar-benar, Kak.
0: Ini pokoknya harus lah, mau Gen Z, Gen Alpha ini pun mulai dari kecil ya. Ya, oke, sip.
1: Sekali lagi integritas itu penting. Nilai-nilai budaya yang ditanamkan dari sejak kecil, yang sudah tersimpan di memori kita, nah itu yang harus dipertahankan.
0: Iya, benar.
1: Salah satunya yang tadi ya, yang paling pertama yang Tenri paparkan.
0: Iya, oke, sip lah. Oke, lanjut lagi nih Kak Tenri ya. Daripada lari ke hal negatif, bagaimana cara memanfaatkan budaya Bugis Makassar seperti seni atau sastra sebagai wadah kreativitas anak muda?
1: Nah, tentu sebagai anak Sulawesi Selatan harus berbangga dong dengan kebudayaan kita, khususnya di seni. Ini kan lagi ada festival nih baru-baru ini di Benteng, Kangka.
0: Benar.
1: Nah, saya salut secara tidak langsung, masih terharu, ternyata masih banyak anak-anak saat ini yang ingin mengenal sastra lokal, yang ingin mengenal karya sastra kita, yang ingin

0: angkat dan dijadikan suatu objek. Sisa pertanyaannya adalah apakah adik-adik mau untuk mencoba hal itu. Nah, jawabannya kembali ketika kalian membentuk, mengimplementasikan nilai-nilai sebenarnya dari siri itu, insya Allah yakin saja itu yang akan membuat kalian sukses. Tidak mungkin kalian yang menanam, Kak Tendri sama Kak Dewi yang akan mendapatkannya.
1: Betul,
0: pasti kalian dengan contoh nih Kak. Hal yang sederhana yang kadang terlakukan di caption Instagram, secara tidak langsung saya coba tulis nih, hati lagi yang gembira kan kadang. Malam yang sunyi di tengah ini membuat hati yang indah bagaikan inilah. Dan terus di bawahnya itu salah satu pesan dari leluhur, nareko meloki madeceng aketeniki agateng awaraningan. Secara tidak langsung Kak Dewi itu adalah salah satu, menurut Tendri, salah satu bentuk promosi nilai-nilai Papa Sentoriolo yang diwariskan oleh leluhur kita. Karena terkadang kalau Tendri buat caption yang seperti itu, banyak komentar, wah ini hebat, falsafahnya apa artinya ini, dan seperti itu. Hal yang sederhana tapi bisa berdampak.
1: Betul.
0: Nah, betul seperti sekali. Itu kakak. Banyak sekali anak-anak saat ini apalagi Kementerian Kebudayaan melalui misalkan Balai Pelestarian Kebudayaan tiap tahunnya tuh menerima proposal bantuan untuk bidang kebudayaan. Baru-baru ini banyak dari anak-anak generasi muda yang lolos menerima bantuan. Nah, itu bentuk salah satu hal yang positif dari melestarikan kembali hasanah kearifan lokal melalui nilai-nilai budaya. Kenapa? Karena yang diangkat dalam penulisan proposal itu tentunya berkaitan dengan budaya Sulawesi Selatan. Seperti itu kakak Dewi. Apalagi berbicara tentang nilai.
1: Oke.
0: Kakak.
1: Baik, Kak Tendri, di kampus Unhas sendiri, kegiatan positif apa saja yang paling diminati mahasiswa untuk menyalurkan energi kreatif mereka?
0: Kalau untuk menyalurkan energi kreatif mereka itu adalah, kan ada UKM kak.
1: UKM,
0: nah, ya, ada yang namanya UKM ya. Nah, UKM ini ada berbagai bidang, khususnya di bidang seni ya. Ada yang namanya UKM seni tari, terus UKM teater. Nah, ada juga apa ini? Identitas untuk menulis, terus ada juga yang khusus untuk yang suka dengan karya tulis ilmiah. Ada. Nah, di situ mereka mengasah kembali kemampuan mereka dalam menulis. Kalau khusus untuk budaya, itu biasanya di UKM seni tari. Setiap tahunnya mereka ada yang namanya kegiatan Pakarena. Nah, Pakarena ini adalah pementasan terkait dengan hasanah kearifan lokal, khususnya Sulawesi Selatan, begitupun dengan UKM teater. Dan tentunya PSM dong yang paling terkenal. Internasional. PSM Unhas kan kak, biasa dengar kan. Ini salah satu kebanggaan dari Unhas. Karena kita punya UKM PSM Unhas yang sudah kan tingkatnya sudah sampai internasional kan kak. Sudah terkenal
1: luar biasa.
0: Dan satu hal dalam penampilan mereka selalu ada identitas Sulawesi Selatan. Dan itulah salah satu pemertahanan nilai-nilai kearifan lokal. Khususnya identitas dari kebudayaan kita. Seperti itu kakak Dewi. Banyak, ini hanya salah satunya yang Tendri.
1: Satu contoh ya kak ya.
0: Kalau di FIB ada yang namanya UKM Kosaster. Nah ini khususnya itu tadi, seni, ada tari, ada musik, ada caritas, ada UKM menulis, banyak sekali kak. Dan itu hanya segelintir sedikit aja, masih banyak UKM-UKM yang sering mengkolaborasikan nilai-nilai budaya dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
1: Oke, baik. Lanjut lagi nih Kak Tendri. Bagaimana bagaimana cara terbaik kita sebagai teman atau keluarga untuk menegur anak muda yang mulai salah pergaulan tanpa menyudutkan mereka, Kak?
0: Nah, ini yang penting.

0: Iya.
1: Menegur secara langsung salah.
0: Iya.
1: Apalagi di tengah orang.
0: Betul.
1: Di tengah keramaian.
0: Jangan.
1: Nah itu adalah salah satu bullying sebenarnya.
0: Iya.
1: Maksudnya
0: iya.
1: Menegurkan itu nggak boleh, perundungan ya.
0: Iya.
1: Nah itu bisa dikategorikan perundungan. Apalagi kalau orangnya tersinggung. Itu kan orang yang cenderung sudah terjerumus ke pergaulan bebas, mohon maaf, apalagi narkoba, itu lebih cenderung perasaannya lebih sensitif, Kak.
0: Iya, betul, betul.
1: Mudah tersinggung, mudah banget baper kalau anak-anak sekarang bilang. Nah, untuk itu apa pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan secara personal.
0: Iya.
1: Coba ajak dia bicara dengan baik-baik atau coba tanyakan apa hal yang paling mereka senangi. Contoh nih, paling suka nonton. Nah, ajak dia ke bioskop nonton, setelah itu coba tanyakan, kenapa sebenarnya sampai permasalahan kamu seperti ini, mencoba dengan hal-hal yang sudah jelas terlarang ya, sudah merusak, dan dampaknya sangat merusak masa depan. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ternyata letak permasalahannya seperti ini. Nah, sebagai seorang teman, kita tidak boleh menegur secara keras, tapi yang harus dilakukan adalah merangkul mereka, memberikan stimulus edukasi untuk mengingat kembali bahwa mereka hidup di sini tentu ada tujuan dan ada harapan dari kedua orang tuanya. Biasanya anak-anak saat ini, Kakak, lebih cepat baper kalau kita bahas mengenai orang tuanya.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Oke lah.
1: Karena perasaannya rapuh.
0: Iya.
1: Tidak seperti kita dulu deh, mental multitasking.
0: Iya, tojeng.
1: Betul kan? Sekarang ulala, baperan, baru ditegur. Ih,
0: nangis.
1: Itu toh ibu cerewet sekali di kelas. Selalu gini-gini-gini, tantangan jadi dosen muda.
0: Emang benar ya. Jadi memang ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Walaupun beda sedikit di zamannya ya.
1: Beda lado kecil.
0: Oh, beda lado ya. Oke, baik.
1: Lade, harus sabar
0: ya. Iya. Begitulah perjuangan seorang dosen ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu Kak Tenri, yang terakhir nih. Satu papaseng pesan bijak Bugis yang paling cocok untuk memotivasi anak muda agar menjauhi narkoba dan fokus berkarya, Kak.
1: Oke, singkat saja.
0: Oke.
1: Nareko meloki madeceng, akat teniki agat teneng, awaraningan si bawa alempuran. Jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka peganglah ketangguhan, keberanian, kecerdasan, dan kejujuran. Karena itu adalah benteng awal untuk kita melangkah ke step-step selanjutnya. Dan Dek Gaga, Dek Gaga, ada cengeng, laki Dek Gaga susah. Tidak ada keberhasilan ketika tidak ada susah. Cuma susah yang di sini adalah susah positif ya. Kalau susahnya di sini bukan ya susah untuk cepat down, tidak. Tapi tidak ada, kalau anak-anak sekarang bilang, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan betul. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak pernah menangis. Betul tidak, Kak Dewi? Tidak ada senyuman kalau tidak ada tangisan. Tapi jadi ini yang paling saya ingat sekali nih, Kak ya. Ini pesannya guru SD ku, Kak. Saya kan dulu tidak sekali yang pelajaran matematika tuh. Sangat takut, Kak, dengan matematika begitu. Makanya saya jadi ada sastra saja.
0: Saya lebih suka pelajaran matematika waktu sekolah.
1: Sampai guru matematika aku bilang begini, Tendri, terkadang kekurangan itu dijadikan sebagai peluang kita untuk sukses. Jadikan kekuranganmu itu sebagai kelebihanmu. Dan ternyata karena saya suka menulis dulu, karena saya suka berpuisi, akhirnya lolos betul di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kekurangan itu, kekurangan dalam artian lebih senang berbicara, lebih senang tampil di muka umum, itulah yang kita asah dan kemudian dijadikan suatu ciri khas. Jadi semua orang punya ciri khasnya masing-masing, semua orang punya warnanya. Sisa satu adalah kemauan dan niat kita mau jadi apa sebenarnya.
0: Itu, luar biasa. Kak Deng. Baik, kita beri tepuk tangan buat Kak Andi Tenri.
1: Kak Deni.
0: Iya. Keren sekali ini pembahasan kita. Semoga saja untuk teman-teman kita yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar ini bisa mengambil hikmahnya, yang namanya jauhi narkoba. Pokok yang namanya ya, sir itu penting sir itu. Ya.
1: Betul.
0: Jangki mau, jangki mau dibilang ikut-ikutan sama teman tak karena enggak setia kawan, Ki. Jangan, Ki. Ada yang seperti itu ya. Oke, Kak Tenri, terima kasih sekali lagi karena sudah memberikan edukasi buat kita semua yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar. Makin sukses selalu untuk Kak Andi Tenri.
1: Amin.
0: Selamat
1: ya Allah.
0: Untuk
1: Allah
0: melanjutkan.
1: Kak Dewi juga ya, RRI Perempat juga ya.
0: Kak Tenri, selamat melanjutkan aktivitasnya ya.
1: Terima kasih, Dewi.
0: Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat. Danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban atau pulau yang memeluk danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau. Dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju ke Pelabuhan Derawan atau Kakaban.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa kita di acara apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah kita di hari ini akan ke informasi sahabat budaya. Apa informasi yang akan saya hadirkan malam hari ini sahabat budaya? Yang pastinya juga hari ini itu kita akan membicarakan tentang budaya pada intinya, ya, budaya bersih yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan. Saya akan menghadirkan informasinya saat lagi kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

Baik, kita masih bersama di malam hari ini Sahabat Budaya, dan informasi saya hadirkan untuk kita semua. Kali ini informasi hadir dari sulselprof.go.id. Kita ke informasi Sahabat Budaya, upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak usia sekolah ini terus diperkuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi turun langsung mengedukasi siswa tentang pentingnya pemilahan sampah saat mengunjungi SMA Negeri 7 Sidrap, yaitu pada Jumat 10 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati tidak hanya meninjau proses belajar mengajar, tetapi juga melihat langsung praktek pemilahan sampah yang telah diterapkan di lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi langkah pihak sekolah yang dinilai telah menanamkan kesadaran lingkungan kepada siswa sejak dini.

0: Guys, besok kita kerja kelompok ya, jam 9 di kafe biasa.
1: Oke deh.
0: Jangan lupa bawa laptop ya, guys.
1: Oke, semua harus datang. Kalau enggak, nilainya enggak ada ya.
2: Oh, jadinya besok banget ya? Kalau gitu, aku enggak bisa hadir dong. Soalnya besok aku harus ibadah.
1: Oh iya, besok kamu ibadah. Kalau gitu, kita ganti aja di hari lain.
3: Boleh aja. Aku sih ngikut aja.
0: Aku juga.
4: Harmoni itu tumbuh dari saling menghargai. Beda keyakinan, tetap satu tujuan.

0: Pak Dika, gimana ini kontrakan Bapak udah 3 bulan nunggak? Kalau minggu depan belum bayar, terpaksa saya kosongkan.
1: Kita mau kemana? Semua tempat mahal sekarang.
2: Aku juga gak tahu, Rin. Kerja tiap hari, tapi rasanya gak cukup buat beli rumah.
1: Mas, kabarnya sekarang ada program 3 juta rumah lewat FLPP.
2: FLPP?
1: Iya, FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Cicilannya ringan, bunganya disubsidi pemerintah. Banyak keluarga kecil yang udah mulai daftar loh. Kita juga bisa coba, Mas.
2: Tapi gaji Mas pas-pasan, Rin.
1: Mas, kita mulai aja dulu dengan mengajukan surat keterangan belum memiliki rumah di kelurahan. Setelah itu, nanti kita bisa minta arahan dari Pak Lurah.

itu pemilihan sampah, pemilahan maksud saya, pemilahan sampah organik, anorganik hingga bahan berbahaya, yaitu seperti beracun B3, bukan hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara tepat. Nah, sebagai bentuk dukungan, Fatmawati juga turut menyerahkan bantuan tempat sampah khusus plastik seperti botol dan gelas guna menunjang sistem pengelolaan sampah yang lebih optimal di sekolah. Nah, ia menegaskan juga bahwa edukasi pengelolaan sampah itu harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Kebersihan juga ini diharapkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Selain itu, Wagub juga meninjau fasilitas sekolah, mulai dari ruang belajar, kondisi lingkungan sekolah, hingga pojok literasi. Dan ia mendorong juga agar fasilitas ini terus ditingkatkan guna mendukung kualitas pembelajaran siswa. Tak hanya itu, Fatmawati juga mengajak pihak sekolah memanfaatkan lahan yang tersedia untuk tatanan produktif seperti ada tanaman obat keluarga atau toga dan tanaman pangan sederhana yang dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga sekolah. Nah, kunjungan yang dilakukan ini adalah bagian dari komitmen Pemprov Sulsel dalam menanamkan budaya hidup bersih dan sehat serta peduli lingkungan sejak usia dini, sekaligus mendukung program nasional menuju lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Itu sahabat budaya informasi yang kami hadirkan di malam hari ini, Wagub Sulsel Edukasi Siswa Sidrap, pilah sampah sejak dini, menumbuhkan budaya peduli lingkungan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sahabat budaya ini adalah salah satu juga mengajak para siswa untuk tahu bahwa budaya bersih itu sangat penting di lingkungan kita, apalagi memilah sampah itu sangat penting ya sahabat budaya. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu, minggir. Bu, minggir ki sedikit, Bu. Muka lewat, eh.
1: Iya, ibu ini tidak tahu diri. Sudah jalannya pelan. Tidak mau minggir lagi.
2: Bapak-bapak ini semua tidak tahu aturan, ya? Ini trotoar. Tempatnya pejalan kaki. Bukan untuk motor.
1: Iya. Tapi ini kan macet, Bu. Makanya kami mau lewat di atas. Ini bikin tambah macet lagi.
3: Tidak ada alasan untuk mengambil hak pengguna jalan. Trotoar untuk pengguna jalan, bukan untuk kendaraan.

bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

0: Sahabat budaya, ngadulak merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur maupun menyambut malam takbiran, dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngadulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat tersebar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bumi Legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.
1: Dinda Wan Malini, kenapa termenung di teras rumah?
2: Oh, Yunda Wan Empu, Dinda bukannya termenung. Dindamu ini suka sekali duduk di sini karena angin malam ini semilir sejuk, membuat betah duduk berlama-lama di teras rumah ini.
1: Itu tidak bagus, Dinda, buat kesehatan. Angin malam bisa membuatmu sakit. Masuklah.
2: Iya, Yunda. Sebentar lagi Dinda masuk.
0: Tiba-tiba dari arah kejauhan, lahan pertanian milik Wan Empu dan Wan Malini seketika berubah terang benderang dengan warna kuning keemasan yang berkilau. Entah dari mana asalnya.
1: Apa itu, Dinda?
2: Entah, Yunda. Sepertinya sebuah sinar keemasan menjauh di sana. Mari kita lihat.
1: Jangan. Daku khawatir. Sinar itu semacam makhluk halus penunggu Bukit Siguntang ini. Sebaiknya kita masuk. Dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
2: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
0: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
2: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
1: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan kamilah, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
1: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan dan ini adik-adikku Krishna Pandita dan Nila Utama.
1: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
2: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.

putri. Lalu Wan Empuk dan Wan Walini menggelarkan dirinya dengan panggilan Sangsa Purba. Sementara itu kabar kedatangan putra-putra dari keturunan Raja Iskandar terdengar di telinga penguasa wilayah Palembang saat itu, yakni Demang Lebar Daun. Lalu Demang yang ingin menjodohkan putrinya yang bernama Wan Sundari untuk salah seorang dari keturunan raja yang hebat itu.

0: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar Zulkarnain itu, agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
1: Ada yang bisa hamba bantu, Tuan?
0: Daku bernama Demang Lebar Daun, penguasa wilayah ini, telah berjalan jauh menuju di Bukit Sengguntang ini, hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar Zulkarnain yang termasuk itu.
1: Kalaulah niat Tuan telah kuat, kakak-kakakku Nila Pahlawan dan Krisna Pandita telah menikah. Tinggallah aku, Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
0: Ya ampun, sungguh besar karisma Tuan. Tubuhku gemetar ketika Tuan menyebutkan nama. Jikalau Tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
1: Ya, hamba bersedia. Dan kelak pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.

putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari. Sangsa Purba dan Wan Sundari memilih meninggalkan kedua kakaknya di Bukit Siguntang. Keduanya berkelana di sepanjang Pulau Sumatera dan akhirnya menuju ke Tumasek untuk membuat kerajaan besar di sana. Lama-kelamaan tempat itu sekarang dikenal dengan nama Sintang.

Demikian Bum Legenda dari RRI Palembang, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pelaku Sasmi Darti sebagai Wan Empuk, Susi Jumihartini sebagai Wan Malini, Sahid Usman sebagai Nila Pahlawan, Ahmad Joni Arla sebagai Sang Sapurba, Iskandar sebagai Demang Lebar Daun. Naskah karya Ahmad Joni Arla, teknik dan montase

Sahabat Budaya di mana saja berada, demikian tadi telah kita ikuti legenda cerita rakyat dan malam hari ini mengenai legenda Bukit Si Guntang. Dan untuk itu Sahabat Budaya, kami hadirkan dulu Kelong. Kita akan ikuti seperti biasa, kami hadir di Kelontarong.

tidak membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dennis, selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di acara Kelontar 0811 400 9250. Saya akan terima telepon sahabat budaya. Aduh, banyak nih telepon di WA sahabat budaya, dan juga di telepon biasa dulu. Saya coba terima sahabat budaya. Malam hari ini kita bahas tentang apa, Dente? Kalau sahabat budaya

0: Ya, kalau sahabat budaya mengantuk disuruh pilih makan dulu atau tidur. Oke. Ada kan biasa orang tuh kalau mengantuk tuh baru lapar lagi. Pilih yang mana? Makan dulu atau tidur dulu? Pokoknya dua dilema lah dentene. Ah iya. Dilemanya apa? Sebenarnya mau makan tapi mengantuk, Kak. Jadi tidur mak dulu deh baru makan. Oke, baik. Pertanyaan susah ya dentene? Ah tidak susah, Ji. Kalau mengantuk Ki, terus lapar Tommy Ki, kita pilih yang mana? Makan gak dulu baru tidur dan tenek. Oke, penelpon biasa kita coba terima dulu. Assalamualaikum Kelontak Rong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, bener, siapa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik-baik Ciki, alhamdulillah. Oke.
1: Tenek.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya. Yeah. Abang?
2: Halo ya.
0: Halo juga. Asyap. Bye-bye Jiki ya, Bang.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, tahu. Oke. Ibu Nursia, kalau kita disuruh memilih makan atau tidur dulu, iya.
1: Tidur dulu.
0: Oh, tidur dulu, biarpun lapar ya.
1: Iya.
0: Iya, saya juga deh.
1: Nanti bangun baru makan.
0: Bah, karena mata itu tidak bisa.
1: Enak.
0: Iya. Iya, tidur dulu. Mending tidur daripada makan. Ike deh. Kelong apa yang kita mau dengar, Ibu?
1: Kelongnya.
0: Iya. Yeah.
1: Baik ini.
0: Jangan lupa Mikelona, Gang.
1: Apa dulu Miku Taeng?
0: Apa dulu Miku Taeng? Kita coba cari dulu. Menyapa Ki buat siapa, Bu? Silakan Ki.
1: Pertama ada Ibu Harsina.
0: Ya.
1: Ada Ibu Tia. Ibu Nana Arjas.
0: Ya.
1: Ada Jelenteng tadi jadi Yane. ATC waktu Nada Sumber itu.
0: Iya.
1: IKT,
0: iya betul.
1: Tapi ya. Sakap masih kan Nanda Piring macam nomor aneh, telepon biasa dan jadi Nanda masih kan kodong ketidak ada sendri itu.
0: Oh iya, yeah. Nantilah kapan-kapan. Iya. Yeah. Yeah. Oke, Bu, silakan lagi.
1: Lanjut ya. Ke Ibu Fatma. Ada Pak Hamsa,
0: yeah.
1: Ada Pak Rizky, ada Pak Sani,
0: yeah.
1: Ada Pak Sinta Asis,
0: yeah.
1: Ada Pak Rading, ada Nur, ada Ibu Siti Nurbaya,
0: yeah.
1: Ada juga Ibu Wati. Ada di bulan Dengerang itu, dentennya di mana? Dalam mana deh?
0: Dengeran kurang
1: Dengeran, tahu. Terima kasih sahabat Pak Dengeran deh.
0: Iya.
1: Yeah. Dan sudah kutanya lama tuh di mana. Ada juga di mana ada Pak Bahar di Bonek Amin. Ada juga itu siapa itu?
0: Oke deh, terima kasih Ibu Nursia. Iya, Ibu. Kita juga Budi. Oh boleh, boleh Bang Umar, silakan. Iya.
3: Oh di internet.
0: Iya Bu. Abang Umar, salam Pak.
3: Aduh dulu kasihan.
0: Apa itu?
3: Diterima juga HP biasa.
0: Itu kuterima ya?
3: Tidak, maksudnya ada kamu ada dua teman tak tidak menerima.
0: Oh iya, mohon maaf.
3: Iya itu sampai heboh toh.
0: Oh iya.
3: Iya. Okay. Jangan cuma Android saja diterima.
0: Oh iya sih ya.
3: Ada temanku yang itu bilang Android 2, telepon biasa 2, itu enak.
0: Iya.
3: Kan banyak penggemar kalau begitu.
0: Iya.
3: Oke.
0: Siap, siap Abang. Terima kasih.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Abang Umar dan Ibu Nursia sudah bergabung di malam hari ini. Boleh di 0811-400-9250. Kita ke penelpon biasa dulu, penelpon WA ya, sahabat budaya, 0811-400-9250. Oke. Aduh banyak sekali menelpon sahabat budaya. Saya kurang tahu ini yang bagaimana nih, yang mau diangkat ya. Teleponnya banyak ya sahabat budaya. Boleh langsung yang lainnya 0811-400-9250. Saya bingung kalau justru WA itu banyak sekali bergabung begitu ya. 0811-400-9250. Saya sudah bingung ini kalau sudah begini. Akalah, diangkat tertutup. Ah, Pak Din, Ibu Lina, Anggap Prasetya, Pak Radin, Anggap Pak Ahmad Yani di Sopeng. Oke, Anggap Prasetya. Alah, Angga. Siapa yang beruntung? Aduh, saya bingung saya. Pak Uli Ape juga. Yang mana yang benar nih Dentene itu Mi? Kita tidak tahu ini yang mana yang benar. Ini kodong telepon Kak. Ibu Lina di Veteran Day Arisan. Assalamualaikum. Kelontak rong.
4: Dentene kelontak rong.
0: Aduh. Alhamdulillah.
4: Dia lamanya Dentene menyiar lagi.
0: Lama ya?
4: Iya deh. Rindu tau mau gang.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
4: Dadah opa. Dadah Pak Asis. Saya duluan. Kodong. Semangat Ki. Batin di tindis dan sampai geriting itu jari.
0: Iya biasa tengah-tengah malam.
4: Opa.
0: Iya biasa tengah malam, Pi, setengah 11 Pi itu baru sunyi-sunyi Ki.
4: Iya itu Mi, opa berusaha terus opa. Pasti sayo. Bisa gaspol.
0: Ayo kasih panas-panas orang Ibu Lina.
4: biar ki Dentene supaya kasakan kuat ki gaspol deng. Opa.
0: Opa. Ya. Oke, Bu. Ibu, baik-baik Jiki.
4: Alhamdulillah Dentene sehat-sehat selalu. Amin. Begitu juga Dentene dia.
0: Alhamdulillah
4: sehat-sehat sama. Sehat-sehat deh
0: kita. Sama.
4: Dentene, Mbak.
0: Ibu, kalau kita disuruh memilih tidur dulu atau makan dulu?
4: Tidur dulu Dentene.
0: Tidur dulu.
4: Kalau makan dulu deh kekenyangan enggak bisa ketidur saya.
0: Ada memang
4: pasti,
0: gitu
4: di. Balik kanan, balik kiri. Enggak kekenyangan toh.
0: Kenyangan nih.
4: Kenyang tidak sama dan opa itu kasagi makan opa.
0: Masa, tapi badannya
4: 3 piring baru tidur Ki.
0: Tapi badannya bagus sekali kalau opa ya.
4: Iya tau karena dia rajin olahraga dan teknik. Ada fitnessnya itu.
0: Masa? Fitness apa dulu nih? Tanyakan.
4: Sit up tengah malam. Minta maaf opa.
0: Ibu Lina bercanda.
4: Iya bercanda.
0: Jangan dipercaya.
4: Iya Pak Asis toh. Intinya kalau Pak Asis toh, sedang galau iku dong.
0: Semangat.
4: Harus begitu memang Pak Asis. Pak Asis saya dong.
0: Semangat.
4: Iya, harus semangat, enggak boleh tidak.
0: Iya, betul.
4: Dentene,
0: betul sekali, iya. Bu Lina mau dengar kelompok apa?
4: Dentene bisa pilih lagu, toh?
0: Boleh.
4: Mau saya, Pangai Tak Balik Karang.
0: Pangai Tak Balik Karang.
4: Iya, Sinta Asis kayaknya.
0: Sinta Asis. Iya.
4: Lagu andalannya opa.
0: Oh iya, ada.
4: Iya, makasih Dentene. Siapa-siapa nih Dentene?
0: Iya, silakan Bu.
4: Iya, buat opa, Din, buat Pak Asis, Pauli apa, salam kenal, Amaya Tasmon, Pak Radin, Bu Sri Sinta, Ibu Niar, siapa lagi itu Bunda Sofi, dan Pak Hamsa, Ibu Ni, tadi Ibu siapa tuh yang baru lewat, Ibu Nursia di?
0: Iya,
4: itu saya nih. Semuanya Bu Dentene.
0: Iya Bu, makasih.
4: Terima kasih banyak Dentene.
0: Iya Bu, makasih.
4: Lanjut tugas nih, sehat selalu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Dentene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Lina di Veteran. Oke. Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Yang lain ikutan ya lagunya. Aduh, saya bingung ini. Aduh, angkat tertutup. Ya, dicoba lagi yang lainnya. 0811-400-9250. Assalamualaikum, kelontak rong.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Radin.
5: Kelontak rong.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Baik, yes, ya. Yes. Alhamdulillah. Yeah. Oke lah. Pak Radin, kalau Pak Radin sendiri memilih tidur dulu atau makan dulu?
5: Kalau saya makan dulu.
0: Mau makan dulu. Oke deh, ikutan lagunya menyapa Ki buat siapa Pak Radin?
5: Yang baru lewat tadi, Bu Lina di Petrang. Ada Opa Ding, Pak Asis, di Maros. Ada Nur Hikmah di Maros. Ada Bu Sri Sinta di Miyu. Ada Pak Umar, Ibu Nursia. Pam-pam, Ibu Niat. Rosdiana Yasir. Ada Siti Nurbaya, Wandato di Pindrang. Sama Yani Tasmun di Sopeng. Sama Nur Mina Nur. Semua-semuanya nih,
0: Lentene. Iya, Pak. Terus.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya, sama Pak ya. Maaf lahir batin, Pak.
5: Oh, maaf lahir dan batin.
0: Iya, Pak. Sama ya.
5: Selamat lagi bertugas.
0: Iya, makasih, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin di Bantimurong. Yang mau ikutan juga di telepon biasa ada. Assalamualaikum. Kelan tak rong. Iya. Kelan tak rong.
6: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan Pak Asri.
6: Iya, betul sekali.
0: Iya, Pak Asri di Lutin. Alhamdulillah sehat, Pak Asri. Pak Asri juga sehat?
6: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Pak Asri, kalau disuruh memilih tidur atau makan, yang mana duluan yang mau kita lakukan?
6: Ay, makan dulu, kok nggak bisa tidur kalau lapar.
0: Oh, begitu? Aduh. Iya. Oke lah.
6: Kalau tidur siang enggak apa-apa, kalau tidur malam harus makan dulu baru tidur.
0: Oh, begitu, Di. Iya, oke, baiklah. Iya. Mau menyapa buat siapa silakan, Ki.
6: Menyapa buat Pak Dula Sewang, ada Bunda Sopi di Papao, ada Nurintan di Takalar, ada Ina Kristalara. Iya. Terus Jana Yasir. Ada Semsa Maisar, ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina Ennur, ada Uki di Daya, Pungnati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opading juga, Aziz di Maros, Nur juga di Maros, Angga di Limbu, buat Tantri di Pare bersama Hesti, buat Pak Bahar di Bone Cami, buat Pak Umar tadi bersama Ibu Nurusia. Buat semua-semuanya di tempat terkecuali.
0: Oke, baik.
6: Buat DMPN-nya, terima kasih banyak. Terima selalu, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin di, Pak Asri. Pak Asri, mohon maaf. Pak Asri di Lutim dan Pak Radin juga tadi ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan dulu dua kelong ya. Saya hadirkan Apa Dudumi Kutaing dan juga Pangai Tabalik Karang, Arsinta Asis.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Baik, kita masih bersama di Kelon Tarong 08 11 400 9250. Kita sudah ada penelpon, coba dulu angkat ya. Assalamualaikum Kelon Tarong.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya tau, Kelon Tarong.
1: Kelon Tarong.
0: Iya.
1: Penyiar idolana tiga serangkai.
0: Terima kasih. Iya, apa?
1: Ya,
0: apa kabarnya kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Opa juga baik ya.
1: Oke,
0: sehat.
1: Ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Ada satu orang itu gaul, amin.
0: Ayo.
1: Tak tahu kenapa itu.
0: Galau ki.
1: Terlalu ya galau. Terlalu udah telpon ah, dibilang kapan dentenya menyiar. Dibilang tunggu mi hari Kamis barangkali itu malam Juma itu. 8 hari itu baru muncul lagi. Jadi nanti ini tanggal 12 lagi baru dia muncul.
0: Oh ya, kok apa tahu? Ya.
1: Jumat malam nanti, ini kan malam Juma, Jumat malam nanti.
0: Taunya wah. Apa
1: itu, saya pegang sekarang jadwalnya.
0: Alhamdulillah. Oke lah. Opa. Iya, Pak.
1: Mau kita panggil itu Elina pergi rumah ana.
0: Insyaallah.
1: Mau nataraan Pak Asis terakhir ki.
0: Iya. Cari libur dulu lah ya.
1: Di rumahnya Pak An itu. Mau anu deh makan soto Betawi.
0: Ih, alhamdulillah rezeki.
1: Ya, jangan bilang tunggu dulu kapan waktunya dinteknya ada.
0: Iya, iya. Iya nanti
1: tapi
0: ya.
1: Tapi dia bilang kalau dentenya tidak mau datang, saya datang, di Pak Asis datang deh. Tapi kalau tidak datang, dentenya tidak tahu.
0: Gitu. Ya ya, di veteran ya, insya Allah lah. Nanti kita janjian ya, Opa ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Iya waktu kapan waktu ada luang.
0: Iya, Opa, betul. Oke, okay. Opa boleh tahu kalau lebih memilih tidur atau makan nih, yang pilihnya mana?
1: Kalau saya lahan apa? Kalau saya itu lapar tapi ngantuk.
0: Ngantuk?
1: Saya tidak mau makan.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Kalau makan itu bukan mulut kuku isi hidung.
0: Iya juga ya. Iya ya, saya juga begitu tuh ya saya. Malas saya.
1: Lebih baik tidak makan, lebih baik tidak tidur.
0: Iya. Iya. Betul, betul sekali. Iya, iya. Iya, Opa. Oke. Okay.
1: Saya tidak makan itu kalau sudah tidur.
0: Iya, pantas ya. Oke. Okay.
1: Tidak makan kalau tidur.
0: Iya, Opa mau dengar.
1: Kalian besok mami.
0: Iya. Mau dengar Kelang apa, Opa?
1: tadi tau kirimkan nggak lagu itu anu?
0: Iya.
1: Bulina tau?
0: Iya, Pangaita Bali
1: jadi
0: Karang.
1: Jadi saya kirimkan juga itu Bali.
0: Bali.
1: Baliana Limbung.
0: Iya. Oke lah,
1: lagu andalana itu itu
0: Ibu Lina. Oh iya, oke lah. Baik, silakan menyapa Opa.
1: Menyapa pertama Pak Sis, masih Pak Sis. Dadah.
0: Iya.
1: Ibu Lina. Masuk Ma. Ada juga tadi Mas sudah masuk tadi Pak Radi, makasih siapanya.
0: Iya.
1: Sri Cinta Jamio.
0: Iya.
1: Asri di Wotu,
0: yeah.
1: Makasih juga tepatnya.
0: Yeah.
1: Pak Ahmad Yani bersama pasangannya. Makasih selalu juga menyapa Opa. Pak Hamzah di Pampan 2. Pak Riting, Pak Ali Malengkeri. Ibu Niar, masuk Ibu Niar. Bentuknya menyiar. Usahakan dia. Katanya tidak bisa masuk kalau dia bentuknya.
0: Susah.
1: Tidak bisa sekali masuk dia. Usahakanlah.
0: Iya.
1: Ya, jam-jam akhir lah. Tengah 11 baru.
0: Ngantuk.
1: Usahakan tengah 11. Kunyim itu.
0: Ngantuk.
1: Itu.
0: Pak
1: Abdullah Sewang.
0: Iya.
1: Tantri di Pare-Pare, Ali Matengkeri, dan semuanya nih, sampai ketua Ali.
0: Iya, Opa, iya.
1: Makasih, sampai jumpa tanggal 12, insya Allah.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan tembus.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Din, saya lagi WhatsApp ke Opa, kalau saya tugasnya hari apa? Hari Senin malam Opa ya, berarti malam Selasa begitu. Baik, kita coba ke nelpon biasa dulu baru kita putarkan Kelong dan baca kabar Ana dulu di sahabat budaya sebentar. Assalamualaikum. Kelong tak rong.
2: Ya, Kelong kurong.
0: Iya.
2: Salam.
0: Iya, dengan Angga.
2: Iyalah.
0: Kenapa kelar ke sini? Teleponnya susah.
2: Nggak bisa di situ, terlalu padat itu.
0: Iya, nggak bisa kok, dong.
2: Ada sekali di situ, di mana?
0: Iya, cocok.
2: Iya. Itu ajakan dari siapa? Ajakan dari Pak Opading ya.
0: Kenapa?
2: Ada ajakan ya.
0: Ah?
2: Ada ajakan.
0: Ajakan? Tidak tahu. Iya. Itu tadi Bu Ibu Lina kayaknya prakarsai mereka bertiga ya. Itu.
2: Boleh nebeng.
0: Boleh. Boleh ya, Opa ya. Tanya Opa deh. Enggak tahu saya. Saya diajak juga. Saya juga diajak ini. Nanti Opa jawab lah.
2: Apa ya? Makan seubi itu kah? Betawi.
0: Soto Betawi ya tadi ya? Iya.
2: Betawi. Boleh nih Bengka.
0: Boleh nanti tanya. Mudah-mudahan Opa monitor sama Ibu Lina nanti mereka jawab ya.
2: Boleh nih Bengka. Boleh jadi ekor toh.
0: Ekor sedikit ya. Oke. Kalau memilih tidur atau makan kita, Pak Angga Prasetya.
2: Iya, pada saat apa dulu? Pada saat apa terlalu
0: ya,
2: sudah mengantuk sekali atau bagaimana?
0: Kalau mengantuk sekali bagaimana? Kalau tidak mengantuk sekali bagaimana?
2: Kalau terlalu ngantuk ya mendingan bobok dulu toh.
0: Oh begitu, oke. Okay.
2: Kalau kita terlalu kenyang baru tidur juga kan, bagaimana rasanya kayak gitu.
0: Oh begitu, oke. Okay. Terus?
2: Iya.
0: Itu saja, oke. Okay. Ya,
2: kalau terlalu lapar mendingan bobok dulu.
0: Oh, bobok dulu, oke, okay, baiklah. Ya. Kita ya. Mau dengar kelong apa?
2: Lagunya apa namanya? Engkamoga Rode Cemur.
0: Engkamoga Rode Cemur. Oke, menyapa buat siapa?
2: Menyapa buat Pak Sergio tuh yang baru tadi Pak Opading. Halo.
0: Ye, siapa lagi?
2: Oh, ada Jim.
0: Ye.
2: Ibu Marlina, Ibu Marlina. Ya. Marlina tahu ah. Halo.
0: Saya lagi cari lagu. Iya, silakan. Iya, iya.
2: Sebelumnya apa ya?
0: Iya, silakan, Ji.
2: Pak Asis.
0: Iya.
2: Mana nih Pak Asis?
0: Iya.
2: Ibu Sri Sinta di STB Benetek. Halo.
0: Iya, silakan. Iya. Terakhir. Iya, ya, terakhir ya.
2: Terakhir.
0: Yeah.
2: Terakhir buat yang jauh di sana.
0: Iya.
2: Yeah. Nur Hikmah, selamat bobo.
0: Iya, yeah, oke okay lah.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Angga Prasetya di Goa sudah bergabung malam hari ini. Kita ikuti dulu Kabar Ratna Pro 4.
3: Kabar Ratna Pro 4.
0: Kabarana Pro 4 pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Calon Tarong 0811 409 250. Yang sedari tadi menelpon, putus menelpon. Sabar Ki, ya masih lagu. Ya masih buru-buru. Ya, Assalamualaikum Calon Tarong.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Dintene?
0: Bye-bye Ji, kita ya.
1: Lama anak berdiangkat.
0: Orang putar lagu. Ini enggak bosan-bosannya menelpon putus, telepon terus, bosan. Ayah. Masih mau Ki. Pak.
2: Hai.
0: Ay,
2: halo.
0: Iya.
2: Saya kira terputus gitu.
0: Itu ya.
2: Aduh, bagi jantung.
0: Itu Mij. Jangan menelpon kalau putar lagu orang.
2: Kamu tuh cepat tembus karena itu dua serang kasih sudah tembus Mi. Teleda kan.
0: Marahnya Mi.
2: Apa ada lagi?
0: Dadanya atas tangan dan kaki itu.
2: Curiga aku saya Dintene sampai bully Nadi.
0: Kenapa?
2: Atau semua kesukaan opa.
0: Joli sejoli. Opa suka olahraga malam katanya.
2: Iya, tahu. Kenapa sih?
0: Tahu deh.
2: Curiga aku saya.
0: curiga telepon terus tiap malam 2 jam ya. Maka lagi itu di rumah. Kita kalau memilih makan atau tidur lu dulu.
1: Pilihan susah ini gitu nih.
0: Kenapa ini?
1: Kalau lapar kita sakit tidur. Tidur gitu.
0: Kalau tidak makan
1: terbasalah tuh.
0: Ngantuk gitu ya. Jadi
1: lapar kita tidur, bunyi perut.
0: Iya.
1: Makan kita ngantuk ki, nanti bukan piring dikasih nasi.
0: Masuk ke hidung dia bilang opa.
1: Pilihan susah ini, kenapa begini temanya kan? Seharusnya itu temanya kapan jatuh cinta.
0: Tidak ada nih modelannya di perempat jatuh cinta. Cukup me, tutup buku ki. Jatuh cinta.
1: Lagi makan mama teman.
0: Memang tuh. Kapan lagi mau dikasih tema cinta? Dalam cinta-cintaan di sini basi mi.
1: Begitu.
0: Iya. Yeah. Kecuali untuk kita, Opa Din. Kalau saya tidak mi.
1: Apa betul?
0: Iya. Yeah. Cintanya sama siapa ya? Sama diri sendiri mau deh.
1: Siapa itu?
0: Sama diri sendiri. Kita.
1: Kalau saya lagi enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu.
0: Semangat
1: di atas sampai di bawah.
0: Semangat terkatung-katung.
1: Ya, begitulah nasibku saat ini.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya Dintene.
0: Lagu apa?
1: Kadek jiku jangan-jangan. Kita ajar kini sih.
0: Apa itu?
1: Kadek jiku jangan-jangan.
0: Apa artinya? Iya.
1: Kita ajar Tina.
0: Nggak aku tahu Ki, apa artinya makanya bertanya.
1: Katanya Kak. Katanya orang Makassar.
0: Nggak Makassar Kak, sepotong. Maka
1: orang Makassar palsu ini.
0: Iya palsu. Tinggal jadi Makassar kadang.
1: Seandainya aku burung. Saya terbang ke rumahmu. Arjita?
0: Tunggu kejar. Siapa penyanyinya itu Pak?
1: Kahar AS.
0: Oke. Saya sambil cari, kita menyapa nah. Boleh.
1: Menyapa.
0: Iya. Yeah.
1: Pertama, grup tiga serangkai. Ketuanya Opa Din di Kidung.
0: Ada juga.
1: Ada Lina, Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Radit di Bantimurung. Pak Hamsa di Pampan Dua. Pak Durahim di Kota Kartanegara. Sri yeah. Sinta di MU. Siapa lagi?
0: Lagi. Nah, lupa Miseng.
1: Lupa Miseng. Karena... Ada ya Sri Sapa kata di anu.
0: Apa itu?
1: Di Jenepon tuh di sini.
0: SD Nompo di Jenepon tuh.
1: Bukan. Kaharudin siapa? Dek Bapak Kaharudin.
0: Kaharudin Deng Beta.
1: Ya, Kaharudin Beta. Semoga dia monitor.
0: Iya.
1: Angga Parsetia di Limbung. Pak Arjuna di Baruga. Bang Ali di Malengkeri. Dan semuanya bintek nih. Apa lagi menyiar bintek nih?
0: Hari Senin malam ya. Iya, malam Senin Selasa. Iya, malam Selasa.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak.
1: Iya. Terima kasih selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya Sirina Pace. Besok ya, Sahabat Budaya. Kalau hari Senin tanggal 8, tanggal 8 ya? Iya, tanggal 8 itu, iya. Tanggal 8 itu saya dinas malam, Kelontarong. Oke. Baik, kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Di malam hari ini tidur nih orang kapang di. Kita ke penelpon biasa dulu ya. Penelpon biasa boleh. Jika tidak ada baru saya terima telepon untuk WA. 0811-409-250. Supaya adil katanya. Katanya pendengar ya. Oke, baiklah penelpon biasa dulu ya. Assalamualaikum. Kelontarong.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Kelontar Rentine.
0: Iya, Bahar.
3: Kabar Rentine.
0: Alhamdulillah sehat, kita juga sehat.
3: Ya alhamdulillah sehat ya.
0: Iya, Bahar. Bahar Ibone ya. Ye.
3: Iya.
0: Apa lagunya? Kita pertanyaannya lebih pilih makan. Pertanyaan dulu baru lagu. Pertanyaan dulu, jawab ki dulu pertanyaan. Tidak kasih ki lagu kalau tidak jawab ki pertanyaanku. Ya. Oke. Pertanyaan. Tunggu dulu.
3: Lebih baik tidur dulu. Makan dulu.
0: Makan dulu.
3: Baru tidur.
0: Baru tidur. Oke.
3: Saya sudah maghrib. Makan dulu.
0: Makan dulu baru.
3: Sudah makan mau nunggu waktu akan bisa.
0: Oke.
3: Sudah itu tidur dulu sedikit. Sudah itu baru menunggu perempat.
0: Oke, baiklah. Oke. Oke deh. Kalau begitu kelongnya apa?
3: Cida.
0: Cida geri.
3: Ya betul, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Iya.
3: Ya, salam buat Nur Dimaras, Pondok itu dipindah bersama Nur Alangnya. Mau yang tak sebut di shopping. Itu juga Pak Umar di Papa Satu bersama Nur Sia juga. Halo Nur Sia, terima kasih tepatnya tadi.
0: Ya.
3: Siapa lagi nih? Ada teman-teman tak Ibu dari Ibu harusnya di Baropo. Bapak Aziz di Maros juga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahari Bone Cameng. Okay. Ada penelpon berikutnya. Pak Uli apa kodong dari tadi menelpon tidak terangkat teleponnya. Boleh silakan. Aduh susah ya angkat telepon ya. Okay, baiklah ada penelpon berikutnya. Puang Datu di Pindrang ya. Assalamualaikum Puang Datu. Kelontarong.
4: Kelontarong Dentene.
0: Puang Datu apa kabar? Dan
4: Puang Datu di Pindrang Dentene.
0: Puang Datu sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat. Okay. Mudah-mudahan Dentene juga sehat. Amin.
0: Sama alhamdulillah amin. Puang Datu kalau dipilih makan atau tidur dulu?
4: Nah, makanlah. Makan tidak dulu. Bisa tidur saya kalau tidak makan.
0: Kalau lapar ya. Oke.
4: Okay. Iya, suka lapar.
0: Oke, okay. Kalau begitu menyapa buat siapa ikutan kelongnya ya, Buang Datu ya.
4: Iya, ikutan saja kelongnya Dentene. Iya, saya menyapa buat Uli Ape, silakan Mas Uli. Ada juga Pak Andika, ada Pak Radin, kareba Pak Radin, Pak Caming, Opa Isa, kareba Capo, Sumidelukmu. Ada juga siapa lagi? Reli Margareta, ada Pak Ahmad Yani Tasmung, Riko, Abdullah Desewang, Sir Kasmawati Dompe, Rama, Rahim di Kutai Kartanegara, Samsia Maisar, Pak Hamsa, Pak Kariba Pansa, Indah Dembaji, ada juga Dimas, SD Nompo, siapa lagi? Pak Sani tahu ya, Pak Sani. Semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih Dentene. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Puang Datu di Pindrang. Pak Uli Ape. Ya, assalamualaikum Pak Uli Ape. Kelontarong.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Puang Datu di.
0: Iya. Pak Uli Ape.
6: Salam Nentene.
0: Iya, Pak. Iya, Pak Uli Ape di mana lagi?
4: Di Sinjai.
0: Oke, Pak Uli Ape. Kalau boleh tahu pilih makan atau tidur?
6: Iya, pilih makan dulu Nentene baru tidur.
0: Oke, baiklah. Menyapa buat siapa Pak Uli Ape?
6: Iya.
0: Silakan menyapa, ikutan kelongnya ya.
6: Oke,
0: Pak Uli.
6: Oke, iya. Buat Ibu Lina di Veteran tadi, Angga Prasetya, ada Sinta di EMU, ada Tantri, ada Opa Pais, ada Ashar di Bone, ada Ban Renol, ada Ibu Sukmi di Lungo, ada Bogel, ada Pang, siapa? Ada Ati Pangkep, ada Riko, Nunut Nur, ada Nurmina M Nur, Yani Tasmung, Kanela N Nur, ada Samsia Maisar, Ian Hendrawan, Maimuna Ganing, ada Nasriani Amsir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Adik Uki, ada Puan Datu tadi. Makasih Pak Hamsa, apa kabar Pak Hamsa? Sehat selalu, Opais dan semua-semua yang lagi monitor. Nentene, yeah. Sehat yeah. selalu dan hati-hati yeah, kalau pa. Pulang.
0: Yeah,
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Uli Ape. Terima kasih banyak. Di mana nih? Di Sinja ya? Berikutnya Pak Iqbal di Panaikang, mana nih? Pak Iqbal, ya. Silakan 0811-400-9250. Urip, Pak. Urip semua Harjo, ya. Oke. Silakan yang lainnya mau bergabung di 0811-400-9250. Ada penelpon biasa, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Kelon Tak Rong.
7: Assalamualaikum, Kelon Tak Rong.
0: Iya, Kelon Tak Rong. Dengan siapa, Ki?
7: Dengan Iwan Putra Bima.
0: Pak Iwan Putra Bima, di mana lagi Pak Iwan?
7: Iya, sekarang di Bima nih.
0: Di Bima, NTB?
7: Iya.
0: Mendengarkan melalui apa, Pak?
7: Ya,
0: streaming.
7: Melalui streaming.
0: Oke, baiklah. Oke, Pak Iwan, kalau suruh memilih makan atau tidur? Makan atau tidur dulu dipilih?
7: Iya, kalau harus sih makan dulu.
0: Makan dulu ya, oke lah. Menyapa buat siapa silakan Ki?
7: Menyapa semuanya yang baru lewat tuh salam kenal.
0: Iya.
7: Ya. Uh-huh. Dan semuanya nih tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
7: Spesial buat yang di yang selalu ada di hatiku.
0: Iya.
7: Ya, buat yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Ya, sahabat berada di mana saja berada, kita masih bersama di Kelon Tarong 0811-400-9250. Masih ada penelpon, Den Tene. Ya, semoga kita masih punya penelpon berikutnya ya. Begadang gitu, Den Tene. Oke lah. Baik, 0811-400-9250. Silakan yang lainnya bergabung bersama kami malam hari ini. 0811-400-9250. Mana tuh WA saya? Oke deh, baik, ada penelpon biasa, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum, Kelon Tarong. Ya, assalamualaikum, Kelon Tarong. Ya, ada suaranya. Dicoba lagi ya, 0811-400-9250. Boleh, langsung bergabung sahabat budaya. Ya, assalamualaikum, Kelon Tarong, Pak Iqbal. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Iqbal. Ya. Kelon Tarong. Baik. Pak Iqbal?
1: Ya, halo.
0: Iya, halo Pak Iqbal. Pak Iqbal kalau bisa memilih tidur atau makan dulu?
1: Makan dulu.
0: Makan dulu. Oke, baiklah kalau begitu. Mau dengar kelong apa Pak Iqbal?
1: Amakku surgaku.
0: Amakku surgaku. Silakan menyapa buat siapa?
1: Mas Bolani, terus Om Adi, Trio Paropo, Benar Sina, itu masuk kecuali.
0: Oke deh.
1: Special buat teman-teman menjalankan tugas.
0: Oke, terima kasih Pak Iqbal. Ya. Iya, oke. Waalaikumsalam Pak Iqbal di Panaikang. Terima kasih banyak dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Suaranya kecil sekali.

0: langsung baru masuk.
1: Oh, Pak Bagong di mana, Pak Bagong?
0: Maros, Bentene.
1: Pak Bagong di Maros. Nama aslinya itu Pak Bagong ya?
0: Iya, Bentene.
1: Di KTP Pak Bagong ya, Pak ya namanya ya? Kami mau nama asli loh, Pak, untuk mencantumkan di penelpon kami. Jangan pakai nama samaran, Pak ya.
0: Iya, Bentene.
1: Oke deh. Kalau benar itu Pak Bagong, oke. Saya akan coba untuk kita berbicara. Kalau nama palsu, maaf, saya tidak bisa terima ya. Mohon maaf ya. Oke. Oke. Pak Bagong di Maros boleh tahu. Kalau kita sendiri pilih makan atau tidur, Pak Bagong?
0: Makan dulu Bentene baru tidur.
1: Makan dulu baru tidur. Oke deh. Baiklah, mau dengar kelong apa, Pak Bagong?
0: Ada lagunya Losta Masta Bentene.
1: Losta Masta. Ada. Iya. Silakan menyapa buat siapa, Pak Bagong?
0: Pertama dengan Puan Dato di pinggang. Hmm. Dan Ibu Siti Nurbaya.
1: Hmm.
0: Asis.
1: Oke.
0: Timur. Dan semua-semuanya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Yeah.
1: Terima kasih Pak Bagong ya.
0: Sama-sama.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut, suaranya semakin berbeda. Oke. Okay. Kita ke penelpon berikutnya, Ibu Arsina di Paropo. Assalamualaikum Ibu Arsina. Kelontak rong.
2: Kelontak rong.
1: Iko dong.
2: Alhamdulillah.
1: Dari tadi ini menunggu. Aduh, banyak penelpon. Gak bisa menelpon dulu nanti. Larut-larut, Pi. Bukan angkat dulu.
2: Kuilan sudah sebentar, Pi.
1: Iya, iya.
2: Kerja-kerja aku dulu.
1: Oke. Baiklah. Kita kalau pilih makan atau tidur, Ibu Harsina?
2: Tidur dulu.
1: Oh, tidur dulu?
2: Enak makan nanti kalau bangun.
1: Iya, jadi susah ya kalau mau ngantuk baru makan. Adih. Biar itu 5 menit tidurnya, bang, mau makan.
2: Iya, biar sedikit. Yang penting sudah tak tidur dulu sedikit.
1: Iya, betul.
2: Enak,
1: Mi. Iya, betul. Oke lah. Baik, Ibu Harsina, ikutan kelongnya menyapa buat siapa? Silakan, Ki. Iya.
2: Bu Nursia, Pak Umar, Nana Argas, Mutia, Bu Niar, Opa Is, Iyang Hendrawan, Siti Amina, Maimunah Gani, Den Rannu, Den Dompo, dan teman-temannya semua. Sehat selalu. Kita juga, Den Tekne, sehat
1: selalu. Iya, amin. Iya, Bu, kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Harsina di Paropo. 0811-400-9250 sama dulu, silakan bergabung kembali malam hari ini. Kita coba lagi. Ada penelpon siapakah di sana? Oke, okay. Ibu Sri Sinta di MU. Assalamualaikum, kelontak rong.
3: Waalaikumsalam, kelontak rong.
1: Iya.
3: Lama
1: tuh. Iya, Bu, aduh banyak penelpon kodong.
3: Dari pertama.
1: Iya, aduh, ya Allah. Angkat, tutup, angkat, tertutup. Aduh, oh. Iya, Ibu Sri Sinta. Boleh tahu kita kalau memilih ya, bisa memilih tidur atau makan dulu?
3: Oh, makan dulu, yang penting bukan malam.
1: Gitu. Okay. Oh iya, siang atau pagi ya. Oke, okay, Ibu Harsina, Ibu Harsina, Ibu Sri Sinta di MU. Mau menyapa buat siapa? Silakan, Ki.
3: Ada Opa Din, Bu Lina, Uli Ape, ada Pak Asir. Ada Angga Prasetya, ada siapa lagi? Pak Radin, ada Ibu Nutia, Ibu siapa tadi ini, Ibu Artina, dan Derani dan kawan-kawannya. Terus ada Ibu Niat, Bapak Nyaipa. Siapa lagi? Dan semuanya, Mi, ada Tanti, Wahida, Matawati, Puan Datu, Ahmad Yani, dan Nurmina M. Nur, Uli Ape. Terus ada Rosiana Yatir, Kak Ina Kusalara, Jamsya Maesar, terus Parjuna, Deng Nompo, Puang Datu, dan Uki, dan Ama, semua-semuanya yang lagi menyita.
1: Okay.
3: Selamat malam, selamat beristirahat buat semua.
1: Terima kasih, Bu.
3: Dan Tene,
1: Bu.
3: Semoga selamat pulang.
1: Amin, terima kasih, Bu, ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Sri Tinta di MU. Kita ke Pak Ahmad Yani Taslim. Iya, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.

0: Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya. Eh, kenapa suara saya kedengaran, Pak ya? Iya, Pak Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Oke, kedengaran suara saya. Oke,
1: bagus, Pak. Bagus.
0: Oke, Pak Ahmad Yani, kalau boleh tahu, kita sendiri itu kalau lebih bisa memilih makan atau tidur?
1: Makan dulu, baru makan tidur.
0: Makan dulu, baru tidur. Oke, baiklah. Iya. Silakan menyapa, Pak, buat siapa, Ki?
1: Ya, buat Pak Ding, Pak Is, ada Ibu Lina di Petrang, ada Arpa di Selayar, terus Dede Yasir yang Indrawa, Memunda Ganing, Waida Martawati, ada Asri, ada Ayasari, ada Uki, ada Putri Puandatu, Sang Prahara, Sally Margareta, ada Aulia, ada Ama, dan semua-semuanya nih.
0: Oke, okay, Pak. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani Taslim, terima kasih banyak. Di mana nih? Sopeng ya? Iya, oke. Okay. Baiklah, sahabat budaya, di mana saja berada, kita harus tuntaskan kebersamaan di malam hari ini. Di acara Kelon Takrong, kita dengarkan dua kelon sekaligus berturut-turut. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada yang belum bisa bergabung ya malam hari ini. Mungkin besok bisa dengan rekan saya yang lainnya. Saya pamit di Kelon Takrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mojici Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda narapimu Allah.
2: Baju bisa rebatong al berkedi. Mana saja berada di kebersamaan kita penghujung acara malam hari ini, kami akan hadirkan sindrilik tentang hari kiamat. Dan sindrilik kali ini yaitu sindrilik Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ki sam pulawallo afala paramis tengir yallat afala paramis tengir yallahu taala mangi siki nitubuna sasi asira mi tubuna si salasala mi tubuna si kama patang katang ke anale baki amar mi nyawanya masarro dudu angkanaya angkanaya wabri kodon o tubuku si salam mi patang ketang ke angku labu sutni asing kunakan reolo olo o tubuku kere ni antupak kalabini anu andraga raga kori kuburunu.

mi matar lo dudu nyaman yang kadanya o tubuku o nyawa pada lusukku sikini mi salah sikini mulai bakina kana mo tala sana tubuh.

tanku i amalia makoma ngeri kuburun na tanku andra garaga i sangen na allo kiamaka tambami anjo kalat biran nama.

tangku kibelaka pandalekanku agama Islam agamaku kamami anjo papi walinna

lolo kati tak langate mi kale kale alu suku tayena maraeng ya tonjile bakanu kare soyiri lino le bakina kana motubua inaiko antu tauna nakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwastul no tala sale baki amali aminya waya mang eriampo anna riallahu ta'ala na punna ganna mi tuju bangi apala para mi setengi nyawa iya lama ngesikini tubuh nari kubur.

Kiniko na kama jana tanwa senga ale baki amali aminya waya mangeri ampo na le baki ganda ki sampulo allo apala paramis tengeri allat apala paramis tengi.

kama patanga tanke anale baki amara minya waya masaru dudu angkanaya wabri kodon otubuku titalami patanke tanke angku labusut niatin kunakan reolo olo otubuku keremi antu pakalabini anu anraga raga kori kuburunu keremi antu pasingayanu ansareo ansareo. Tatsi atsi ya rakmi nai nai.

Mi masar wadudu nyawa yang kadaya, oh tubuku, oh nyawa palalusukku. Sikini mi salak, sikini mulai baki nakana motala sana tubuah.

gawki atanku i amaliya makoma ngeri kuburuna tanku andraga raga isangena allo kiamaka kamami anjo kalat biranama.

tubuna pala para mi tangiri Allah taala nyawaya nakana o kareng ku pala para mi tangari kareng ku lamang senyati kini tubuku apa di nani pala lomori Allah taala lebaki Allah pamisi kini tubuna malompo dulu kamba.

0: Bagi misa di Batam Alberku di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional malam hari ini. Semoga terhibur. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap mereka.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Makassar di frekuensi 92.5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda dengarkan download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Mengawali perjumpaan Bang Rian di hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, tentunya sahabat budaya, kita akan mendengarkan sejumlah paket di program acara Nuansa Fajar pagi hari ini. Dan tentunya nanti di pukul 5.30 kita akan berdialog bersama dengan narasumber. Kita akan membahas tentang musahabah akhir tahun Hijriah bersama dengan Dr. Surani, SAG, MAG. Baik sahabat budaya, tentunya kebersamaan Bang Rian di hari ini hingga pukul 10 pagi nanti kita akan mengadakan beragam rangkaian acara di Ruang Dengarta. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh Haji Suhaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia, Surah Al-Isra ayat 78 hingga 81. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar di siaran kesayangan Anda di semuanya. Selamat pagi, barangkali sahabat budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Dialog Nuansa Fajar di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Tentunya dialog kali ini kita akan membahas tentang muhasabah akhir tahun Hijriah. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda, dan jangan lupa juga kami live di YouTube Pro 4 RRI Makassar, dan tentunya di streaming kami di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Kali ini ada narasumber dari Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia dengan Bapak Ustaz Dr. Surani SAG MAG, dan beliau nanti akan membahas terkait dengan topik kita, yaitu muhasabah akhir tahun Hijriah. Tentunya sudah ada di penghujung layar Anda dan telepon Anda narasumber kami. Kita langsung berkomunikasi dengan narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar pagi hari ini Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, Masya Allah, sehat walafiat. Bagaimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah juga Pak Ustaz di pagi hari ini, tentunya sama dengan Pak Ustaz. Nah Pak Ustaz, kayaknya menarik nih pembahasan kita ini terkait dengan muhasabah akhir tahun Hijriah, apalagi ini kan setelah musim haji lah gitu ya. Nah mungkin bisa disampaikan tausiah singkatnya di kesempatan pagi hari ini Pak Ustaz, silakan Ki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hamdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pemirsa Dialog Nuansa Fajar RRI Pro 4 Makassar yang insyaallah diberkahi rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini di pagi yang ini kita masih diberikan pelimpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih umur dan dapati hari-hari yang bahagia ini dalam kehidupan yang berada di penghujung tahun 14. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau. Hadirin pemirsa Nuansa Fajar RRI Pro 4 Makassar yang insyaallah dimakan oleh Allah. Pada kesempatan yang singkat ini melalui program Dialog Nuansa Fajar RRI Pro 4 Makassar yang tema pada pagi hari ini adalah kita mengangkat tentang muhasabah akhir tahun, yaitu tahun pergantian tahun yang selama ini ya kita lihat dalam kalender Hijriah bukan sekedar perubahan angka semata dari tahun 1440 Hijriah menuju ke 1448 Hijriah. Tapi lebih daripada itu, bahwa pergantian tahun adalah salah satu momentum untuk melakukan muhasabah. Muhasabah juga bisa dibilang sebagai introspeksi dan evaluasi diri terhadap perjalanan hidup yang telah kita lewati, yaitu satu tahun yang lalu, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan berubah ke tahun baru Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini menjadi dasar penting bagi setiap muslim untuk selalu mengevaluasi diri. Muhasabah bukan hanya dilakukan ketika kita mengalami kegagalan atau mungkin musibah, tapi juga ketika memperoleh keberhasilan dan kebahagiaan. Sebagai nikmat yang Allah sediakan kepada kita. Pada akhir tahun Hijriah, muhasabah menjadi sangat relevan ya, sebagai sarana melihat kembali perjalanan amal, ibadah, dan tentunya kontribusi kita kepada sesama. Hadirin pemirsa Pro 4 RRI Makassar yang insya Allah dimakan dengan rahmat Allah SWT. Dalam kesempatan ini mungkin saya bisa menukil ada 3 pertanyaan penting yang layak untuk kita ajukan kepada diri kita di saat akhir tahun. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT atau hablum minallah. Apakah selama setahun terakhir kualitas sholat kita semakin baik atau justru semakin lalai? Apakah Al-Quran semakin dekat dengan kehidupan kita atau hanya menjadi pajangan di rak rumah, tempat buku, dan sebagainya? Apakah zikir, doa, dan istighfar kita menjadi bagian dari rutinitas harian kita? Ini pertanyaan yang perlu kita kembali kepada diri kita. Sering kita begitu sibuk mengejar target duniawi, ya, hingga lupa memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Padahal keberkahan hidup tidak hanya ditentukan oleh banyaknya harta yang kita dapat, banyaknya rezeki yang kita terima, tapi justru bagaimana kedekatan kita dengan Allah SWT. Yang kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Muhasabah juga mengajak kita bagaimana mengevaluasi hubungan sosial atau kesalehan sosial. Apakah selama setahun ini kita lebih banyak menebar manfaat kepada sahabat atau justru malah menimbulkan mudharatnya? Jadi pertanyaan juga, mari kita bersama-sama. Apakah kita telah menjaga lisan dari fitnah, hoaks, bahkan jangan sampai ada ujaran-ujaran kebencian? Nah, ini semua menjadi bahan evaluasi dan renungan buat kita. Karena di era digital saat ini, ya, kita tahu bersama bahwa satu pesan yang kita kirim dapat menjadi pahala yang terus mengalir kita pahalanya, atau justru malah dosa yang berkepanjangan. Hati-hati kita dalam menggunakan media sosial. Karena itu, akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan mungkin masyarakat. Kalau kita pengurus masjid, bagaimana dengan jemaah? Yang ketiga adalah, apa warisan kebaikan yang telah kita tinggalkan dalam kehidupan? Usia yang bertambah berarti jatah hidup kita semakin bertambah. Yang tersisa bukanlah berapa lama kita hidup, tapi apa yang telah kita perbuat selama satu tahun. Nah, oleh sebab itu ada statement dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berpesan bahwa hisablah dirimu sebelum kamu dihisab dan timbanglah amalanmu atau amalmu sebelum ditimbang. Nasihat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap detik kehidupan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa RRI 4 Makassar yang dimuliakan Allah SWT. Muhasabah bukan berarti larut dalam penyesalan. Muhasabah juga merupakan proses memperbaiki diri. Kesalahan masa lalu tidak boleh membuat kita menjadi pesimis atau putus asa. Tapi justru sebaliknya, bagaimana kesalahan yang harus menjadi pelajaran untuk melangkah lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang atau pada tahun berikut. Jika selama tahun 1447 Hijriah ini kita masih banyak kekurangan dalam ibadah, mari kita perbaiki. Jika masih ada hubungan yang retak dengan keluarga, sahabat, teman, mari kita sambung kembali. Dan jika masih ada hak orang lain yang mungkin belum kita tunaikan, mari kita selesaikan. Dan jika masih ada dosa yang belum kita sesali, mari kita bermuhasabah, kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, tentunya sejatinya orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini atau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sebaliknya bahwa tahun kemarin lebih baik daripada tahun ini. Maka kita golongan orang-orang. Insyaallah mungkin sekitar 10 hari lagi kita sudah memasuki tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Bulan ini hendaknya menjadi titik awal perubahan, pembaharuan niat, peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan Muharram merupakan momentum untuk memulai lebaran baru. Lembaran baru di sini adalah sebagai bentuk gambaran kita memulai kehidupan yang mungkin saya tidak boleh melihat ke belakang. Tapi tengok ke depan, apa sih yang jadi lebih besar? Sehingga kita dalam kehidupan ini lebih dekat kepada Allah SWT dan lebih bermanfaat untuk orang. Mari kita jadikan tahun baru, tidak ini bukan sekedar seremoni belaka, tapi momentum hijrah menuju pribadi yang lebih baik, lebih jujur, lebih amanah, lebih disiplin, lebih peduli, dan tentunya lebih bertakwa kepada Allah. Nah, intinya kalau tahun-tahun Masehi itu lebih dirayakan, lebih diwahkan, kenapa tahun baru Islam kita harus dengan ibadah, khatam Quran, berdoa di masjid. Mungkin ini tematik yang singkat yang saya sampaikan, sehingga kita bisa lebih kepada interaktif,
1: yeah.
2: Dan saya kira momentum ini sangat tepat sekali untuk kita kaji bahwa sama generasi milenial kita, ya, generasi Z kita, itu dengan memanfaatkan waktu untuk ugal-ugalan, gesrek motor dan sebagainya, kenapa kita tidak arahkan? Ada kita rubah mindset dalam kehidupan kita bahwa kita besarkan perubahan pergantian tahun Hijriah itu lebih wah daripada pergantian tahun
1: Masih.
2: Sekarang saya kembalikan kepada
1: moderator. Baik, Bostas. Mungkin saya mempertanyakan amalan-amalan ibadah apa yang tepat untuk dilakukan di akhir tahun Hijriah ini, Bostas. Kira-kira bagaimana, apalagi khususnya untuk anak-anak muda yang seperti sempat singgung tadi, Bostas.
2: Ya, tentunya kan yang pertama kita muhasabah itu kembali kepada diri kita. Kira-kira dalam satu tahun ini apa sih yang sudah kita perbuat?
1: Ya.
2: Umpamapun sudah kita berbuat, bagaimana cara kualitas? Contoh kecil aja dalam hal ibadah. Apakah sholat kita itu sudah menjadi barometer indikator bahwa kita sudah, dalam, bukan sempurna ya, karena kita gak ada yang sempurna. Apakah sudah bagus, gak bolong-bolong dan sebagainya. Karena sebagai kita yang orang muslim, agama kita, agama Islam adalah sholat itu menjadi pondasi awal. Jadi istibiratnya rumah, mungkin nggak ada tembok, nggak ada masalah. Nggak ada atap, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada tiang, bisa roboh. Nah, begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita. Ya, mungkin jangan sampai kita sibuk dengan mengurus harta, pekerjaan, dan sebagainya. Yeah. Tapi sholat kita lalai. Nah, sebab itu bahwa bagaimana kita muhasabah yang pertama adalah bagaimana tentang ibadah kita. Yang pertama kalau saya. Dia menjadi apa tuntutan wajib kepada diri kita semua, termasuk pribadi saya, bahwa bagaimana sholat ini bukan lagi bolong. Kalau mungkin tahun sebelumnya mungkin ya dari 5 mungkin ada 3 yang kurang. Mari, ini sebagai bentuk hijrah kita, jalan yang lebih baik. Itu salah satunya adalah sholat ibadah. Sholat.
1: Baik. Tapi namun kita melihat secara gambaran umum, Pak Ustaz. Mungkin kesalahan apa yang secara umum yang sering dilakukan oleh umat muslim, mungkin khususnya ya, yang sering dilakukan untuk muhasabah diri itu sendiri, yang sering dilakukan kesalahan, Pak Ustaz. Mungkin ya, menjadi evaluasi saya, juga.
2: Iya, kalau saya memang yang terkait dengan ibadah kita tadi, bahwa kadang-kadang kita itu melalaikan, bahkan meninggalkan. Jadi saya lebih cenderung kalau kita sudah terjaga sholat kita, insya Allah aktivitas yang lain itu akan terkendali dengan baik. Tapi kalau sholat saja sudah kita lalaikan, tinggalkan, aku yakin pasti yang lain tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu salah satunya adalah kita sebagai orang tua atau anak muda, maka kita buat awas sobil akwat awas sobil, saling mengingatkan. Orang tua mengingatkan kepada anaknya, anak juga mengingatkan kepada orang tua, ya gak apa-apa, karena itu demi kebaikan kita. Ya, karena yang dihisab pertama itu sholat kita. Kan yang lainnya, paling bagus adalah bagaimana di malam muhasabah, di malam tahun baru gitu, bagaimana kita merenung di masjid. Tingkatkan ibadah, kualitas ibadah kita. Jangan kita bicara khusus, khusus itu hanya milik Allah. Tapi bagaimana kita rutin dulu, bagaimana ibadah sholat bisa terlaksana dengan baik, terjaga dengan baik. Bukan sekedar kewajiban, tapi memang sholat itu adalah kebutuhan kita. Ini satu bentuk, contoh kecil aja, belum yang lain banyak sekali. Belum nanas kita dengan teman, tetangga, dan sebagainya. Bagaimana interaksi kita selama ini. Jadi kesalehan sosial juga penting. Saya kira itu.
1: Ya. Mungkin juga sahabat budaya yang bertanya silakan di 0811-409-2050. Nah, tadi sempat disinggung, jangan hanya saja di tahun Masehi saja untuk merayakan pergantian tahun baru. Nah, kalau di konsep kalender Islam itu sendiri atau di Hijriah itu, konsep untuk memeriahkan itu bentuk bagaimana itu, Pak Ustaz?
2: Iya, saya kebetulan kan orang kampus ya. Jadi salah satu bentuk muhasabah itu bagaimana diisi dengan kegiatan-kegiatan amaliyah. Bukan amaliyah Ramadan saja. Mungkin dengan kajian-kajian, kita panggil teman-teman muhasabah, kita buatkan kegiatan yang lebih bermanfaat untuk mengedukasi mereka. Kan justru sebaliknya, tasan lebih dominan, ya, begadang minum, begadang main joker dan sebagainya. Bukan dilarang, tapi alangkah bagusnya kalau kegiatan-kegiatan itu diisi dengan amal soleh yang bermanfaat. Sekarang ini kan kita umur gak ada yang tahu. Kita lagi usia, kita lagi tua muda. Kalau Allah sudah memanggil, jadwal itu gak bisa bergeser. Pun fayat pun. Kalau saya mungkin hari ini bisa ngomong, dan saya selesai ngomong, Allah cabut jawa saya, habis gitu. Nah, oleh sebab itu sebagai bentuk gambar bahwa bagaimana kita ini betul-betul muhasabah itu kembali kepada diri kita. Apa sih yang sudah kita perlu? Hablum minallah kita, hablum minannas kita, dan apa amal soleh yang bisa kita tinggalkan.
1: Baik-baik. Nah, mungkin bagi mungkin kaum muda atau Gen Z, mungkin kita terima telepon dari pendengar podcast ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin pertanyaanku nih tidak sesuai temanya, tapi ada tadi saya dengar isaplah dirimu sebelum diisap.
1: Iya.
3: Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, karena ada seorang ulama yang kasih petunjuk atau apa ya. Kasih bayangan sedikit Pak Ustaz kalau bisa. Mandikan dirimu bukan dengan air. Bungkus dirimu bukan dengan kain kafan. Solati dirimu sebelum matimu. Kubur dirimu bukan dengan tanah. Itu pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana bisa kasih bayangan sedikit dengan apa maksudnya inti pertanyaanku Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak sedikit keluar dari konteks ini. Mungkin bisa dijawab itu Pak Ustaz ya, maksud dari penelpon tadi itu Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ibu. Ya, tentunya kan bahasa kiasan juga kita harus bisa paham bahwa bukan berarti cuci dengan air dalam arti bagaimana wudhu kita bisa terjaga ya. Sama istilahnya kayak yang saya berikan ilustrasi tadi bahwa dari Umar bin Khattab, hisaplah dirimu sebelum kamu disaat, itu kan makomnya tinggi sekali. Tapi ilustrasi itu kan menjadi bahan kajian buat kita bahwa bagaimana paling tidak sebelum kamu disolatkan, rajinlah kau sholat. Sebelum kau diberikan kain kafan, paling tidak bagaimana kita mengetahui bahwa kain kafan itu pada akhirnya akan kita bawa mati, bukan baju dari apa, jilbab dari Elizabeth, bukan baju yang mahal harganya. Ini sebagai bahasa kiasan bahwa pada akhirnya kita meninggal nanti itu gak ada kita bawa apa. Kain kafan pun juga gak ada kantongnya, gak ada seratnya. Betul-betul dalam hal apa ya, kita kembali kepada Allah SWT dengan tidak membawa apa-apa sama sekali. Mohon maaf sedikit bahwa beda dengan agama yang lain ya, tidak diberikan apa ya, jam tangan, kaos tangan yang bagus-bagus. Itu beda karena budaya kita, syariat kita, bahwa disyariatkan bahwa kita kalau kembali dipanggil Allah SWT, ya memang seperti itu aturannya. Ya lagi kita mengilustrasikan bahwa ini sebagai bentuk gambar kenapa kita miskin sekali. Tapi bukan miskin, tapi aturan kita bahwa bagaimana sebelum kau disolatkan, paling tidak sadar kau solat makin dulu sebelum kau disolatkan. Kalau kita membahasnya kain kafan itu betul kesederhanaan bahwa sebanyak hartamu, semewah apapun yang kau punya, mungkin mobil banyak, rumah banyak, tidak ada yang kita bahas sama sekali. Hanya kain kafan itu pun sebagai pembungkus kita.

0: bekerjasama dengan pemerintah kota, pemerintah setempat. Bagaimana seyogianya bahwa pergantian tahun Hijriah itu harus lebih diwahkan daripada pergantian tahun Miladiah.
1: Yeah.
0: Bayangkan kalau seandainya pergantian tahun Miladiah saja orang berapa ratus juta untuk beli petasan. Kenapa bukan itu dialihkan? Setiap masjid dikasih, silakan Anda buat kajian, silakan Anda buat kegiatan. Panggil remaja masjid, panggil anak muda. Daripada dia gestrek motor di luar, geng motor di luar, ayo berikan mereka jaminan untuk makan dan sebagainya. Tapi dia muhasabah di masjid. Silakan Anda duduk merenung satu tahun yang lalu, apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya tinggalkan, dan kira-kira tahun ke depan apa mimpi saya. Jadi kita berikan sugesti kepada para generasi set kita itu adalah bagaimana merubah mindset kita. Ya mungkin punya mimpi-mimpi besar kita wujudkan. Oh saya harus kuliah, oh saya tidak boleh putus sekolah, oh saya harus ada mimpi-mimpi besar. Nah ini harus ada yang mendampingi. Sehingga masjid-masjid itu bagaimana meriah dan rapi dengan kegiatan-kegiatan amaliyah. Ini salah satunya. Gak usah yang tinggi-tinggi lah, cukup yang sederhana tapi memberikan manfaat dan dampak kepada generasi kita.
1: Baik, berarti memang tidak boleh disia-siakan Pak Ustaz ya ketika
0: betul,
1: itu menjadi sebuah evaluasi juga.
0: betul.
1: Nah Pak Ustaz, di akhir dialog kita ada mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustaz, bagaimana caranya untuk menjaga konsisten kita sebagai umat muslim agar amalan-amalan ini tetap terjaga atau tetap dieforiakan atau dimuhasabahkan sehingga ini menjadi sebuah yang tidak sia-sia Pak Ustaz?
0: Iya, yang pertama adalah sebagai langkah praktis muhasabah pertama itu dia. Itu dulu. Niat itu yang pertama.
1: Niat.
0: Yang namanya amalu dia. Biar kita punya mimpi besar tahu enggak diniatkan singkap aja. Ya. Yang berada niat kita. Niat ikhlas bahwa saya ingin merubah bahwa muhasabah ini menjadi jalan awal niat saya untuk merubah pribadi saya. Mungkin yang selama ini saya begini, bismillah ki, bahwa tahun depan kita harus berubah. Yang kedua bagaimana muraqabah, rasa diawasi. Jadi jangan merasa bahwa kita apapun itu adalah saya punya kelebihan, tapi sebaliknya. Saya berbuat apapun itu diawasi, ada malaikat yang mengawasi baik buruknya kita. Mari kita sadar akan diri kita bahwa kalau saya berbuat begini, maka seperti ini dampaknya. Kalau saya berbuat begini, maka ini dampaknya. Yang ketiga adalah bagaimana taubat kita, penyesalan kita, betul-betul taubat yang betul-betul taubat seperti makan sambal gitu ya. Sudah pedis, ampuh Pak, tidak lagi. Tapi besok ada sambal, ngambang asing. Artinya kita merasa bahwa seakan-akan cuma sekedar lisan gitu. Tapi bagaimana taubat ini betul-betul kita, insya Allah dengan awal itu kita bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan ini dan saya akan istiqomah bahwa saya akan melanjutkan. Karena itu tiga hal ini yang menjadi langkah kita bagaimana muhasabah itu bisa terlaksana.
1: Meskipun itu mungkin bisa dikatakan pendosa atau mungkin bahkan juga ada orang yang pasrah begitu Pak Ustaz, itu pasti bisa memperbaiki diri Pak Ustaz.
0: Yang penting kalau niat kita, nawa itu kita ikhlas, saya kira nggak ada masalah. Makanya biasa kan begini, jangan kita merasa mungkin lebih ahli daripada orang pendosa. Kita merasa kok masuk neraka belum tentu. Nah, jangan sampai justru pendosa yang malam ini tengah malam dia bertaubat dan meninggal, dia masih sukar daripada kita. Karena kita belum tentu dijamin. Makanya orang tidak boleh menyombongkan dalam hal ibadah kita. Karena hanya Allah yang tahu. Diterima tidaknya hanya Allah yang tahu. Tapi dalam beraktivitas silakan. Watawa sobilhat, watawa sanung, ingatkan dalam kebaikan. Itu yang kita harus pegang. Nawa itu yang paling penting. Jadi kalau hari ini mungkin kita, contohnya ya, merokok, maka saya bismillah, saya akan berhenti merokok saya dan saya akan tidak merokok. Silakan, itu sebagai niat. Kalau tidak ada niat, pasti kita mengatakan ugal-ugalan sebenarnya. Sama yang tadi. Jangan sampai kita makan sambal hari ini, tidak mau makan, anjur sekali kan. Tapi besok dikasih sambal lalap, nambah tosi. Dia merasa, kalau saya tidak makan, salah-salah. Ini gambaran saya bahwa semua kembali kepada pribadi kita. Yang mengawasi kita adalah di kita dengan Allah SWT.
1: Betul, baik. Pak Ustaz, di akhir dialog kita mungkin kita mau sampaikan kesimpulan dari dialog pagi hari ini. Mungkin ada pesan dan penting untuk kita semua. Pak Ustaz, ditutup dengan doa. Pak Ustaz, silakan.
0: Tentunya kita berharap bahwa muhasabah itu bukan sekedar tradisi

0: akhir tahun saja. Tapi bagaimana kita jadikan kewajiban jiwa sebagai seorang mukmin ini setiap hari, setiap saat, bahkan karena kematian tidak mengenal dengan jadwal. Yang kedua, siapa yang bermuhasabah hari ini, niscaya ia siap menghadapi hari esok. Dan siapa yang lalai hari ini, maka ia akan menyesal selamanya. Itu pesan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjadi khairunas anfa'uhum linas, jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, sekecil apapun, mungkin dengan ucapan, tindakan kita dan sebagainya. Ini sebagai statement kita bahwa silahkan kita bermuhasabah dengan sesuai kemampuan kita. Mari kita tengok ke belakang. Kenapa mobil ada spion? Karena kita melihat ke belakang, ada nggak orang? Berjalan dengan kita. Apa sih yang satukan kita lakukan? Mari. Dan tentunya di penghujung tahun ini, mari kita menundukkan hati dan mengakui segala kekurangan kita. Mohon ampun atas segala dosa dan kita berniat bertekad untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik di tahun mendatang. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi keberkahan umur, kesehatan, dan rezeki serta mempertemukan kita dengan tahun baru. Hijriah 1448 dalam keadaan sehat walafiat,
1: amin.
0: Dalam keadaan iman yang lebih kuat lagi, dan tentunya bagaimana kita dalam aktivitas penuh dengan amal soleh. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim.
1: Terima kasih Pak Ustaz atas kebersamaannya bersama dengan Pro 4 RRI Makassar. Luar biasa topik pagi hari ini Pak Ustaz. Mungkin kita sebenarnya mau panjang lagi, mungkin waktu yang membatasi kita Pak Ustaz. Nah mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi Pak Ustaz. Terima kasih atas kebersamaan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supran, Sas, Rian,
1: yeah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, demikian dialog kita pagi hari bersama dengan Pak Ustaz Dr. Surani SAG MAG. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Baru yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program acara Nuansa Fajar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro.

0: Baik sahabat budaya, tradisi manu-manu adalah tahapan penjejakan atau pendekatan awal dalam rangkaian pernikahan adat Bugis Makassar. Istilah ini berasal dari kata dasar manu yang berarti burung atau terbang ke sana kemari mencari sesuatu, atau ayam sabung yang bersiap. Untuk keluarga pihak pria mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melihat respon, mencari tahu status calon mempelai wanita, dan menjejaki kecocokan. Memastikan sang gadis belum terikat pertunangan dan menilai kesiapan pihak wanita jika nantinya lamaran resmi dilakukan. Keluarga pria mengutus perwakilan, biasanya perempuan itu, perempuan tua yang dianggap bijak dan pandai berbicara. Utusan akan membuka obrolan secara tersirat menggunakan bahasa kiasan khas Bugis Makassar. Tanpa langsung menyatakan niat meminang, utusan biasanya membawa buah tangan atau benda tertentu sebagai simbol niat baik. Jika sinyal positif diberikan oleh keluarga wanita, tahapan ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai rencana lamaran resmi atau mapetuada dan perkiraan uang panai.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda sahabat budaya di pagi hari ini, tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Tentunya sejumlah informasi kami akan sajikan di ruang dengar di pagi hari ini. Nah, informasinya sekitar Kota Makassar dan sekitarnya. Nah, informasi yang kami sajikan tentunya di pagi hari ini, informasi yang terupdate dan tentunya yang menarik untuk kita semua dapat didengarkan sahabat budaya. Selain siaran kami dapat didengarkan melalui gelombang 92,5 FM dan juga siaran kami juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Bagaimana kabar semua sahabat budaya pagi hari ini? Di hari Jumat, nah mungkin sahabat budaya sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran dalam segala urusan dan kerjaannya dan tentunya rezeki dan kesehatan sahabat budaya. Baik sahabat budaya, di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng, Bang Rian sajikan informasi pertama di ruang dengar Anda. Informasinya tentang Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sulsel menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun anggaran 2025 kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Pemprov Sulsel tahun anggaran 2025. Meski meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya, temuan berkaitan dengan penganggaran pendapatan pajak kendaraan bermotor dan denda pajak yang dinilai belum terukur secara rasional sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara target dan realisasi pendapatan. Selain itu, BPK juga menemukan pengelolaan dan penyajian jaminan serta sisa uang muka pengadaan barang dan jasa yang belum memadai. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan daerah hingga 7 miliar rupiah. Temuan lainnya terkait utang beban yang belum seluruhnya dianggarkan dalam APBD tahun 2025. Akibatnya pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel belum menerima dana bagi hasil pajak serta bantuan keuangan dengan nilai mencapai 705 miliar rupiah sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Sekolah Polisi Negara atau SPN Batua Polda Sulsel menutup pendidikan Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2026 berlangsung di SPN Polda Sulsel kemarin. Sebanyak 945 orang siswa secara resmi dilantik telah diambil sumpahnya sebagai bintara Polri. Para bintara tersebut berasal dari 15 pengiriman Polda, yaitu Polda Sulsel, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Utara, Sulteng, Sulawesi Tenggara, Polda Sulbar, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah sahabat budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Ketua TPPKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mengajak para kader PPPKK untuk menjadi garda terdepan dalam membangun keluarga yang cerdas, aman, dan bijak dalam memanfaatkan internet di tengah derasnya arus informasi digital. Dikatakan, meski memberikan banyak manfaat, Melinda mengingatkan banyak kemudahan akses informasi menghadirkan tantangan besar bagi para orang tua. Menurutnya, anak-anak tidak boleh diberikan akses bebas ke media sosial. Selain itu, orang tua juga perlu mengedukasi anak agar memahami pentingnya menjaga privasi di dunia digital. Satu informasi lagi kami sajikan untuk Anda di ruang dengar Anda di awal kebersamaan kita di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. DJKN atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sulsel, Sulteng dan Barat meluncurkan program sosialisasi dan edukasi lelang
dalam rangka memperingati 118 tahun eksistensi lelang di Indonesia. Program ini menjadi gebrakan DJKN untuk mengikis stigma negatif yang masih melekat dan mendekatkan lelang ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulsel Trabar, Aswar Sulaiman menjelaskan, nama Solid atau program tersebut bukan sekedar semangat, melainkan cerminan program yang sudah terencana. Singkatan dari sosialisasi dan edukasi lelang, 118 adalah tahunnya. Kami ingin mengingatkan sebuah literasi masyarakat bahwa lelang itu tidak berada jauh, lelang ada di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam 3 pekan ke depan, DJKN dijadwalkan hadir secara rutin di kegiatan Car Free Day, kawasan Jalan Sudirman Sleman. Sosialisasi tatap muka juga akan digelar serentak di Parepare, Palopo, Kendari, dan Mamuju, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Sulsel Trabar dapat mengakses informasi dan membuka akun lelang langsung di lokasi. Baik, sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda tentunya di informasi-informasi lainnya, dan tentunya untuk informasi lengkapnya dapat mengakses laman di rri.co.id. Kita kembali dengarkan lagu-lagu pilihan kami di pagi hari ini untuk membakar semangat kita semua, apalagi di Jumat pagi hari ini, sahabat budaya.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Yes, THR cair.
1: Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Bukan cuma lebaran, tapi waktunya terima THR. Saldo rekening bertambah, senyum pun merekah. Tahukah kamu, dilansir dari detik.com, pakar antropologi Universitas Airlangga Joko Adiprasetyo mengungkapkan bahwa tradisi berbagi uang saat lebaran sudah ada sejak era Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-18. Para raja dan bangsawan membagikan uang baru kepada rakyatnya sebagai tanda syukur setelah berpuasa sebulan penuh. Di tahun 1950-an, istilah THR mulai dikenal saat pemerintah memberikan tunjangan bagi pegawai negeri oleh Menteri ke-6 Indonesia Sukiman Wirjosanjojo. Tapi kini, bukan cuma pegawai, semua orang berharap dapat THR, bahkan anak-anak kecil yang menagih salam tempel ke om dan tante.
2: Om, THR-nya mana?
1: Dari masa kerajaan hingga masa kini, THR bukan sekedar tradisi, tapi juga bentuk kebersamaan dan kasih sayang. Entah digunakan untuk belanja, ditabung, atau dibagikan lagi, THR selalu membawa kebahagiaan di setiap keluarga.
3: ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budi masih bersama kami di program acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Kota Makassar mencatat kontribusi luar biasa dalam transaksi lelang nasional sepanjang tahun 2025. Dari total nilai lelang Sulsel, Tenggara dan Barat yang menembus 3,2 triliun rupiah, sebesar 2 triliun diantaranya berasal dari Kota Makassar dan menempatkan Sulsel Terabar konsisten dalam peringkat 5 besar nasional. Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulsel Terabar Anwar Sulaiman menyebut angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan aktivitas lelang di wilayah kerjanya. Anwar menjelaskan tingginya nilai lelang di Makassar bukan kebetulan. Makassar berperan sebagai pemimpin pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah dan timur Indonesia dengan potensi investasi yang besar dan pasar yang sudah terbiasa memanfaatkan portal lelang sebagai instrumen jual beli. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar sahabat budaya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyetujui penggabungan 5 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR yakni PT BPR Gandalata, BPR Parolaba, BPR Haralata, BPR Suardata dan BPR Parodana ke dalam BPR Pataru yang berkedudukan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pertujuan tersebut menjadi bagian dari strategi konsolidasi industri perbankan yang terus didorong regulator. Kepala OJK Sulsel Bar Mohlaksin mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan efisiensi operasional BPR sehingga dapat memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat. Dirinya menilai penguatan permodalan menjadi faktor penting agar BPR mampu meningkatkan daya saing di tengah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin dinamis. Selain itu, kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya usaha mikro kecil dan menengah, juga diharapkan semakin meningkat. Dengan terrealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS yang berada di bawah pengawasan OJK Sulselbar kini menjadi 17 BPR dan 8 BPRS. Struktur industri yang lebih terkonsolidasi diyakini akan memperkuat ketahanan sektor perbankan daerah. Baik sahabat budaya, kita informasi berikutnya. Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret yang terjadi di Jalan Faisal, Kota Makassar. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin lalu saat korban merupakan seorang pedagang siomay menyimpan tas salempa miliknya di bagian depan sepeda motor yang digunakan untuk berjualan. Namun, aksi kedua pelaku terekam CCTV. Saat korban sedang beraktivitas, dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor datang mendekati lokasi penjualan. Salah seorang pelaku kemudian mengambil tas milik korban dan langsung melarikan diri bersama rekannya. Ketika menerima laporan kejadian polisi atas kejadian tersebut, Unit Jatandras Polrestabes Makassar segera melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku. Anggota Jatandras berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial A, 26 tahun di Jalan Lama Dukeleng, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sementara itu, satu pelaku lainnya yang diduga turut terlibat dalam aksi jambret tersebut hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Kani Jatandras Satreskrim Polres Makassar AKP Sangkala mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja cepat tim di lapangan yang langsung melakukan serangkaian penyelidikan setelah menerima informasi terjadi kejadian tersebut. Baik sahabat budaya, satu informasi lagi yang disajikan untuk Anda. Bapenda Sulsel menghadirkan program khusus pembebasan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel bersama RRI Andi Wirano dikatakan bahwa insentif yang adalah penghapusan sanksi administrasi secara total, yakni pembebasan denda 100% untuk seluruh tunggakan denda pajak kendaraan bermotor. Andi Wirano mengatakan agar warga selama ini menunda pembayaran karena takut dengan nilai denda yang membengkak, kini bisa bernapas lega dengan adanya pembebasan denda 100%. Andi Wirano mengatakan bahwa selain pembebasan denda 100%, kebijakan kali ini juga menyentuh pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bagi para penunggak lama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan potongan sebesar 50% atau setengah harga dari nilai pokok pajak bagi kendaraan yang masa tunggakannya tercatat untuk tahun 2025 ke bawah. Bagi sahabat yang menunggak, gaskan nih, ada diskon 100% hingga 50%. Baik sahabat yang nanti barian kembali lagi bersama Anda di sesi terakhir, kita kembali mendengarkan sajian lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini. Selamat kembali kelinga sahabat budaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Selesai untuk lebih kemas bersama kami di acara Panorama Kota dan di sesi terakhir Sahabat Budaya. Baik, kita sajikan informasinya di ruang dengar Anda. Jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Dusun Palak ke Desa Bontoman Tinggi dan Dusun Makmur Desa Bontoman Urung Kabupaten Maros selesai dibangun. Jembatan penghubung desa tersebut diresmikan oleh Pangdam 17 Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko. Peresmian jembatan perintis Garuda yang menghubungkan Dusun Palaka Desa Bontoman Tinggi dan Dusun Makmur Desa Bontoman Urung dihadiri Gubernur Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi dan Bupati Maros Sahabat Budaya. Penerima manfaat pembangunan jembatan perintis Garuda tersebut sekitar 1.623 jiwa dari kedua desa tersebut. Keberadaan jembatan memudahkan akses perjalanan warga kedua desa dan akan meningkatkan suplai pangan kelancaran perekonomian masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi di ruang dengar Anda. Polda Sulsel menyita 18 mobil tangki

Informasi terakhir kami sajikan untuk Anda, sahabat budaya. DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait dugaan pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diduga dijual di atas harga enceran tertinggi di Bone. RDP berlangsung di ruang Komisi B kantor DPR Sulsel, sementara di Jalan AP Petarani. RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud dan menghadirkan sejumlah pihak terkait termasuk PT Pupuk Indonesia dan perwakilan masyarakat. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Sulsel dari fraksi Gerindra, Marjono, menyoroti potensi penambahan biaya yang muncul dalam proses distribusi pupuk subsidi hingga sampai ke tangan petani. Menurutnya, head pupuk subsidi berlaku di tingkat pengecer atau kios resmi. Namun biaya tahapan kerap muncul ketika pupuk diantarkan kepada petani tanpa adanya standar ongkos distribusi yang jelas. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di program selanjutnya di Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Makassar, Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Kabaratna Pro 4.
5: Baik sahabat budaya, Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah atau alas di atasnya. Palu Basa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih, sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palu Basa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambah telur ayam kampung mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru.
4: Demikian Kabaratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat budaya, tentunya di program acara Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai. Tentunya di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, berdialog-dialog, dan tentunya akan membuka kesempatan sahabat budaya untuk bisa bergabung, untuk berkomentar sampai 2 jam ke depannya, sahabat budaya, dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi nantinya, tentunya di acara Baribasa. Dan tentunya di program Baribasa kali ini kita live di 92,5 FM di aplikasi R Digital dan juga di live TikTok kami di RRI Pro 4 Makassar. Nah, sahabat budaya, untuk topik pagi hari ini kita akan membahas tentang keberadaan jukir atau juru parkir di minimarket. Apakah posisinya meresahkankah atau menguntungkan? Mengingat ada pernyataan dari pihak Perumda Parkir Makassar bahwa untuk minimarket Indomaret, Alfamart itu gratis parkir. Namun kenyataan di lapangan bagaimana, sahabat budaya? Apakah masih adakah keberadaan jukir-jukir yang mungkin menguntungkan bagi sahabat budaya atau meresahkan bagi sahabat budaya? Tentunya nanti kita akan buka kesempatannya untuk bisa bergabung di acara kami. Tentunya kami membuka line telepon, di telepon seperti biasanya, telepon biasa dan telepon WA, dan mungkin juga mau komentar di TikTok, silakan nanti Bang Rian bacakan. Itu pun juga di WA, pesan WhatsApp, silakan komentar nanti Bang Rian bacakan. Nah, sahabat budaya, seperti biasanya di pagi hari ini Bang Rian ingin menyapa-nyapa dulu kepada pendengar setia kami yang selalu mendengarkan, berpartisipasi di program acara kami di Baribasa. Nah, untuk yang pertama, Bang Rian mau sapa dulu untuk pendengar kita, ada ibu, katanya lagi sakit ya, semoga lekas sembuh ya untuk Bunda Sofi. Katanya lagi di rumah sakit, semoga sudah kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ada juga Bunda Haji Fatma, ada Bunda Cida, ada Sri Sinta, ibu-ibu Sri Sinta ya, ada Bu Niar, ada Indah, ada Pak Hamsah, ada Opa Is, ada Opa Is juga, ada Pak Marsuki, ada Pak Bu Nursiah sampai Umar, ada Ibu Hawaniah sampai Pak Zul, ada Pak Wahyu, ada siapa lagi selain Opa Is, Opa, aduh kenapa lupa ya, yang di mana, yang di Wajo, Opa Amran, ada juga Deng Lumo, ada Bunda Nur yang ada di Maros, ada juga siapa, Pak Asis, ada Pak Asis, ada siapa lagi, ada Bang Jono, ada Dimas, ada Pak Marsuki, Bunda Sudarsia, dan semuanya, PRD Mangka, Pak Opa Is ya, semuanya yang selalu setia mendengarkan siaran kami. Ada Pak Mustadir, sudah ada di TikTok kami nih di pagi hari, katanya Mustadir di Lampoko, siap. Jangan lupa di tiap-tiap layarnya Pak Mustadir nih. Oke, sahabat budaya, untuk di pagi hari ini Bang Rian selalu menghadirkan dulu lagu-lagu di awal kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan tentunya nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di program acara Baribasa. Dan tetap tongkrong iki di channel Radio Kesayangan Ta di 92,5 FM dan juga di aplikasi R Digital serta live TikTok kami di RRI Pro 4 Makassar. Nah, sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Pak Bale-Bale dari Ilyas Safar sama Goyang Daing Jali. Ha, untuk membakar semangat tadi pagi hari ini, kita dengarkan tawa dulu lagu-lagunya. Nanti barang yang kembali lagi bersama Anda. Selamat kembali kelingnya.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Nusantara Pagi, Prompat, Makassar.

0: Selesuran Tumul Biku masih bersama Bang Rian di pagi hari ini, tentunya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Baik, kita buka kesempatan kepada sahabat budaya untuk bisa bergabung di acara kami di pagi hari ini di Bari Bahasa, tentunya dengan topik meresahkan atau menguntungkan keberadaan jukir minimarket. Kalau kita membuka informasi atau berita di sejumlah media bahwa Perumda Parkir Makassar mengatakan ada, mungkin sempat viral video-videonya, ada pernyataan dari pihak Perumda Parkir bahwa untuk minimarket Indomaret maupun Alfamart itu gratis parkir, sahabat budaya, karena dari kedua perusahaan ini sudah membayar pajak parkir kepada Perumda sehingga di semua gerai-gerai itu dibebaskan parkir. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya? Tapi kenyataannya di lapangan kita melihat ini di sejumlah gerai-gerai atau minimarket itu masih ada keberadaan, bahkan juga memang tidak ada. Nah, bagaimana sahabat budaya menurut ya? Mungkin bagi sahabat budaya tetap menguntungkan adanya keberadaan jukir, dan juga mungkin tidak menguntungkan, atau mungkin bagaimana? Silakan kami masuk di 0811 400 9250, dan sudah ada komentar di TikTok nih dari Lagolo, katanya paling malas singgah belanja kalau lihat jukir. Jukir mengurangi rezeki pedagang. Pernah antar dan menunggu penumpang di pasar Butung parkir luar, diketok 10.000. Meresahkan bagi pedagang dan pembeli, menguntungkan jukir. Ah, oke, okay. Makasih banyak Pak Logo yang ada di TikTok kami. Jangan lupa di tiap-tiap layarnya, Kak. Dan mungkin sahabat budaya yang mau berkomentar juga, silakan di TikTok, di WA, dan juga di telepon. Kita undang di 0811 400 9250. Kita angkat dulu telepon dari Bang Jono ya. Sabar Pak Deng Limpo ya. Halo, assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa.
0: Baris Bahasa dari. Iya. Bagaimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sehat. Walafiat. Berkat.
0: Berkat apa?
1: Doa dari orang-orang yang tersayang.
0: Iya, iya, doa-doa tersayang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Doa. Tadi kalau orang-orang yeah, itu.
0: Iya.
1: Doa istri itu.
0: Doa istri.
1: Itu yang apa namanya, apa? Membuat kita sukses jadi kalau buah.
0: Iya. Yeah.
1: Yang berdoa bagaimana? Tidak terlalu sukses.
0: Iya.
1: Yang satu istrinya yang belum sukses ya, bisa dicobalah.
0: Yang satu istrinya.
1: Ya, yang belum mungkin ya, bisa dicobalah. Yeah. Tambah lagi satu. Kalau masih belum, ya tambah lagi satu.
0: Tambah lagi satu. Ayo wah.
1: Iya. Sebenarnya banyak sih, tapi takut kita. Munafik itu, kalau tidak ada itu.
0: Apa ya?
1: Tidak pernah melirik.
0: Kenapa pembahasannya soal itu, Bang Jono? Kita bahas ini tentang
1: sebagai intermezzo lah.
0: Intermezzo di pagi hari ini, Di.
1: Yang serius.
0: Pelan-pelan saja. Bang Jono, ini kan ada beberapa pernyataan. Ya, mungkin kita ambil topiknya dulu. Ini kan tentang keberadaan juru parkir di sejumlah gerai-gerai minimarket. Nah, kan ada, sudah jelas mungkin dari pihak perusahaan sudah menempelkan di depan tokonya itu bahwa bebas parkir. Namun kenyataannya ada beberapa masih ada keberadaan juru parkir yang mungkin tidak berlisensi atau tidak resmi. Nah, tapi ada juga pernyataan dari pihak Perumda Parkir bahwa memang gratis untuk gerai-gerai, mungkin contoh Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Dan juga ada dorongan dari pihak anggota DPRD Makassar bahwa minimarket, minimarket, bahkan pas modern itu dibebas parkirkan. Nah, namun kenyataannya di lapangan, menurut kacamata Bang Jono, sampai saat ini bagaimana? Apakah sebaliknya, atau bagaimana, meresahkan atau menguntungkan?
1: Menjengkelkan sebenarnya.
0: Menjengkelkan.
1: Menjengkelkan.
0: Iya.
1: Tapi itu juga namanya salah satu usaha. Bagian di minimarket, minimarket biasa itu kan bukan memang parkir resmi. Dia liar. Orang-orang di sini itu dia memanfaatkan situasi. Karena saya biasa lihat di sini banyak, di sini dekat-dekat rumah. Tapi sekarang saya sudah tidak ada lagi. Tempel, parkir gratis. Ya, bikin kesempatan ke Spanduk ya. Sekarang saya tidak lagi bukan parkir resmi sebenarnya. Dia cuma orang-orang yang ada di situ, kemudian yang di sekitar situ mungkin yang tidak punya apa namanya. Dia memanfaatkan situasi itu.
0: Memanfaatkan situasi di.
1: Iya, karena berjalan peninggalan peninggalan ini parkir cukup menggunakan saja simpel.
0: Iya.
1: Karcis, walaupun sudah kadaluarsa.

0: keteraturan.
1: Iya, iya.
0: Di mana mana di badan jalan lah, apa sudah parkir orang, padahal kita tidak bisa parkir. Seharusnya kita kalau ada mabu ini sudah tidak bisa lagi, kita cari tempat yang lain lagi. Ya kan? Mereka kan tidak. Makanya dipaksakan selama masih ada lubang sekecil lubang semut pun, kalau bisa dia manfaatkan lagi.
1: Tapi memang sebagian ada juru parkir yang memahami hal itu, ketika memang ya, tidak bisa dipaksakan parkir, dia bu full ini full, carikan tempat lagi. Itu jauh lebih baik itu.
0: Ya, betul memang. Ada sebagian besar, ada sebagian kecil. Ini itu hanya sebagian kecil ya.
1: Sebagian
0: ada
1: kecil.
0: Iya, ada tuh. Disedangi oleh pengunjung.
1: Iya.
0: Misal kalau di toko-toko besar kan, dia bantu orang mengikat barangnya di motor, angkat barangnya, apa sebagainya. Ini kan memang banyak orang yang senang. Ini bagus itu kolong itu, tukang parkir itu.
1: Iya.
0: Iya. Tapi ada tuh juga aneh memang. Tangga di situ jelek, tukang parkirnya.
1: Iya.
0: Apa namanya? Arogan.
1: Tapi terkadang parkir. Biasa ada orang juga ketika ada memang juru parkir yang di minimarket itu ada, tapi dia tidak memaksakan mau dikasih kasih tidak. Tapi terkadang juga ada juru parkir memang sudah jelas-jelas terpampang gratis. Ketika kita tidak membayar, ada kata-kata mutiara dikasih, sikap-sikap yang tidak ramah gitu. Yeah. Kan sudah jelas orang itu tidak membayar karena memang jelas-jelas itu gratis. Yeah, gimana saya, gitu ya?
0: kalau saya lihat itu antar tempel parkir gratis, masih ada yang biasanya yang narik anus itu kan bukan dari PD parkir. Kan orang-orang itu saya bilang orang-orang di situ yang mungkin tidak ada anunya, dia memanfaatkan situasi di situ. Jadi kalau minta saya tunjukkan itu, bacanya itu.
1: Iya.
0: Jadi iya. Apa bacanya itu? Minta saja di dalam. Sekarang seperti itu. Jadi tapi sekarang saya lihat mungkin sudah di anu ya. Itu ada beberapa minimarket di sini sudah tidak ada lagi, saya lihat itu.
1: Iya.
0: Karena sudah tempel juga besar-besar di situ. Dan itu tidak ada ini lagi.
1: Iya.
0: Lagi parkirnya di juga masyarakat dengan senang hati juga masuk juga di situ, kan masuk juga di situ belanja.
1: Iya belanja apa? Tidak merasa khawatir.
0: Iya kan ini merasa khawatir. Kan ini memang biasa juga memang itu kan parkir yang menjengkelkan sehingga itu apa namanya menghalangi rezeki orang.
1: Atau mungkin juga ini ketika ada pasar modern atau minimarket modern, jelas di situ terpampang bebas parkir atau tidak ada tarif. Tapi dalam belanjanya itu mungkin bisa diinkludkan di dalamnya di kwitansinya di situ, biaya parkirnya atau bagaimana ya menurutnya itu kira-kira begitu.
0: Tidak, biasanya itu kan dulu kalau pemerintah dengan minimarket modern sebenarnya itu pasar-pasar modern itu memang ada targetnya satu bulan ya store ke Perumda itu anak perusahaan yang itu untuk parkir itu sekian hari itu
1: ada ya
0: itu, ada yang sekian bayar satu tahun ada yang per bulan itu jadi memang sebenarnya sudah ada di situ jadi tapi kadang-kadang itu tidak dilaksanakan dengan dengan baik ya kan jadi mudah-mudahan dengan apa namanya ini kebijakan pemerintahan baru ini tolonglah itu apa namanya diterjemahkan itu parkir liar itu kan sebenarnya itu tolong pak kalau mau jalan di sweeping itu kalau pasar cinta hari minggu itu di situ banyak parkir liar itu harus diterjemahkan itu sekarang itu perlu di apa namanya diberikan apa namanya tempat-tempat mana saja yang harus ada parkirnya di situ jangan sembarangan sekarang itu banyak sekali sekarang itu dia tahu temunya orang mau berkunjung ke rumahnya orang dia tuh trik parkir juga. Iya. Aduh, ini kan sudah tidak
1: aduh.
0: Ada lagi. Tidak berperi kemanusiaan lagi.
1: Gitu ah.
0: Masa tamunya orang, dia mau hanya sekedar bertamu, kok tarik parkir lagi? Ini kan tidak memenuhi syarat peri keparkiran.
1: Peri keparkiran.
0: Iya. Ini kan
1: bikin jengkel
0: juga.
1: Iya. Masa baik
0: kamu sendiri kok mau tarik parkir? Gimana logikanya?
1: Karena juga ini ada orang berduka di suatu tempat pemakaman. Ada aja tukang parkir di situ juga. Itu orang berduka. Itu. Memang sih kita tidak bisa salahkan mencari uang. Tapi bagaimana serba salah ya?
0: Yang penting kan jangan paksakan.
1: Jangan paksakan ya. Oke lah.
0: Di situ diberuangi. Kalau ada meninggal tiba-tiba itu banyak

0: ibu-ibu itu banyak bawa kain-kain itu.
1: Hmm.
0: Kalau ada yang parkir di ada yang ditutup itu sederhana motor dengan kain itu.
1: Ya, ya, ya.
0: Kalau pulang dia minta mi.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Ya.
0: Banyak itu parkir apa namanya dadakan.
1: Hmm. Berarti tidak masalah ya kira-kira kalau memang okay lah, tapi jangan memaksa gitu-gitu ya.
0: Iya, jangan memaksa dan harus bertanggung jawab.
1: Bertanggung jawab.
0: Betul-betul menjaga, terutama helmnya orang.
1: Iya.
0: Yang sampai hilang kan.
1: Betul-betul, iya.
0: Kita harus menjaga dan bertanggung jawab. Kalau ini Anda miliki, saya senang hati kasih Anda.
1: Iya. Kita sebenarnya tidak dilarang sih, cuma iya. Karena kita lebih baik juga sebenarnya dia untuk memarkir daripada kerjaan-kerjaan yang tidak jelas, iya. Gitu ya. Tapi jangan dengan cara-cara yang memaksa gitu ya.
0: Iya, jangan cara-cara memaksa. Harus bertanggung jawab.
1: Bertanggung jawab.
0: Dan itu okay. Parkirnya jangan selagunakan.
1: Baik.
0: Habis parkir Anda beli minuman, mabukan.
1: Waduh.
0: Itu karena kalau ada punya keluarga, kasih keluarganya kan.
1: Iya.
0: Itu kan lebih bermanfaat.
1: Itu. Oke, okay, baik.
0: Jadi saya kira kalau di minimarket saya kira sekarang sudah tertata rapi, tertata baik.
1: Sudah bertahap dan, gitu ya.
0: Iya, sudah ada peningkatan
1: kesadaran.
0: Mudah-mudahan di Lagolo itu yang di sekitar Pasar Butung itu penyakit besar sebenarnya itu.
1: Oh, iya.
0: Itu sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat.
1: Okay.
0: Tapi toh sampai sekarang masih dibiarkan dan tidak ada penanganan yang lebih serius ke situ.
1: Iya, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang berkewenangan menertibkan ya gitu ya.
0: Ya betul-betul menertibkan lah, artinya kita tegakkan namanya aturan.
1: Baik.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang Jono mantap luar biasa penegasannya.
0: Karena mungkin sudah ada yang lagi tidur lagi.
1: Enggak tahu dong. Iya. Oke.
0: Yang sampai tertidur semua.
1: Sudah lebih nelpon tahu.
0: Iya,
1: makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jono sahabat budaya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Kita terima dulu telepon biasa sahabat budaya. Yang masuk silakan ki di 0811-400-9250. Ada, saya baca dulu dari TikTok ini dari Mas Palagolo. Kampus S2 UNM. Pernah antar dan tunggu penumpang di resepsi pernikahan di gedung serbaguna di patok 5.000. Selamat pagi Bung Ria, selamat beraktivitas sehat selalu. Makasih banyak Kak. Ayo kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira atau pembiasa dulu yang
1: kan? Iya, enggak ada masuk.
2: Jono, metek aku Jono.
1: Anda bilang tidur Miki kapan?
2: Deto. Pak Jono, beruntung sekali karena dua orang yang mendoakan dia. Tapi lebih beruntung lagi penyiarnya ke sudah seluruh udara yang
1: mendoakan. Masya Allah, makasih banyak. Apalagi Jumat berkah ini.
2: Iya. Oh iya, saya kasih saran kalau kita menyebut jemput Abah, tolong dari kita sebut itu nama. Dia pendengar setia katanya.
1: Siapa?
2: Mulai subuh sampai jam 12 malam.
1: Siapa itu?
2: Pak Datoy.
1: Siapa namanya?
2: Seperti ini, Mas.
1: Pak Datoy?
2: Iya.
1: Oh, Pak Datoy. Oh iya.
2: Siapa namanya ya? Yang pernah saya minta nomornya Ansaron Saro di atasnya Malino tinggal itu.
1: Oh, Ansar.
2: Ansar Saro. Sebut-sebutnya katanya namanya.
1: Oh.
2: Dia merasa ada juga. Dia selalu masuk di berit besar ini. Mudah-mudahan dia mendengar baik-baik ya, Kak Saro. Baik-baik ya, Kak.
1: Iya.
2: Ya saya menyebut mewakili Rian.
1: Iya.
2: Selalu masuk,
1: iya,
2: tapi lagu jarang karena katanya gak jarang, gak bisa tembus.
1: Oh gitu, oh iya. Bunda, kita pagi hari ini kita bahas tentang apakah
2: parkirannya.
1: Apakah meresahkankah, menguntungkankah?
2: Kalau saya pribadi ya, saya cerita, tidak tahu kenapa mungkin Allah memberi saya petunjuk atau apa, karena baik buruknya itu keadaan, saya melihat langsung apa yang terjadi. Contohnya seperti anak saya ya, dia parkir di masjid, ada keramaian, dia parkir di masjid, tiga orang, baku atur. Setelah selesai acara, dia hitung-hitungannya, dia kasih tahu saya, Mak, dapat uang 300 1 juta lebih, saya bagi 3.
1: Lumayan lumayan juga ya.
2: Hitung dulu. Belum pi dia, baru dia bagi maksudnya itu belum dikantongi.
1: Iya. Yeah.
2: Datang oknum mau minta.
1: Oknum? Iya. Pegawai.
2: Hah?
1: Oknum dari pihak mana?
2: Kepolisian.
1: Oh, datang. Minta jatah.
2: Iya. Baru itu bagi 3 itu kasihan cuma 300 dia dapat. Dia setengah mati menjaga dan begini. Mak dapat, Mak ini pembeli sepatu. Dan alhamdulillah, tapi tiba-tiba itu ada. Kedua, saya dapat juga di mana ya? Di pasar Butung.
1: Butung, ya. Yeah.
2: Kalau dia kasihnya tangannya 5 jari,
1: yeah,
2: kode berarti 5.000. Oh. Tapi kalau kita mau istimewa, dia kasihnya 2 kali itu 10 tambah 5 berarti 25. Saya bicara langsung sama parkirnya ya. Kenapa ada kode begini? Dia begini, Bu. Begini. Setelah saya tanpa sengaja, saya lihat juga ada yang datang nagih. Tanpa sengaja. Itu lebih hebat lagi karena kelihatan mobilnya. Wah, mobilnya ya. Tidak usah saya bicara begitu.
1: Iya. Oke.
2: Minta. Jadi saya kembali lagi bertanya sama orang itu. Kenapa bisa ini itulah, Bu. Kita ini susah kerja. Begini-begini, kita juga store di, kalau ada apa namanya tuh kartisnya ya, kita beli, kita store juga, datang lagi ini.
1: Okay.
2: Berapa kali saya dapat di Jalan Ujung juga itu begitu, tapi sekarang tidak ada itu penumpang daerah. Paling lucu, di depan saya bermalam di rumahnya ibu ketua aku. Ketua aku saya sudah naik jendela setengah 8. Ini lucu ya. Sudah mau jalan, tiba-tiba ada anak-anak di depan. Menahan itu mobil.
1: Prit.
2: Nah, iya. Enggak bawa prit, kenapa? Kenapa ditahan? Kita mulai mau pikir ya, nanti terlambat.
1: Iya.
2: Yang parkir dulu, Pak. Pak. Ini di depan rumah kita sendiri, kenapa mau diparkir?
1: Dia ndak lihat-lihat.
2: Oh, ini rumah kan, dia bilang dia tahu, Bu, Pak. Orang banyak uangnya. Saya ngomong sama ibu ketua saya, kasihlah, Bu. Tunggu saya cari sendiri dulu uangku. Anggaplah sedekah, Bu.
1: Sedekah, iya.
2: Anggaplah sedekah.
1: Orang banyak uangnya. Berarti mungkin
2: dia minta. Anak masih kecil itu sudah.
1: Iya.
2: Bagaimanapun juga, ya kita kembalikan saja ke situ.
1: Iya.
2: Jadi
1: berarti sekilas dari kita hanya kita memberikan atau tidak gitu, Di.
2: Iya. Ikhlaskan saja, anggaplah sedekah. Kalau masalah di toko-toko, di apa, di mana-mana itu masih belum bebas. Ada yang menggonceng kita, menunggu kita di luar, mobil, mau motor. Dia tetap minta parkiran.
1: Padahal sebentar, singgah sebentar gitu ya?
2: Iya, singgah sebentar. Tapi kalau saya pribadi, saya yang didapat karena tidak mau banyak bicara atau apa, sedang. Saya kasih saja, karena hitung-hitung sedekah begitu. Itulah saja.
1: Tapi itu dia
2: saja,
1: dalam kondisi memaksakah atau memang tidak?
2: Ada juga memaksa. Ada juga memaksa. Tidak sebegini, Bu. Segini. Ini kan cuma sebentar. Saya minta kartisnya, dia bilang tidak ada, Bu. Oke, saya kasih saja. Dia mungkin biasa 2.000. Biasa 1.000 naik 2.000, ini 3.000 sekarang, dia tetap minta 5.000. Ya, karena memang kalau dipikir kita ini seperti kita mengikhlaskan segalanya, walaupun 1.000, insya Allah sebentar ada gantinya 10.000. Bagi mereka memaksa, lebih susah hidupnya. Begitu. Orang seperti itu, manusia itu memaksa kehendaknya sendiri, akan tambah susah hidupnya. Kita yang menghadapi dia dengan ikhlas dan memberinya dengan walaupun sedikit, Allah menambahkan semua itu. Kalau kita mengikhlaskannya dan sebutlah bahwa hitung-hitung bersedekah.
1: Hitung-hitung bersedekah.
2: Di pinggir pantai juga saya dapat. Duduk-duduk saya sudah kasih satu orang. Datang lagi satu orang.
1: Memanggil-memanggil.
2: Iya, saling memanggil. Itu juga saya pikir saya mohon dengan sangat dengan pemerintah itu. Yang pengamen itu. Kita tidak bisa makan kalau dia ada. Saya pribadi cari saja yang lain. Sebentar selesai makan saya akan cari kamu. Karena saya tidak makan kalau ada pengamen di dekat.
1: Apalagi dalam keadaan memaksa gitu.
2: Iya, dia memaksa.
1: Maksa.
2: Jadi kita menegur dengan kasih sayang, dia pergi. Sebentar saya cari. Ini ibu betul-betul tepati janjinya, saya kan janji. Yang penting kau tidak mengganggu saya makan. Itu parkiran itu juga yang saya temani dulu. Dia berdiri marah. Saya itu lah dua kali saya kasih. Ketiga kalinya lah siapa lagi? Mana bosmu atau apakah adakah bosmu? Dia lari. Kalau kita tidak kasih ketegasan juga, dia menyebut jangan kita marahi. Yang penting mana bosmu? Adakah bosmu kah? Dia tuh tidak mundur dia. Apalagi yang saya temani ini, memang dia kerja di Prusda. Itu parkiran semua dia tahu. Jadi masalah parkir apa-apa, kalau memang ada lebih-lebihnya 10.000 seperti di Butungnya, kasih saja, tidak usah kita ini, karena mereka kasihan juga mencari untuk makan saja. Pak Jono bilangnya, kalau digunakan dengan baik, dia berkah juga sama dia, kalau tidak ya dia sendiri juga yang dapat. Kita yang lebih beruntung karena mengikhlaskan memberi, itu saja. Itu saja.
1: Siap
2: semua, terutama penyiarnya. Salam sehat ke sekeluarga.
1: Amin.
2: Sehat sama teman-teman di Perompat ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat budaya. Kita undang lagi 0811-409-250. Halo, Bari Basa. Iya. Nelimpo, bagaimana kabar, sehat?
3: Iya, Pak.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau menurut Dan Limpo sendiri, keberadaan juga di minimarket ini, apakah menguntungkan bagi dirita atau meresahkan?
3: Iya. Jadi begini.
1: Iya.
3: Tabe. Iya. Kita kan sering di lapangan sama-sama di sini. Itu sudah ada beberapa kantor itu gratis. Iya. Atau Indomar juga seperti itu, minimarket. Iya, jadi seperti yang di Pengayoman itu atau serba ya. Itu mobil motor gratis. Jadi memang di pintu masuk itu pintu gerbangnya ditulis parkir gratis. Itu pengunjungnya banyak itu. Jadi itu enak. Bukan kita pelit. Cuma kita kan tidak mau lagi buat masalah. Ya jelas enak di situ. Kemudian kedua, saya sebutkan saja Indomar itu sebelum jembatan Satir Tasni. Sudah tulis juga di situ. parkir gratis. Hanya barangkali ini perlu barangkali dibahas secara luas. Jangan-jangan caraconya ikut musyawarah itu atau berdiskusi. Kita undang dari Pak Dewanta. Kemudian dari pemerintah kota. Yang bagian perparkiran itu, kemudian yang mana kita sepakati, karena ini seperti dua pembicara lalu tabe, itu pro kontra aja, ada mendukung, dia juga yang menolak, jadi sekarang ini kita mau yang betul-betul apakah kita tolak atau tetap ada, jadi itu kan tidak bisa
1: dua pilihan mami,
3: Ya, jadi kalau memang umum bahwa itu semua bebas parkir, dan itu bisa ditempuh. Sehingga kalau itu yang ditempuh, tetap PAD atau pendapatan asli daerah yang berasal dari perparkiran itu tetap ada. Cuma pemerintah kota itu perlu mengundang pengusaha
1: Duduk bersama.
3: Artinya Kalau di kantor itu cuma dua security yang kita